0: Selawah Agam adalah sebuah gunung yang terletak di Kecamatan Selimum, Kabupaten Aceh Besar, Provinsi Aceh. Selain dikenal sebagai Selawah Agam, gunung yang memiliki tinggi 1.726 meter di atas permukaan laut ini memiliki nama-nama lain seperti Selawah Agam, Selawaik Agam, Selawah Jantan, dan Goldberg. Kawasan gunung ini memiliki luas lebih kurang 1,4 juta hektar. Gunung Selawah Agam mempunyai elevasi yang lebih tinggi dibandingkan dengan Gunung Selawah Inong. Gunung Selawah Agam merupakan gunung api aktif yang telah mempunyai sejarah letusan sebanyak 3 kali. Sedangkan Gunung Selawah Inong belum mempunyai catatan sejarah terhadap keaktifannya. Gunung Selawah Agam dan Selawah Inong menunjukkan keserasiannya dalam melakukan aktivitas, di mana Selawah Inong lebih adem yang ditandai dengan tidak adanya aktivitas vulkanis. Sedangkan Selawah Agam yang selalu beraktivitas terhadap pergerakan vulkanis yang diisyaratkan dengan adanya beberapa kawah yang muncul pada Gunung Selawah Agam.
1: Dodahi do, dodahi di, bunga nikuki kemah bersempuran.
2: Pada awalnya, tarian tradisional Saman dari Aceh merupakan tarian etnis suku Gayo, di mana suku Gayo ini merupakan ras tertua di pesisir Aceh pada masa itu. Pada mulanya, tarian Saman bertujuan sebagai media dakwah untuk menyebarkan agama Islam. Seiring berjalannya waktu, saat ini tarian Saman bersifat hiburan dan lebih sering dibawakan untuk mengisi festival kesenian, bahkan sampai ke luar negeri.
3: Propet budaya anu nanggrong.

Terima kasih Wari Luna, Anda masih bersama program 4 RRI Suara Budaya Nusantara dari Jalan Sultan Iskandar Muda 13 Banda Aceh di FM 88,6 MHz dan gelombang AM di 1251 kHz. Warilun suara Sarsandi dan Nur Hadizah tadi Cinta Gasis sudah kita nikmati bersama di Isan pagi hari ini, juga sudah melengkapi rangkaian lagu-lagu Aceh pilihan di edisi hari ini untuk perjalanan Selasa 29 September 2026 pukul 7:16 waktu Indonesia Barat. Warilun yang masih berada di rumah, yang akan beranjak berangkat ke tempat tugas, tempat aktivitas, bisa dipastikan kembali untuk peralatan ataupun dokumen segala sesuatu yang diperlukan di sana, nanti berada di tempat tugas, tempat aktivitas, ya tidak tertinggal di rumah. Begitu juga kami sapa Anda yang akan beranjak berangkat ataupun yang sudah melancar di perjalanan, mudah-mudahan dapat berhati-hati di jalan agak ramai. Untuk sejumlah ruas jalan di Kota Banda Aceh untuk jam sibuk pagi seperti saat ini, kiranya dengan kewaspadaan kehati-hatian kita bersama terhindar dari hal-hal yang tidak diinginkan. Baik, kita pilihkan kembali lagu-lagu terbaik lainnya Warilun yang siap mengalun indah ke ruang simak Anda di pagi hari ini.

0: Hey, ada yang sadar tidak? Nyamuk kalau siang kemana dan lalat kalau malam kemana? Kamu pasti nanya juga kan? Apakah karena dimarahin bapak ibunya? Karena jarang tuh kita lihat nyamuk di siang hari atau lalat di malam hari. Apakah mereka orang yang sama? Atau mereka lagi bagi tugas shift-shiftan begitu secara bergantian? Nah, kita bahas nyamuk dulu nih. Nyamuk adanya pas malam karena saat siang hari adanya terik mentari yang bikin nyamuk jadi kering atau dehidrasi. Makanya pada pas siang hari mereka akan bersembunyi di tempat lembab dan gelap. Tapi ada juga nih nyamuk yang aktif di siang hari, yaitu nyamuk Aedes aegypti. Nyamuk demam berdarah itu dia aktifnya di siang hari, mungkin karena dia jagoan kali ya. Yang pastinya nyamuk yang aktif di siang atau di malam tergantung dengan jenisnya. Kalau lalat, mereka itu serangga yang visual banget. Tentunya sangat membutuhkan cahaya yang terpolarisasi untuk membimbing mereka secara visual untuk beraktivitas. Jadi, kalau malam dan gelap, biasanya lalat akan beristirahat di dedaunan atau di ranting pohon.
1: Lagu Indonesia Raya identik dengan sosok W.R. Supratman sebagai komposer dan pencipta lagu. Tapi tahukah Anda, siapakah yang menyanyikan lagu Indonesia Raya untuk pertama kalinya? Dia adalah Dolly Salim. Nama aslinya Theodora Atia Salim, putri pahlawan nasional Haji Agus Salim dan Zaitun Nahar Al-Matsir. Dolly Salim menyanyikan lagu Indonesia Raya saat Kongres Pemuda II digelar pada tanggal 28 Oktober tahun 1928. Saat menutup Kongres, W.R. Supratman membawakan lagu Indonesia Raya dengan biola kesayangannya. Kemudian, ada salah satu peserta yang meminta agar lagu Indonesia Raya diperdengarkan dengan lirik. Karena khawatir terhadap ancaman kolonial Belanda, disepakati lirik Indonesia Raya diubah, yaitu kalimat Indonesia Merdeka, Merdeka diganti dengan Indonesia Mulia, Mulia. Dolly Salim yang saat itu duduk di barisan kursi terdepan dipilih untuk menyanyikan lagu Indonesia Raya. Karena tidak ada panggung, Dolly menyanyikannya dengan suara yang keras sambil berdiri di atas kursi agar terlihat oleh seluruh hadirin. Usai menyanyikan lagu Indonesia Raya, tepuk tangan hadirin bergemuruh dan nama Dolly Salim sejak saat itu disebut sebagai penyanyi pertama lagu Indonesia Raya.

Program Padere di Suara Budaya Nusantara kami pancarkan dari Jalan Sultan Iskandar Muda nomor 13 Banda Aceh. Dan vokal Firsa Agam dan Ana Sulaiman tadi Mata Bahagia sudah kami pilihkan juga ke ruang Sumakanda di Sampayan. Sudah pukul 7 lewat 40 menit waktu Indonesia Barat. Kembali kami sapa Anda yang akan memulai kegiatan aktivitasnya. Mudah-mudahan suasana semangat Anda cukup baik di pagi hari ini, walaupun sang mentari masih enggan untuk menampakkan cahaya gemilangnya di saat pagi hari ini. Ya, suasana kota Banda Aceh pagi ini warilun diselimuti mendung tebal ya. Dan sesaat lagi kita juga akan informasikan prediksi cuaca yang dirilis BMKG untuk Anda untuk edisi hari ini di edisi Senin 29 September 2020.

Terima kasih Warilun, Anda masih bersama program 4RRI Suara Budaya Nusantara dari Jalan Sultan Iskandar Muda nomor 13 Banda Aceh di FM 88,6 MHz dan gelombang AM di 1251 kHz. Suara Rizky S tadi Pendopo Sigli sudah kita nikmati di saat pagi hari ini, juga sudah melengkapi rangkaian lagu-lagu Aceh pilihan untuk edisi pagi hari ini di perjalanan Selasa 29 September 2026. Suasana pagi kota Banda Aceh masih seperti tadi, Warilun, belum ada perubahan yang berarti, masih saja mendung menyelimuti ibu kota provinsi Aceh pagi hari ini. Dan prediksi BMKG sendiri, Warilun, untuk hari ini, untuk pagi kota Banda Aceh, ya seperti yang sudah kita rasakan saat ini, berawan, ya begitu juga untuk wilayah Sabang, juga serupa ya. Untuk siang hingga malam harinya di wilayah kota Banda Aceh dan Sabang juga tidak ada perubahan berarti, untuk cuaca masih berpeluang berawan. Sementara untuk wilayah Aceh Besar untuk pagi berawan dan berpeluang hujan di siang hari dan kembali berawan di malam harinya. Sementara untuk suhu sendiri untuk kota Banda Aceh hari ini ditaksir berada di angka 25 hingga 29 derajat Celcius. Untuk wilayah Sabang 26 hingga 28 derajat Celcius. Dan untuk wilayah Aceh Besar ya di angka 24 hingga 29 derajat Celcius. Baik, kita tinggalkan suara Rizky S ada Pendopo Sigli. Kali ini kita coba mainkan kembali satu nomor lama, suara Maimun R, Bingkai Kaca.

Persahabatan gak hanya sebatas menjaga hubungan baik antar sesama, gak hanya sebatas menghabiskan banyak waktu bersama, tapi juga bagaimana kita bisa saling menghargai segala bentuk perbedaan, memahami keberagaman, dan menjunjung tinggi persatuan. Nilai-nilai ini yang pada akhirnya akan menciptakan kehidupan yang harmonis, aman, dan damai dimanapun kita berada.

Nyanyian Nandong Smong, kearifan lokal masyarakat Simolo Aceh yang mengajarkan kita mengenali keadaan-keadaan alam sebelum datang bencana tsunami. Nandong berarti bersenandung, dan Smong berarti ombak besar atau tsunami. Dalam nyanyian Nandong Smong, dikisahkan tanda-tanda terjadinya tsunami. Mulai dari terjadinya gempa, terlihat ombak besar di lautan, kemudian terjadi lagi gempa yang kuat, dan surutnya air laut. Dalam nyanyian Nandong Smong, masyarakat yang berada di wilayah dengan tanda-tanda ini diperingatkan untuk berlari ke tempat yang lebih tinggi agar terhindar dari gelombang tsunami. Nyanyian ini diwariskan turun-temurun oleh para orang tua di Simolo. Dan terbukti, cara ini efektif. Menurut data, dalam peristiwa gempa dan tsunami Aceh 2004 lalu, dari total 78.000 penduduk Simolo, korban jiwa dari wilayah ini hanya 7 orang. Lewat penyampaian yang sederhana, ribuan nyawa terselamatkan.

0: Terima kasih Pak Rilun, Anda masih bersama program 4 RRI Suara Budaya Nusantara dari Jalan Sultan Iskandar Muda nomor 13 Banda Aceh di FM 88,6 MHz dan gelombang AM di 1251 kHz. Suara Ana Sulaiman menggantung tan metalo Rilun sudah kita pilihkan juga di pagi hari ini untuk Anda. Dan lagu tadi sudah mengantarkan kita ke pukul 8 lewat 20 menit waktu Indonesia Barat. Bagi-bagi Anda yang sudah memulai kegiatan aktivitasnya tepat di pukul 8 tadi ya, dan sekarang sudah lewat 20 menit dari pukul 8 ya, kami sapa juga Anda yang saat ini sudah memadati sejumlah pusat perbelanjaan ya, baik itu Pasar Aceh, Pasar Lambaru, baik itu pasar tradisional maupun modern lainnya, yang sudah mencoba mengadu nasib mengais rezeki di pagi hari ini. Mudah-mudahan dagangannya laris manis ya, begitu. Dan untuk para konsumen apapun yang Anda butuhkan dapat Anda dapatkan di hari ini. Nah, Warilun, hari ini hari spesial bagi kami ya. Mungkin mulai besok dan seterusnya akan ada warna baru suara di program 4 RRI ya. Ada dua teman kita yang nanti akan mengisi ruang dengar Anda juga ya. Ada Putri dan Alisa, Raisa. Dah sampai lewat Helun, Raisa ya. Raisa dengan Putri.
1: Iya.
0: Oke, gimana ba bengoyo? Sehat.
1: Alhamdulillah.
0: Sehat. Hana nervously kan, hana grogi lagi kan.
1: Hana, insyaallah, insyaallah.
0: Nya bacut warilun dua buah suara kan dengar tapi datang silom tu ba arakan tayoyo. Tentang keseharian atau apalah ya tergolong de suara urinya saban lagi suara kamu akan mengisi program-program acara program apel RRI ya. Raisa, kiban cerita abah sehat ya kan?
1: Alhamdulillah sehat Bang Deddy.
0: Sehat ya. Putri sehat juga ya?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Jadi boleh Putri dengan Raisa sigo tak mengenal
1: betul
0: berarti kok bisa ile entuk mutena pendengar tanya atau yeah. Warih lun tanya kiban cara na ba RRI Raisa Putri. So jawab mio Raisa atau Putri.
1: Okay. jadi kamonyo tamang kena melalui program Magang Hub yang diselenggarakan oleh Kementerian Ketenagakerjaan. Mm-hmm. Jadi programnyo diupayakan kepada lulusan yang baru fresh graduate lah istilah jino. Mm-hmm. Jadi maksimal ijazah tanyo berlaku situn untuk S1 dan S2. Nah, jadi programnya situn naik buka leboh gelombang. Mm-hmm. Yang baru saya kali bak gelombang phone di bulan 8. Kemudian gelombang kedua awak kamu di bulan Cikurung berasa. Mm-hmm. Dan akan dibuka di gelombang kele di bulan Siplo, bulan Uke. Nah, jadi proses pemagangannya berjalan 6 bulan. 6 mm-hmm. bulan dan tanya untuk tak mungkin teman-teman yang wareh lun ilua yang baru lulusan kuliah jino mungkin golomna pengalaman atau segala macam hana payah khawatir. Jadi tanyo taikotnyo sebagai pengalaman dan alhamdulillah ji tanyo dibayu sih sesuai dengan UMR. Nah, UMR tempat tanyo kerja menan kan. Jadi untuk pendaftaran ji tanyo tinggal ta download sebagai aplikasi siap kerja. Ba aplikasinya nanti tanyo bakal diminta untuk paso biodata. Lepas so biodata nanti bakal muncul CV tanyo. Nah, wate ka wate naik kai buka pendaftaran. Barulah tanyo apply lamaran ibarat ji. Nah, dua buah perusahaan yang jut terdaftar. Nah, mesti lagi long ba RRI long daftar sabuh tu ngan ba PT Global Mandiri USK. Nah, untuk tahap selanjutnya ji nanti bakal di hubungi oleh perusahaannya. Pu bakal tanyo di interview atau memang hana interview tapi langsung pengumuman sebenarnya. Dan alhamdulillah ji barusan yang kelong lewat ba RRI melalui interview dan segala macam hingga alhamdulillah kata mengino ka siga minggu.
0: Ka siga minggu ya. Oke. Okay. Jadi penempatannya ba proper lah.
1: Iya betul.
0: Ya ban warilun kada dengar surai saya dah dengar su putri leno ke kak putri mungkin jina ceritakan peken pilih RRI buat program magang yo.
2: Iya Bang Dedi. Jadi pakan lun pilih RRI bak program magang o. Karena lun pribadi background ji pendidikan ji di ilmu komunikasi UST. Okay. Nah, lun galak urung pegah-pegah habau galak lengen karena pekerjaan ji santai sesuai dengan keinginan tanyo yang galak tanyo lengen ya. Jadi pilihlah RRI mengajut na pengalaman untuk siaran lengan. Okay. Jadi dengar cik su bro gimana?
0: Jadi segolam damang bayar RRI atau segolam ikut program magang. Tom dengar radio segolam ji.
2: Untuk radio jarang dah dengar karena memang tanya hai anu muda
1: hai maklum Gen Z Cina kali TikTok hai bari lo ya
2: TikTok tapi selama ka seminggu berjalan segolong tamong RRI pih karena lun dengar ngian radio dan seru hayu ya ada dengar lagi hi nyota siaran pena yang galak sih dengan sunayo ngian.
0: Ya memang nah sabo cerita sendiri tanya nah di radio karena Hana Mandum Ureung berani tampil di forum atau di muka umum. Betul. Ya. Contoh lagi lun jujur memang mau untuk yuk pidato atau pegahaba lebih lah ada pegah 50 orang di kelun. Ya Hana berani. Tremor you langsung. Yeah. Jangan kelemahan lu. Tapi mau you pegah haba radio. Si Pluh Ribeiro yang dengar aman manteng. Karena lu ada lu kalian urungnya.
1: Ya, ya.
0: Anggap pula habati roh. Ya, betul. Jadi dalam proses seleksi ram padi trip ote abi.
2: Sekitar 2 minggu.
0: 2 minggu.
2: 1 minggu pendaftaran, 3 minggu tu angka proses tahap seleksi, tanya interview dan segala macam lah. Tunggu okay. Nana tetap re.
0: Ya warilun tu program terbuh na Raisa program terbuh de na so kena putri mudah-mudahan tu item bantu ba program bantun warilun.
1: Bala-bala pantun
0: de lah. Moyo putri sendiri asli dari pan.
2: Asli dari Selimum.
0: Selimum Aceh besar. Yeah. Nya Raisa?
1: Menyolong asli dari Birun Matang. Okay. Wah, mungkin nak warih-warih lon yang dari asli Birun Matang
0: nak nyo sidara. Nah, nyo sidara nyo RRI no. Oke. Gar warih lon. Nya geban awai tua tanyo apa-apa habangan dua rakan kamu, rakan baru sidara kamu ya yang akan suara goyan ba program apa RRI ya. Dah dengar dalam lagu dia ente lun perlu tertiu bawa yang dua apa yang pegah yang dua. Nah suara kurnia tu nore lun salim rindunya ke lagu je.

0: Masih ada yang kalau ditanya nama-nama ikan, menjawab ikan paus atau ikan lumba-lumba. Jangan sampai salah ya, karena paus dan lumba-lumba bukan ikan, tetapi mamalia. Menurut penjelasan di situs Kementerian Kelautan dan Perikanan, paus dan lumba-lumba sama seperti manusia, bernapas dengan paru-paru, bukan dengan insang. Paus dan lumba-lumba juga melahirkan dan menyusui. Mereka memiliki rambut dan berdarah panas. Sedangkan ikan adalah binatang yang hidup dalam air, berdarah dingin, dan umumnya bernapas dengan insang. Ada juga mamalia laut lain seperti anjing laut, duyung, dugong, lembu laut, hingga berang-berang laut. Mereka bukan ikan.
1: Ini Budi,
2: ini Budi.
1: Ini Ibu Budi,
2: ini Ibu Budi.
1: Ini Bapak Budi.
3: Siapa sangka, ini Ibu Budi seakan menjadi legenda bagi seluruh murid sekolah dasar di Indonesia. Rangkaian kata mudah dan sederhana. Namun tahukah Anda dari mana asal muasal kata Budi? Siti Rahmani Rauf merupakan sosok pahlawan tanpa tanda jasa di balik kata tersebut. Beliaulah yang memperkenalkan ini Ibu Budi melalui metode SAS atau struktur analitis sinetik. Ia menciptakan rangkaian kata sederhana ini pada tahun 80-an.
4: Proput, budaya anu nanggrong.

Anda masih mendengarkan program 4 RRI Suara Budaya Nusantara dari Jalan Sultan Iskandar Muda nomor 13 Banda Aceh di FM 88,6 MHz dan di gelombang AM di 1251 kHz. Warilun siaran kami juga dapat Anda dengarkan melalui audio streaming di www.rri.co.id atau juga dapat Anda nikmati melalui aplikasi RRI Digital di smartphone Android Anda. Sudah pukul 8 lewat 43 menit waktu Indonesia Barat, masih tersisa kebersamaan Anda bersama Dedi di pagi hari ini sekitar 17 menit ke depan untuk edisi hari ini di perjalanan Selasa 29 September 2026. Suara Cut Yusmiati tadi Warilun Semadu Cinta sudah kita pilihkan juga untuk Anda di saat pagi hari ini. Memang lagunya agak sedikit sedih ya, tapi kita tidak berharap demikian, malah kita berharap sebaliknya, suasana hati Anda lebih ceria ya, minimal

ya, mudah-mudahan dengan bersih-bersih ya, suasana jadi lebih nyaman, jadi lebih adem, tentunya bisa lebih sehat ya. Nah, berbicara masalah sampah, Warilun, ada sampah yang istilahnya ada yang bisa di recycle ya, ada yang bisa didaur ulang, jadi bisa dimanfaatkan untuk karya-karya lain ataupun pemanfaatan untuk bisa juga untuk bisa cari cuan begitu ya, atau penghematan lainnya. Nah, seperti yang diinginkan oleh Ketua DPRK Banda Aceh Irwan Syah yang mendorong pemerintah Kota Banda Aceh kembali memanfaatkan biogas nih, Warilun ya, yang ada di tempat pembuangan akhir atau TPA Gampung Jawa Kecamatan Kota Raja Kota Banda Aceh. Nah, hal ini disampaikan beliau dalam rapat dengar pendapat RDP di kantor DPRK Banda Aceh pada Senin 28 September 2026 kemarin. Ia menyampaikan pemanfaatan gas metana di tempat pembuangan akhir TPA Gampung Jawa merupakan salah satu inovasi pengelolaan lingkungan yang sangat sukses ya. Namun belakangan menghadapi kendala infrastruktur karena ia meminta dinas terkait untuk mengaktifkannya kembali. Nah, program ini diinisiasi oleh Dinas Lingkungan Hidup, Keindahan Kota dan Kebersihan DLHK sekitar tahun 2015 lalu. Nah, pada masanya proyek yang bekerja sama dengan Yayasan Kemaslahatan Umat ini memberikan dampak ekonomi yang luar biasa bagi warga sekitar TPA, khususnya Gampung Jawa dan Gampung Pande. Nah, Warilun, lebih kurang sekitar 210 kakak menikmati pasokan biogas gratis atau gas dari sampah tersebut yang dialirkan langsung ke rumah-rumah warga untuk kebutuhan memasak sehari-hari. Gas metana ini juga dimanfaatkan untuk menghidupkan genset dan menghasilkan daya listrik sekitar 40.000 watt yang ditargetkan mampu membantu penerangan warga dan pemulung di sekitar TPA tersebut.

0: Ya, pasti yang gak tahu kalimat hompimpa alayum gambreng. Kalimat ini sering digunakan untuk menentukan pihak yang menang ataupun kalah dalam sebuah permainan. Yang dibutuhkan hanyalah sebuah telapak tangan yang diayunkan, kemudian ditunjukkan bagian telapak atau punggungnya. Nah, yang akan keluar sebagai pemenang adalah pemain yang menunjukkan sisi tangan yang berbeda dari pemain yang lainnya. Hampir di setiap permainan tradisional seperti petak umpet, lompat kodok, galasin, hingga bentengan pasti diawali dengan nyanyian hompimpa dulu. Tahu nggak? Ternyata hompimpa alayum gambreng ini bukan cuma kalimat asal-asalan loh. Berasal dari bahasa Sanskerta, kalimat ini mengandung arti dari Tuhan kembali ke Tuhan, mari kita bermain. Wah, makna yang cukup dalam ya. Nyanyian hompimpa ini sangat populer pada tahun 90-an hingga awal zaman milenium. Sekarang udah mulai tergerus oleh perkembangan zaman nih. Wah, yuk nyanyi hompimpa lagi.
1: Biasakanlah pola hidup sehat dengan makan makanan yang bergizi, istirahat yang cukup, dan olahraga yang teratur. Olahraga dengan porsi yang tepat akan memelihara kebugaran dan kesehatan Anda. Mulailah 1000 langkah Anda dengan 1 langkah kecil, jalan kaki, dan perbanyak aktivitas fisik. Cegah obesitas dengan pola makan sehat yang teratur dan rutin berolahraga.

0: RRI Banda Aceh, salurannya budaya Aceh dan Nusantara.
1: Jangan lupa
0: selalu dengarkan Pro 4 RRI Banda Aceh.

Adat istiadat, budaya dan tradisi merupakan warisan leluhur yang harus senantiasa dijaga dan dilestarikan, serta diwariskan kepada generasi yang akan datang. Semua warisan Indatu bisa Anda dengarkan hanya di RRI Pro 4 Banda Aceh, FM 88,6 MHz, yang kami kemas dalam satu acara. Inilah Sirbo, siaran informasi budaya, obrolan dan hiburan.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bengah mantang menjelang cauro untuk arah lomba Bandung yang mantang setia di frekuensi 88,6 MHz dan senang tak dan Tuan Juli Ani akan terus menemani wadron hingga untuk tuntas di posa atau polhe belahwat Indonesia Barat dan don diuronyo hana sindrom tapi lon ditemani oleh adik-adik magang yang nam di Proput RRI Banda Aceh tanyo akan bersama-sama di bak kesempatan uronyo menemani warih lomba mandum di rumah ya tap peturi lejet dengan Dek Rasha dan Dek Putri yang hadir di Proput RRI Banda Aceh menemani Kak Juli dan menemani warih lomba mandum. Halo, assalamualaikum Adik Rasha.
1: Waalaikumsalam Kak Juli.
0: Cik Mat beda sih Cik Mat beh tak gantung lah sih atap sapa-sapa Dek adik magang lah di sini. Ya pengen Cik Mat cik di sini ya. Kiban Adik Rasha di pat posisi Dek Rasha lawitnyo.
1: Alhamdulillah lawitnyo nah ini dalam kawasan Banda Aceh di Kampung Pinang.
0: Okey, salam kenal menteng untuk Dek Rasha ya. Di samping Dek Rasha adik putrinya. Assalamualaikum Adik Putri.
2: Waalaikumsalam Kak Juli.
0: Warih-warih lun. Iya, Adik Putri siap hana menemani warih-warih di rumah?
2: Siap dong Kak Juli.
0: Siap. Tanya tak angkat tema kan Adik Putri dengan Dek Rasha uronyo kan tentang bahasa Aceh yang karap sirna yang jarang anak-anak gadis ada anak-anak remaja menggunakan bahasa Aceh dalam pergaulannya. Kiban pendapat ya. Langsung tak terima mentang penelpon yang kahadir di Bak Numboy 886 nah Cik Mat nyoba. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Cik Mat.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Kak Juli.
0: Insyaallah semangat tak Cik Mat?
3: Apa kabar Kak Juli?
0: Alhamdulillah sehat Cik Mat. Tanya Hana Hana Sidro Kak Juli Ronyona Dek Rasha dengan Dek Putri.
3: Dek Putri.
0: Adik-adik magang.
3: Dari malam Putri Cagu.
0: Hah?
3: Putri Darussalam Putri Cagu.
0: Ah, Darussalam pe.
1: Putri Aceh Besar acara Selimum Cik Mat.
0: Aceh Selimum Cik Mat.
3: Oh, Aceh Selimum. Aceh Selimum lagi adik biru mata.
0: Adik biru mata. Adik biru mata. Iya, tapi orangnya merah mata awak sangat. Nah, biru-biru je cik bancut loh Cik Mat. Ya, betul.
3: Nah, Selimum kan mau adik biru mata kan?
0: Biru mata. Betul lagi Cik Mat pegah ya.
3: Iya.
0: Ah, okay,
3: tapi lamno.
0: Biru mata lamno, betul. Cik Mat, kiban yo. Dalam pergaulan anak-anak muda hanale pakai bahasa Aceh yo, kiban.
3: Nali pakai bahasa Aceh.
0: Pakai bahasa Indonesia lewet.
3: Kita modern hana pakai lali karena kerana ni yang salah. Mak ni yang salah.
0: Betul.
3: Ibu mana kamu buka apa bahasa Indonesia kan? Bahasa Indonesia mungkin kerupuk hana lebih boleh kan?
0: Iya betul sih angin cik mak begahnya.
3: Tepuk kayu di ong kerupus.
0: Tepuknya nak tahu-tahu manoan tu itu buah manoan kah?
3: Oh, kerupus ana yang buah mano yang baik tu buah mano.
0: Aman umpung mano.
3: Ana ya, kerupusnya kan ong pisang tu.
0: Oh ya ya betul.
3: Mana aku tak tahu bahasa Indonesia ngan bahasa Indonesia ada buka apa pun sih ke kami tidak dapat ke ya. Waktu menjampu-jampu lah woi nak kan.
0: Menjampu-jampu.
3: Itu kan salah anak mi.
0: Kan salah anak mi.
3: Salah mana mi.
0: Jut cik bocik.
3: Mas Haji. Mas Haji bisa gabung. Mas Haji dari urung si roh masing-masing kan.
0: Nya cik
3: anjing. Mak Haji ni mak tu bahasa Indonesia. Kalau hilang kota, ada kun kaum, ada kun kaum mumah. Nah, ini hilang kota, ada kampung-kampung.
0: Cik cik mana?
3: Karena ada enak berbicara itu semua ni, dah. Kau yang jam Melaya.
0: Kau kan jam Melaya.
3: Tapi ubah bahasa kan? Satu lagi bro, bukan mikrofon kan? Yes, yes, gitu kan? Nah, itu berubah lah kata bahasa. Nama kan lawakan zaman ka berubah.
0: Zaman
3: ka. Zaman maju ya.
0: Ka maju ah.
3: Itu betul masuk kayu ni.
0: Ke hana tekannya. Cik mana dia dengar tapi Sujuli kah?
3: Ah, Sujuli dia aku dengar aku betul so bar radio.
0: Bar radionya.
3: Ah.
0: Menyanyo nak dia dengar. Nak putuh-putuh lah.
3: Menyabak api hana.
0: Hana ya. Okey.
3: Kira Cik Mat. Cik Mat dah kata sama dah lego lagi umur dari Cik Mat.
0: Okey Cik. Si Rotu nanti sa adik
1: Raisa dengan Putri Cik Mat.
0: Penasaran tak? adik putri dengan adik Raisya penasaran tak yang fan-fan proper guys, begah apa setia-setia tak Pak Sirebo, Pak Prodangdut. Jadi mahu jumpa fan sih kan. Tak sebelum perpisahan dia tak ajak jumpa fan dak sih ke.
3: Memang radio proper memang awak minta aja namanya.
0: Betul. Baik, Cik Mat nak dengar lagu dari so kira-kira bengoh tapo.
3: Lagu di Perahu Cinta.
0: Perahu Cinta. Okey. Yeah. Salam-salam dia Cik Mat.
3: Di Tungkeron dengan keluarga dan dua urungnya dengan keluarga Simandung, salam iman dengan akhirat.
0: Amin ya Allah.
3: Terima kasih. Kak Yati, Kak Diana, Kak Eli, Kak Jiria, Kak Juri Sabang, Kak Nur Pulau Aceh. Bang Amri, Bang Bakri, Wak Jem. Oh, saya di berada di keluarga dan keluarga dan kenalan kita.
0: Jut.
3: Assalamualaikum Kak Yuli.
0: Sama-sama Cik Mat.
3: Waalaikumsalam.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya. Kak Zalwa, baiklah sihat berkah Kak Zalwa. Tak terimong di 7055 Kak Zalwa. Halo, assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dek Yuliani beserta adik-adik cantik tanya orangnya.
0: Masya Allah, Kakak Eli. Terima kasih Kakak Eli.
4: Sama-sama. Semoga cantik-cantik dengan apa kakak seniornya ya.
0: Menjadi teman ibu adik-adik kan cantik-cantik semangat tanya siaran Kak Eli.
4: Memang semangat. Tidak semangat apalagi yang penuh. Tetap semangat.
0: Terima kasih Kakak Eli.
4: Sama-sama.
0: Kakak Eli, gimana pendapat Kak Eli yang kasirna untuk bahasa Aceh dalam pergaulan remaja?
4: Ya, apapun menyebabkan bahasa Acehnya baik apa menyebabkan Yuli Langian kan. Walaupun secanggih apapun, karena nasib jadi walaupun anak keluarga itu ya, Belanda ditinggal yang ada Yuli kan. Watewa pun tetap bahasa Aceh. Anak-anak buatnya keluarga saya bahasa Belanda aja bahasa yang kan. Tapi bahasa Aceh tidak ayah haji lemak ni. Karena mesti dasar orang Aceh jadi harus tahu silikan orang Aceh di bang kan. Cuman mesti tidak berharap bahasa Aceh sama diubah apa awak agak dilu-dilu baca karena nak perubahan bahasa doi di Belanda kan.
0: Betul. Lagi Cik Mak pegak lagi Kak Eli pegak pun.
4: Jadi lun salut Cik di biru tinggal kat yang kan. Keluarga mesti juga oh memang kamburin jadi senang lah tengok pedung-pedung tu juga. Jadi di pegak apa tak orang kalan walaupun mesti tidur-tidur baca juga lah bahasa Aceh. Nak sedih tak akan tanya tinggal lepak pak tanya mak tanya mungkin Aceh mak ayah orang Aceh asli doktor panggil lepak bahasa Aceh bahasa Indonesia juga. Jadi nak yang menyedihkan ataupun memang tak lagi berahli UNESCO memang waklu pun kemudian akan punah dari bahasa Aceh tanya kan. Jadi lagi yang mesti dari dengar maka dia lagi cik mak buka ayah lagi nanti pelalak mak tanya Eli kan. Nanti tanya mana pegah bahasa Aceh. Tapi punya Kak Eli sendiri walaupun pegah bahasa Aceh kita tanya walaupun baru masuk bahasa Indonesia harus memang kan.
0: Iya betul.
4: Malah bahasa Inggeri bahasa Arab lah ibu-ibu no. Tapi bahasa ibunya beda berkata. Pegah lah mana dong. Sejak-jak aku mantan tanya yang lain bahasa Aceh. Kadang-kadang orang memang betul-betul anak di bahasa Aceh orang di luar kan. Baru pegah bahasa Indonesia lagi yang dari rumah lagi yang cik mesti awaknya pegah bahasa Indonesia. Baik bahasa Indonesia yang tapi dia pegah yang pun cik tanya memang cik cik tetap bahasa Aceh lah bahasa Aceh tradisional loh.
0: Betul.
4: Jadi dia bahasa bro dari dah di Pijai kan bahasa Pijai pegah ni kan. Punya awak Aceh yang besar lah ini bahasa. Jadi menurut tu lah tanya orang yang memang mbak tanya sendiri. Bahasa Indonesia sih boleh-boleh saja mesti lagi yang bahasa memang umum kan.
0: Iya betul.
4: Sejak tempat gua paman tu untuk kahana itu pun namanya ibu bahasa Indonesia. Ya tak ketinggalan zaman kan.
0: Betul. Jadi wujud dua-dua
4: bahasa. Jadi bahasa Aceh. Malay-malay lah tanya kan. Mesti lagi bahasa Aceh macam bahasa Aceh ni macam-macam. Kildo-kildonya dia tetap bawa bahasa Aceh roh.
0: Betul. Lagi kat Eli pegahnya memang hanjit tinggal cik bahasa Indonesia. Tapi bujuk cik bahasa Aceh. Dua-dua bahasa. Bahasa Inggeris lah menyajit kat Eli kan.
4: Malah dia kuasai bahasa-bahasa Arab tu kan. Kalau yang dia tanya kan dia dah pegah apa kan.
0: Betul.
4: Bahasa Aceh buat je apapun. Kamu lagi kat Eli mesti pegah bahasa Belahdi kan. Pijai. Tetap bahasa roh. Nak pegah bahasa Aceh roh.
0: Iya. Betul.
4: Jadi baik kali kau orang ide yang orang bijak. Ya lah, awak yang sendiri bangga alam dan nyawa kan?
0: Betul ya kak Eli.
4: Jangan dibuang masa cedro dan nyawa kok ini tetap yang bertahankan ya.
0: Betul.
4: Jadi bapak mama dengan ayah lah dan nyawa rumah. Kau tadi dia yang di bahasa Indonesia harus dia bahasa-bahasa lain memang harus dia. Mana tak ibu ikut les dong dia kan?
0: Betul kak Eli. Tuju kak Eli pegang.
4: Okay, ya menang-menang lah Dek Yuli dengan Dek Putri, Dek Raisa. Kali dengar-dengar menawar wawancara dengan Mas Didi.
0: Terima kasih kakak Eli dah dengar lagu dari Sot apa?
4: Konyo dari Nyode, bukan Jalur Jemerang dari Cik Rani ya.
0: Cik Rani, Jalur Jemerang ya. Salam-salam kak Eli.
4: Salam yang phone dek, untuk Dek Yuli. Semoga sehat, selamat bertugas sampai selesai. Berkah umur, berkah rezeki. Semoga dalam lindungan Allah SWT.
0: Amin ya Allah.
4: Menanti kak Adik Raisa dengan Dek Putri. Semoga bersenang bahagia di akhir umurnya kan. Menanti Putri ibu sehat wa'afiat keluarga.
0: Terima kasih kak Eli.
4: Ya sama-sama. Untuk Cik Mat, Cik dengan Cik ni Hana dua, yang Hana dua Armawati Cik Mat. Tangan Cik Mat lah. Yang penting yang digusi goyang bahagia dengan Cik ni ya. Untuk sidang na di Jogli deh. Untuk menyenuh Cik ni Hana dengan belanja orang Selasa di Jogli orang pasar.
0: Pasar, oh nak pasar ini ya.
4: Perubukan. Untuk Hayati di Korea, Rizka Yana, Cidi Lambaro, untuk Pak Amri Cik, untuk Tanda Jariah, Mak okay. Cik, untuk Cucu Nyak Cik, dan kemandum-mandum lah tengah mantau si rubuh, semoga bersehat mandum danyo yang tengah sakit, semoga berbagah pulih ya.
0: Amin ya Allah.
4: Terima kasih adik-adik, cantik-cantik dengan kakak senior, semoga bahagia.
0: Amin. Terima kasih Kak Eli.
4: Sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Okey baik, terima kasih ya ke Kak Eli dan Cik Mat. Langsung dah dengar lagu yang Kak Gelak Eli, Armawati AR, Perahu Cinta. Spesial ke Cik Mat apa yang Kak request.

0: dengan Habuno dua buah lagu yang kali tanya dengar sama-sama cukup lagak-lagak. Langsung tak sapa sesi kedua yang kehadir. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah.
0: Tabarakallah. Awak ulai karengnyo? Alhamdulillah. Kiban ya bi di sini?
1: Sehat.
0: Mudah-mudahan tanyo sehat pamandumnya.
1: Amin.
0: Good. Ya bi. Tanya kakak lemah kan tentang anak-anak darah lawin. Om nyemarit kan langkawan sama-sama kawan ngengenawaan kan nyemarit bahasa Indonesia. Hana tu oh ni bahasa Aceh. Tilo-tilo gede kiban kan.
1: Sekarang ni nanti nyemarit-marit yang kena kan menuh mahan maaf cakap. Orang yang sama orang yang kena pendatang kan. Kan kaya di kena untuk mama di sewa rumah, sewa rumah lima, sewa rumah lima. Awak kan anong-anong yahro je bahasa Indonesia nanti. Tapi abang tajak ni yang kadang-kadang naik ke bandit sehat berdiri kadang-kadang menang ke. Ataupun janggal juga itu. Entah mari tak tak punya temari pun berdiri. Hai, tanya apakah orang kampung. Entah mari tak tak sihat, buat melaju ni. Dahu-dahu. Agak, ini agak payah dia tinggi macam mana. Entah mari tak tak, tanya bahasa tu, bahasa sihat air. Hai, kibar ni sehat tu. Ataupun hai, kibar perjalanan awak, perjalanan kiak ke mana?
0: Betul-betul.
1: Pajan tu kamu nak?
0: Ya.
1: Yang dia bahasa Aceh tu. Teman awaknya tu. Yang tu lagi ada yang buka. Dik kapan, kapan datang, kapan sampai kamu nak?
0: Betul.
1: Saya tak tahu kecuali kadang mana. Saja kampung kau tadi kan?
0: Iya.
1: Ini memang yang bandar Aceh saja. Kampung tu. Tapi tak payah sampai ke Indonesia. Anak baik ke Indonesia ni memang malik.
0: Malik.
1: Bang. Apa itu? Apa itu? Apa itu? Nama. Ha.
0: Ya, betul.
1: Kita kata dok, kata Aceh kali kan dok. Kadang-kadang mereka pegangnya ni mung belakang ke dia waktu tu. Jika ayah ni ni dia ya juga ni hai kon. Mana mari bahasa bahasa Indonesia mali.
0: Mali lah dom ah.
1: Betul kan dia. Mengonji bahasa Indonesia mali. Ada ibu-ibu pun berana bahasa Indonesia mali kan.
0: Betul.
1: Berapa? Makanya ada mari di dia tu om. Abang dah tengok dia ya, baik ya, baik ya, mau mau.
0: Dia mau mau getanyo cik. Mau getanyo ya hak bit kan bujit bahasa Aceh, bujit bahasa Indonesia si dua-dua bujit bit
1: nah. Istilah dia tu bahasa.
0: Betul. Je, terima kasih habis bah. Ya bit dengar lagu dari so kira-kira ronyo tambah.
1: Ha le, nyen dua tahun tu so le, nampak tu ngam hat apa hanang mari.
0: Hang gebi hak buno ban dapat WA dari asasan ke apa? Anak mimit nyen be le siaran bah, yu kala-kala benteng. Jadi hai bisa paling.
1: Tonan.
0: Anak adik Putri dengan adik Raisya.
1: Jadi anak gadis ya?
0: Anak-anak gadis, bamban tamat sekolah, bamban tamat kuliah.
1: Halo.
0: Je, terima kasih. Jadi Abid nak dengar lagu dari So?
1: Lagu, lagunya lagu Alma Tia itu.
0: Kalau apa nolai cik mat yang buka pintu?
1: Lagunya menang lagu Siti Mercedes.
0: Siti Mercedes, sana lain. Menya dek Nurul cik ka kaidut do ya bi do nyuk tuli kana dut baik-baik hana lain
1: sebab lun yang dek Nurul tu kejut dia dek baik dek galak lai
0: tu tuma menya dek Nurul de gato laju lagu lain nya menya juli pegah hana gato lain hana pupu hai cik ma hana pupu hai abi hana pupu Siti Mercedes mentang man bah sayang tu kat Dik Nurul Hana Puta, kat Juli Hana Puta, kat sedih tu penyabit.
1: Hana dapat tanding jadi pilihan ni selama iman dunia akhirat tapi nanti
0: terima
1: iman tu banyak umum bahagia bermudah hati.
0: Amin, terima kasih. Bah, ya Abid.
1: Nah, adik putri Hina, adik putri tu.
0: Adik putri adik Raisya.
1: Adik Raisya naik ke tanding dari hati. Nanti ngurul nunggu nikah. Dari langgam kakak cik dari ke kebang Rizli dikirim ke cik Mat Puno kakak Hayati di Korea kakak ini yang ini mandung-mandung Pak Mari je bapak
0: je
1: yang ini mandung-mandung maju terima kasih
0: kembali. Assalamualaikum
1: warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya. Terima kasih ke Yabid bah yang hadir langsung ta sapa di Numbai 88 Limong. Ah Bunda Naba Basri, ino ketemu Kak Zalwa le bah. Halo, assalamualaikum Kakak Zalwa.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kak Putu nak pergi.
0: Ah oh, Kakak Zalwa.
2: Karut eh.
0: Karut. Alhamdulillah Kak hadir kembali.
2: Bunda. Alhamdulillah syukur nikmat Allah.
0: Iya, Kak Kanda, wek lai Kak Kanda jadi apa? Sesi berikut jin Kak Kanda. Kakak Zalwa, gimana pendapat ya. Kakak Zalwa Gedro tentang anak-anak gadis yang male menggunakan bahasa Aceh di dalam kawan, dalam ka, rame-rame ram, dalam pun akhirnya kerumunan rame-rame.
2: Ino kan salah runci. Karena runci kan waktunya kita kemarin manusia ile. Jadi dahai tanya si orang Aceh toto ah.
0: Betul.
2: Dek kemarin manusia. Apa ya? Orang Indonesia mentah mari masa Aceh, masa bahasa tanya.
0: Yang kedua Aceh. Apa
2: tanya tak mesti. Tak mesti aja maksud di masa Aceh tetap masa Aceh. Tanya kelingkurannya kan oh Aceh Mandung.
0: Betul.
2: Tak mari masa Aceh, dek tak boh masa Adro. Nya tabo bahasa dro ta cok bahasa gop. Gop dicok bahasanya.
0: Betul.
2: Yang mantong mak kak dik obat Kak Zalwa.
0: Luar biasa baik Kak Zalwa. Kak Zalwa ne, dengar lagu dari siapa Kak Zalwa?
2: Pilih Lek Yuli tabo.
0: Ah, jih, yang betul.
2: Ya hai.
0: Ya Allah. Dari Ami Rahmi pengomong bayang je.
2: Betul.
0: Ya betul. Karena yang naduhnya Nino.
2: Jir, hanape?
0: Hanape aja. Okay, baik, terima kasih. Salam-salam ke sah.
2: Pertama untuk Nek Juli, salam manis, salam sayang selalu keluarga. Amin. Berkah umum mudah rezeki, biar pikirkan nasib keluarganya.
0: Amin ya Allah, terima kasih.
2: Itu Dek Putri, Dek Nasa juga salam manis, salam sayang selalu keluarga. Berkah umum mudah rezeki, biar pikirkan nasib keluarganya. Untuk Mak Cik di dalam arah, untuk Kak Elis, untuk Kak Nahayati, untuk Yahbid, untuk Pak Amri, Mama Du, Mandu, Mandu.
0: Terima kasih Kakak Zalwa.
2: Spesial untuk Kak Jeli, salam manis, salam sayang selalu keluarga.
0: Terima kasih Kakak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, gak tak doa Kak Zalwa katanya Mama Mandu, Masya Allah. Terima kasih yang pasti je. Kak Kanda untuk di sesi yang kelihatan Kak Kanda dan Mama Sri. Langsung tak dengar ni lagu Hak Bunong yang kagelah. Kele, Yahbid. Apa lah naimnya kan Yusrayun. Oh, Yusran Yus ya, Siti Mercedes.

0: frekuensi 88.6 MHz ya. Langsung tatrimong le di 7055. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam, Dek Juli.
0: Ya, belai besua kak mengkeren-keren. Nyompe dari radio juga Juli atau lagi dari sonyo. Belai bah. Dan salam dari sekatu. Assalamualaikum nak kak.
1: Waalaikumsalam, Dek Juli.
0: Kak Ayati. Gimana pak Kak Ayati? Gimana Kak Ayati? Supa kak mengkeren-keren Kak Ayati?
1: Mengkeren-keren. Mang jaringan anak buah ini.
0: Oh, binan ya kakak Ayati ya.
1: Nah itu dah dengar rubah tiang ke Tomsel ke Nana dong.
0: Oh, berarti nak permasalahan jaringan ini. Hana bebe Kak Ayati. Penting Kak Ayati dia dengar sungai Kak Juli no.
1: Dia Juli bamek nak tu kena.
0: Kak Ayati. Kipan Kak Ayati menurut Kak Ayati nyo, anak negara rawit no susah nak melay. Mari bahasa Aceh kat warna meh.
1: Nyande bak pergaulan mandu mas. Kadang-kadang tu tetangga tanya bapa ni siang kan. Memang ane tanya onti kan di mungon ane tetangga kawasan ni siang walaupun ane ada purno. Nyampi lah kadang ane tanya jak si kena tu ente bapa ni siang mandu mengangat. Kadang-kadang ane tanya onti mungkin di kawasan Aceh kan. Memang bahasa Aceh yang dia cik hanjut tabuh bahasa daerah roh tanya kan. Terima secara kebetulan anak tanya bina karuh lah bahasa Aceh ni. Memang hana lah sebagian mah hana kepurna dia je ke roh ni.
0: Betul-betul je.
1: Memang sebagian mamak muda je ni cik bahasa ni syah kemarin kan ni kan.
0: Betul.
1: Tapi mamak muda ini
0: mamak muda ini kakak tapi menyaji mamak muda ini wujud bahasa menempu bahasa Aceh je ni kan je lebih kan.
1: Iya. Kadang mamak muda ini adik memang roh sebabnya lanjut bahasa Aceh. Memang tu asal je mak Aceh ya Aceh. Sebab mamak muda ini kan je bahasa Aceh karena kebiasaan bahasa Indonesia.
0: Betul ciknya
1: kak ya. Kan kagum pernah ni bahasa Indonesia kan.
0: Dan kak tinggailah juga bahasa ibu.
1: Iya, udah tanya bahasa Aceh yang dek kan urun luar negro, jak kena obat tanya kamu bahasa Aceh mencari.
0: Iya, betulnya kak.
1: Karena kayak cik pengalaman cik ngonawa Amerika roji ya.
0: Wate masa.
1: Wate NGO.
0: Oh, tsunami. Okay.
1: Abisnya jelek kamu bahasa Aceh le urun nyandi. Karena ingin tahu mari bahasa Aceh kok yang.
0: Mengelajari
1: ya. Karena jadi ngau tanya mari bahasa Cina lebih-lebih daro acara lemah lembut dah

0: kecil tak cik.
1: Betul betul.
0: Menang tong dek dek dek pegah lagu nak ilam lagu apa?
1: Je Kak Yati lagu dari sa.
0: Sabo harapan dari Syakir Daniel lah.
1: Sabo harapan. Harapan pun juga Kak.
0: Harapan semoga mamak-mamak muda ini beruntung ni kuasa Aceh.
1: Betul. Bejut bahasa Aceh setidaknya Kak kan?
0: Baik tak bolehlah bahasa tu orang yang sayang kan?
1: Good, betul. Nah lagu Kak, nanti kita dengar sama-sama. Salam-salam Kak.
0: Terima kasih banyak nak lagu.
1: Salam-salam Kak.
0: Salam yang pun-pun tak ke Dek Juli le, ke adik cantik-cantik nak nak mantau.
1: Mantang na.
0: Saling uci dek putri dengan dek Sasha. Semoga terus belajar tercapailah cita-cita kan.
1: Amin ya Allah.
0: Habis nang ke mandu marih dayo nak kak na, kak Eli, kak kak lah semua ya. bapak-bapak lah orang Cik Mamat, Pak Amri, bapak-bapak lah semua mandu mah. Terima kasih banyak Dek Juli.
1: Sama-sama Kakak Ayati.
0: Assalamualaikum. Okey Dek Juli, semoga sehat
1: sampai. Ya Allah, semoga sehat. Dengan ucapan yang sama kayak Ayati bah.
0: Gek Dek, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya. Terima kasih untuk Kakak Hayati yang kehadir langsung dari Kanda, kehadir di 886. Halo, assalamualaikum Kak Kanda. Ji Kak Anda.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Senang tak hati Kak Anda? Pekan Kak Anda bagi-bagilah.
2: Iya, pekan uli le.
1: Iya, serius pekan Kak Anda. Pekan Kak Anda dengan Juli.
2: Ya.
1: Pekan.
2: Mana pekan? Lala.
1: Oh, makasih Kak Anda. Bah, gimana menurut Kak Anda?
2: Sama-sama.
1: Anak-anak dara ya kamale bari bahasa Aceh dalam dalam bergaulan kibanyo kakanda.
2: Sebenarnya sudah babah pegang bahasa Indonesia kan. Tapi bahasa Aceh ini tak tinggal.
1: Betul lagi kakanda pegang.
2: Ini sama-sama ngon bahan mari bahasa Indonesia ini kan. Tapi rumah ngon mak tetap bahasa Aceh ranyo berapa mana.
1: Iya.
2: Jadi nyojit jejit.
1: Setuju.
2: Bila mino kan pergaulan kan lebih canggih. Nanti Aceh mari bahasa Indonesia mekeledok pidi pikir dengan. Jadi ji rut mental kin tu nyong sama-sama ngon dia agak dia bacut pegahabar kan.
1: Iya.
2: Jadi bahasa sama-sama inan pegahabar tapi nyai rumah kekak bahasa sih pegahabar gitu.
1: Kan. Ya, berarti kuasai dua bahasa ya yang pasti.
2: Iya, iya. Kalau bisa 3-3, 4-4 enggak masalah, tapi yang bahasa dro bek cambo.
1: Siap, Kakanda. Siap,
2: Kakanda. Bahasa ibu, memang bahasa ibu ranyo kan?
1: Betul. Iya,
2: betul. Baik pegah abang bahasa bahasa Inggris, mari kedua sama-sama enam bahasa pegah abang. Penting tanya rumah kita bahasa Inggris
1: enggak pegah abang. Get setuju
2: ya. Ya tak gakit ba ane siban ya. BMT kat ngongor runtuh api mari ke Indonesia pegah ginan. Ngorun tua ngorun Aceh mari bahasa Aceh. Sama-sama ngan begah juga nak galak bebas senang pegah haba gedro. Asal be melenceng dari ketentuan agama, ketentuan sosial be melenceng ginya.
1: Jet Kakanda luar biasa. Terima kasih Kakanda.
2: Ya nontonlah li Pak Kanda.
1: Get Kakanda, Kakanda dek dengar lagu dari sok Kakanda.
2: Lagu dari Husni Almuna syukur
1: ya. Husni syukur ya. Kakanda nyo untuk lembuta kali Indonesia Raya aja.
2: Boleh boleh.
1: Salam.
2: Mari kita sana. Cari kau Nauli.
1: Anak apa-apa campur-campur dua gad ya. Syukur ya.
2: Apa nama salah je. Salim-salim lah. Berjuli moga sihat sampai selama iman dan akhirat.
1: Amin ya Allah.
2: Tanya pun sampai sepon han.
1: Han tapi posanya Kakanda.
2: Sampai posa ya. Syukur lagi kan.
1: Alhamdulillah.
2: Istirahat ke Nurul.
1: Ya betul.
2: Ini anak mit yang duanya. Walaupun dia nyapai le. Jadi kan belajar sambil-sambilnya belajar ini untuk menyapa kan nggak masalah dia.
1: Sapa-sapa dari layar kan nonton.
2: Iya, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
2: Padahal nggak masalah.
1: Jat Kakanda.
2: Orang nama aja kan udah belajar.
1: Betul.
2: Kami ibu si ajuin nanti sahaja dokter kan.
1: Juga kanda.
2: Enggak kanda. Salam ke Desi, ke Yana, ke Yan, ke Nana, ke Eli, ke Mak, ke mandu-mandu ber.
1: Jet, terima kasih. Sampai
2: Jet yang kata mau yang gua tamong. Semoga kompak-kompak habis selama iman dan akhirat.
1: Amin ya Allah. Terima kasih kak kanda.
2: Terima kasih Uli sayang. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya. Luar biasa. Terima kasih kak kanda dan kakak Hayati. Langsung kita dengar sabo harapan dari Syakir Daniel.

Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: 88,6 MHz ya. Dua buah lagu yang kalian nyanyi dengan sama-sama. Semoga aja terhibur kita nyomandum. Langsung tak sapa yang kehadir di 88,6 dan Nabang Basri. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Masyaallah, mau Abang Basri banjir trimongnya. Banjir trimong HP dari pondok kan hana-hana sempat ya, hana sempat terangkat ya.
1: Iya, iya, iya.
0: Kibang cuaca di Sigli Bang Basri?
1: Nyo kuronor Yuli.
0: Cerit ya?
1: Ya, ya.
0: Masyaallah. Di Banda Aceh agak mendung-mendung bacut.
1: Ya, ya, nyokro. Baru nak sempat hujan baru ke tepuk ya. Perlu menang api yang nabi ya.
0: Perlunya macam apa? Berarti cuaca gerd lah menteng gebi wajah suum. Suum siat nak gebi hujan.
1: Ya, gebi hujannya ka memang ka musim hujan lagi. Gebi hujan ada tu leh tu kami berapa nuru. Yuli ya.
0: Je, bapak sih.
1: Street kat tu gua merokong kung street kan.
0: Good. Jadi punya di daerah Sigli ya, ane remaja menteng pakai bahasa Aceh punya dalam mengemengen.
1: Menteng bahasa Aceh, sini lu bahasa Aceh menteng. Cuma nasi dua yang ulung tak pegah kiban, ni ulung nampung pegah abang, ulung pun ringan. Nah, jauh ulam merantau ulang kota meluah luah, tu pegah abang ringan. Agak tak pula kiban, mesti pak batai lain hancur, lain lagi lagi nyanyi halal gak dah jambat. Tilu tilu menang, tu pun nak pun nak naurinong tapi ya ni dong ah. Nah, mesti agian lain hancur lagi lagi nyanyi. Dan masuk koi cai kau dengar.
0: Koi cai.
1: Boleh urin si urin aje, ha buci urin aje, macam mana tu urin aje. Tapi tak pun apa, tilu tilu menang halal gak dah jambat. Mesti pak anu batai.
0: Cara marit ya.
1: Cara marit ya.
0: Mbak Sam, Mbak Basri kesal tak dengar Mbak Sam?
1: Kecah itu dengar lagi.
0: Kecah ya tak kah?
1: Kecah itu tak ada pun.
0: Aceh.
1: Masih buci. Mama itu murung Aceh. Tapi buat pengabar kat tilu-tilu munan. Yang ke hanaga tagai tengok. Mula tak tu biar kota. Dia mesti tak pegah bahasa Indonesia. Karena kota nanti kiban lah tak pegah. Nanti nam. Urung lain mesti selain urung Aceh kan?
0: Ya betul.
1: Ya, ya hana tu lah Aceh. Ya. Mulang kota mantan punya sama-sama Aceh. Hanya tak pegah bahasa. Bahasa Aceh mesti tilu-tilu munan. Begah aja pegah bahasa.
0: Betul-betul. Betul. Ya. Menghargai.
1: Yang mantang Yuli Bapak Menteri.
0: Enggak, terima kasih. Lagu dari Sonet dengar siapa?
1: Nurul Munira. Lah.
0: Nurul Munira. Judulnya?
1: Sabi Besajan.
0: Sabi Besajan. Jet. Salam-salam.
1: Salam pun kedua jenis bahasa Sabi Mendara Rezeki Payungmu Yuli.
0: Amin ya Allah. Terima kasih.
1: Malenyan ayong Kak Hayati Kanda Jaria si Ceman Ayah Bin Amir Mahmud Al Komandan Yung Kak Eni Kak Nurdi Pulau Aceh lain memandu maju
0: lah. Terima kasih.
1: Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya. Terima kasih ke Bang Basri untuk lagu kalian persiapkan. Makcik beres ya makcik. Lun trimong di 7055 ini ya. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
0: Dengan saudipatnya
2: ya Madi ya Bu.
0: Mah Madi. Kiban cuaca ini ya Madi?
2: Oh mah tuum dah. Lurus aku yang berada ujih ni kat tuum rumah.
0: Mudah-mudahan lebih rahmat ya tu.
2: Mendung mesti bacu nah mendung.
0: Amin, mudah-mudahan lebih rahmat ya tu. Wah. Ya Madi, di daerah Labui nahan anak-anak dara yang marit menteng bahasa mutilo-tilo.
2: Oh ramai tadi, ini menung ada yang pengaruh pergaulan.
0: Pergaulan.
2: Yang kita pegah kita nak buat sikula mungkin guru dia ajarkan yang mengenung dengan awak anak itu Aceh mari dan
0: kita. Betul.
2: Ada mana yang sebenarnya ini badannya ada beda bahasa adu dia.
0: Bahasa adu mantan.
2: Oh kenapa kau nak tengok daerah kau juga merupakan lagi ngeruh bahasa adu.
0: Betul.
2: Nampung padang apa itu cari orang kan awak. Nyawa kan kita baca roh ya. Ini kita baca ini. Hai dia. Dia cik ada dong pegah. Hanya itu cik. Anak-anak cik lah. Menurut tempat tinggal. Menurut kampung memang mungkin dia baca roh dengan.
0: Iya betul. Betul lagi ya Mahdi pegahan. Apa ke bandis lagi? Pak Tadu ini dah mahdi bahasa yang sesuai kita.
2: Ya betul.
0: Menya memang lah kawanan ureng-ureng awak-awak Indonesia dah mahdi. Menya tanya sesama kampung. Mahdi bahasa Acehnya.
2: Mami tahu di kota ya, mau tak mau tu kan campur aduk ya.
0: Betul.
2: Saya ikut si ramah awak yang dijogok. Betul. Tapi jodoh tapi loro dengan ni moyak jadi apa saja.
0: Bentuknya yang mandi. Gak. Jadi lagu ni, lagi lagu dari Sasabohnya.
2: Ulun duk dilin lah, Inuara.
0: Ulun duk dilin. Duk dilin eh? Dilin. Dari sa?
2: Ibnu Ara.
0: Ibnu Ara. Baiklah apa? Okey, salam-salam je leh.
2: Abdama kira ini semoga kira sehat lebih sepanjang umur juga. Berkah berbetah udik ni semoga kira sehat lebih. Darah kecil. Yang lain tu yang kahi ik mendung kan lalu balon tu. Padu kira nak ikah.
0: Karame nyo?
2: Ha?
0: Karame?
2: Karame nak pulih tu selalu mendung buat kawannya semoga orang yang berkah lebih itu yang mendung mah.
0: Baiklah, lagu
2: Assalamualaikum.
0: Baiklah, lagu kan nyak dari Ibnu Arahnya. Ibnu Arah Hana nyo je.
2: Hana
0: nyo, yang madi Hana.
2: Hana nyo, nyo mentong Rafli mentong
0: Fahmi Arabi yang na.
2: Kena?
0: Fahmi Arabi nya.
2: Je cie nama salah.
0: Fahmi Arabi, judul je Malam Jula. Oh, Lunduk Dilun kan Malam Jula.
2: Pokoknya bang punya
0: jalan. Jujur. Okay, terima kasih.
2: Yes. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ke Bang Basri dan Yahmadi yang kehadir. Langsung dah dengar leh Nurul Jumita ke Nurul Munira featuring Fahmi dengan Sabi Sajan.

0: untuk Yah Madi yang dari Firsa Agam Duk Dylan, tapi judul ji kenangan ya. Baik, tetimbang di 7055.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Kibar sahabatnya awak kedi luk nga Kak Zara.
2: Alhamdulillah bagat tadi.
1: Kak Nazar.
2: Tuan.
1: Kak Nazar di luk nga anak gadis mari bahasa Indonesia nama tilo-tilo kak. Oh bahasa Aceh nama tilo-tilo.
2: Nak bang, dulu dia dah
1: lepuh betul
2: radio.
1: Enggak, terima kasih akan Nazar bah. Berarti nak lah kakak. Jadi
2: punya. Kimanik.
1: Berarti nak menjadi daerah Sidi kak.
2: Haji Marik lepas saja dia.
1: Lepas saja Haji tu orang di. Haji Marik dia kak.
2: Haji Marik leh kan tapi Indonesia ini kan enggak dibuka universitas sastra dan budaya dan bahasa Aceh. Di itu lah UBBG. Cemambah. Calon mahasiswa baru ya, di melalui perguruan tinggi terdekat di Wan Aceh. Jadi so yang hanjit bahasa Aceh, hanjit belajar di Sindan ataupun cemambah. com.com ni. com.com ni pun pingkom buana.
1: Kakak betul.
2: Makanya lo saya hanya dua saja, jejak kena macam apa yang perlu bahasa Aceh.
1: Betul. Jadi Kak Nazar, seandainya anak mimit jut bahasa Aceh di rumah mari-mari, tapi pas dalam pergaulan jin mandai mari bahasa Aceh. Yang kiban Kak Nazar? Pendapat Kak Nazar? Baik mandai-mandai kak.
2: Baik mandai-mandai. Kalau jin mandai ingat, tepingat mantang, baik mandai-mandai dan baik tabah bahasa Aceh, Tanya selaku dengan Aceh, bangga jid bahasa Aceh kau payah mono gede bahasa Aceh.
1: Betul ya.
2: Tapi dek ah.
1: Ya.
2: Komentar Mbak Medsos salah satu akun aplikasi Facebook. Lun pernah komentar di sana kok jid dalam bahasa Aceh urang pandai ren lu pernah tanya lagi kan lewat pun komentar-komentar lagi kan. Lun urang Jawa sebenarnya tinggal di Medan sebenarnya. Mang kok jid bahasa Aceh ren kajuk sih di macam bahasa Aceh. Kok jid ren bahasa Aceh. Jadi lun ingin tahu pakan jid dengan bahasa Aceh lagi kan.
1: Betul. Penasaran.
2: Manino kan kena Google sendiri kan tinggal terjemah manteng lewat Google. Berarti mah bahasa Acehnya kaji ke bahasa internasional karena ajit
1: di Google
2: terjemahan
1: kan?
2: Lewat Google lagi kan. Menyusun komentar yang asing iubi kan dia terjemahan lagi kan. Jadi kan langsung terjemah. Lalu menyusun bahasa Aceh yang hanatat mungkin ataupun bahasa-bahasa lagi awal hanatat lenggalan api ini high to beat lagi kan. Ladung high to beat api ini ladung han lagi kan.
1: Berarti di spam punya bahasa-bahasa kasar mungkin ya kak ya?
2: Mungkin bahasa lagi urung zaman mesti pun mesti lagi kan. Tapi high to beat di sini lagi kan. Mesti lem jawab gede jamu belum. Mungkin kadang dia di to beat lah. Mungkin mesti Iban dah pegang, kok dia dalam bahasa Aceh, kan tanya dalam bahasa Aceh sama Rit. Ladam sebagian itu bin, arti di ladam sebagian.
1: Baik. Ilmu
2: jadi terjemah. Mungkin pengalaman kamu lagi kan, karena kamu untuk tu lagi kan, kok dia bahasa Aceh tapi kita
1: dalam aplikasi
2: internasional. Kita tidak bahasa Aceh ya, jadi bahasa internasional.
1: Jadi akses di melalui jaringan tengah. Gak baik. Terima kasih Kakak Nazar masukannya luar biasa bah. Kak Nazar dengar lagu dari Sol Sabo kira-kira ronyo.
2: Lagu gede.
1: Bek salah ni sebut judul lah Kak Bumang lu.
2: Tapi lu kan hantam salah dik.
1: Betul ya Kak. Kak ya uno kan bergaduk Bak Lun he lu minta aduk Bak Lun Kak kan.
2: Alah bek pikir rerek tadi. Yang galak dik Juli ju puta. Munyo lagi habis kan. Memang kat perkataan bro kan. Gayan si merepah lagu Arma Mati. Singah jo mateng menyokan nyo ujuk ke habis ba. Menyokan payung empisang, menyokan payung empisang pantun nasihat. Mahan jaman peng ataupun biasa dia merupakan lagu Armawati dengan Cik Mat. Lah.
1: Jom
2: mantan lagu-lagu Cik Lim Fertragam ke mangat-mangat Cik lagu ni. Jom mantan ni habis. Nanti dia mantan lagi.
1: Kak Nazar tadi?
2: Jadi kan memang.
1: Kak Nazar tadi?
2: Dari Abrar mantan apa?
1: Abrar?
2: Mesanding dua.
1: Mesanding dua. Jut.
2: Salamnya pun ke adik leh. Bukan tadi Sinan tetap semangat dan... Dek memang-memang lah gara-gara wari-wari ni. Tukar semangat. Nyo wari dek memang dek Yuli.
1: Kakak yang nak dari nyo kakak Riza Sanding dua.
2: Je ji dempu je. Nyo lah dempu je dek.
1: Kenapa memang ade? Masya Allah.
2: Selalu untuk isi ke adik-adik magang sini mah. Semoga sehat sambil tu sambil melindungi Allah semandung penyian dan semandung wari lon mandung-mandung. Bersihat mandung-mandung ni bah.
1: Terima kasih kak.
2: Sama-sama deh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya.
0: Masya Allah. Terima kasih ya ke kakak Nazar Tatribong, Bang Mursal di Sigri. Halo, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
0: Masya Allah Bang Mursal, sigaga tamong, sigaga hantom tamong. Kiban deh Bang Mursalnya.
3: Ya,
0: menjangan Dek Nurul sabi-sabi basah tamong.
3: Yuli
0: Wan. Biasa dengan Dek Nurul sabi-sabi tamong Bang Mursal kan.
3: Ya.
0: Jadi
3: ya, ya boleh. Kamu ada gol saya ni.
0: Jut. Ada masalah penting. Buna tiga gol, bah. Di minggu buna dua. Jadi kiban jadi Sigli Bang Mursal bahasa Aceh kapsirna pegoh lomang. Mudah-mudahan.
3: Ada pegoh bahasa Aceh. Ya.
0: Bahasa Aceh.
3: Ada pegoh ngaur bahasa Aceh.
0: Yang orang
3: dah buka apa saja ni.
0: Anjur ni. Belum ni anak-anak gadis minan cik nak bang? Menya-menya anak gadis anjur ni bahasa Aceh?
3: Anjur.
0: Jadi bahasa Indonesia?
3: Indonesia.
0: Binan, ya. Okey, jadi. Bang Mursal nak dengar lagu dari Sonyo kira-kira?
3: Lagu apa yang mangat?
0: Yang mangat? Nyalo mangat Pak Jobu. Gimana cara aja nyo?
3: Nah, cut malah hayati.
0: Cut malah hayati.
3: Judul
0: ji?
3: Judul ya, lagu ada apa?
0: Ya, lebe. Nah, lunset sabah-sabah legend. Nyo judul ji nak tinggai kenangan masa-masa SMA. Poma di Aceh.
3: Yang dah.
0: Poma di Aceh. Masa-masa SMA. Yang dah dah mantap lejut. Tinggal kenangan. Tinggal kenangan yang dah lah yang betul.
3: Ya, betul. Kenangan.
0: Okey, tinggal kenangan. Siap. Salam-salam.
3: Salam, Yoli. Okey, Terima iman akhirat.
0: Amin ya Allah. Terima kasih.
3: Kudu rada duci.
0: Amin.
3: Kak Tanun dari Mesti. Ya kau yang ada mahu.
0: Abu Nona, Kak Nazar.
3: Nazar sama dari Salim Mesti. Papa Masri Salim.
0: Good.
3: Baik di saya, misal apa.
0: Good.
3: Jadi saya sudah ada anjung.
0: Okey, baik. Terima kasih.
3: Ya, betul. Sama-sama.
0: Assalamualaikum
3: wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih ya. Makcik, baiklah siap makcik. Bah, dah dengar dua buah lagu le yang kagelakih abun ole Kak Nazar dan Bang Mursal. Kak Nazar, dari Abrar ya, Mesanding Dua. Spesial ke Kak Nazar yang tengah santai-santai mungkin di rumah ya. Selamat dengar mantan.

0: buah-buah lagu yang kali tanya dengar sama-sama cukup lagak-lagak ya. Yang kelakai oleh Kak Nazar dan Bang Mursal di kesempatan Nuronyo. Langsung tak terima lah di 7055.
1: Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Kak Iri.
1: Adik Fitri.
2: Wanda.
1: Adik Fitri dibenokan telepon-telepon pasangnya. Apa baru tamu?
2: Ya, Kak. Paling coba-coba kita kan. Tapi hanya tamu-tamu angkat.
1: Alhamdulillah tapi nyekan hadir kan. Adik Fitri.
2: Ya, Kak.
1: Di Darussalam mantang anak-anak darah, anak-anak remaja yang mari malai-malai mari bahasa Aceh dalam kawanan awaan.
2: Nah. Fitri kalana, Kak. Kak Jili. Maksudnya kan lagi ngangan Fitri ino Kak Juli kan. Padahal orang Aceh. Tapi kamu bahasa bahasa Indonesia ni Fitri. Mak di Aceh, orang Manu Aceh kan. Nengen. Poi sebaya Fitri ngelegan Kak Juli kan. Ngangan nengen. Kamu apa ni Fitri? Fitri tak yu berapa saja yu nyonya sinangan. Tapi ini yu berapa Fitri bahasa Indonesia.
1: Mungkin malam ya. Mari bahasa Aceh dia mungkin dia Fitri ya.
2: Ya betul Kak. Kadangkan gimana fikir orang luar daerah mana
1: betul.
2: Jadi sudah apa Fitri kan. Kakak mau masuk

0: makan dulu kak. Oh iya iya, makasih. Padahal orang Aceh tetok lah kak ini.
1: Padahal orang Aceh itu ya. Tapi sesama orang Aceh, mending mari bahasa Aceh, Winan kak.
0: Iya kak.
1: Terima kasih Adik Fitri. Adik Fitri nak dengar.
0: Iya.
1: Nak lagi dengar lagu siapa dari sana Adik Fitri nak dengar?
0: Lagu dari Fahmi Arabi gak ini?
1: Fahmi Arabi ya.
0: Golom kan?
1: Golom Fahmi Arabi.
0: Soalnya malam tu atanya nak atas kak jeli kedaknya pompak kedua.
1: Malam jula.
0: Ya betul.
1: Malam jula ya. Okey. Salam.
0: Apanya? Ya, adik, bentar lagi mau pergi. Enggak, masuk tempat Kak Juli dulu ya. Nanya ya, Fitri.
1: Okey. Salam-salam Adik Fitri.
0: Salam ke mana-mana bentar kalau yang tu tak lagi mikat dah lain saya pun nanti oka.
1: Terima kasih.
0: Dia kata saya sampai penyambung kabel. Assalamualaikum warahmatullahi
1: wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Adik Fitri ba yang hadir Masya Allah bagah-bagah tak basanga kak kita uli Umi ya. Okey, mantang nonton pre partisipasi. Habunuh rame tata yang tamong makcik ho makciknya ka. Makcik jen tamong makcik di 7055 atau di ka hadir langsung tak sapa di deh. Halo, assalamualaikum. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
1: Awak sama Hani yo. Oh, tak tan. Di sama Hani mantang orang male-male mari bahasa Aceh yo, Pak Amri.
2: Ya.
1: Mantang na orang yang hantim marit bahasa Aceh di Samahani.
2: Oh, rame kamu di.
1: Rame. Jadi bahasa Indonesia mandung marit.
2: Malah di rumah Allah Mendra. Anu lebah suci lebah naju tadi.
1: Yang kah salah Pak Amri berarti nya hana gubernur. Nya.
2: Mau kata lah kaprah hari ini.
1: Kata kaprah, akibat salah kaprahnya.
2: Jadi ya sebenarnya sih bahasa Aceh oh pokok bahasa Indonesia hana payah dah apa kruno.
1: Betul. Jik kedro.
2: Warma gula dia kedro di bahasa Indonesia. Ino orang ke kruno. Bahasa Indonesia. Betul. Jadi warma gula bahasa Aceh hana jeli itu.
1: Betul.
2: Jadi malah di pokok di Aceh oh ino kalau buka perguruan tinggi.
1: Bahasa Aceh.
2: Bahasa Aceh.
1: Salah
2: hari.
1: Salah juga.
2: Mende ini bahasa perguruan tinggi bahasa Indonesia apa bahasa Aceh. Bahasa Aceh juga. Jika tadro orangnya apa yang ramu noli ya.
1: Bidan ya. Okey, jadilah lagi Pak Amri pegah. Penting di rumah mari bahasa Aceh mantan lentuk kan mumpung kero. Nadum na anak hanjut di suuk dan di suuk tapi mumpung berarti ji. Nah ya. Ya kan?
2: Ya. Yeah.
1: Jut Pak Amri. Pak Amri nak dengar lagu dari so kira-kira tak boh.
2: Bulu perindu dah ni.
1: Bulu?
2: Bulu perindu.
1: Bulu perindu. Dari?
2: Rosdi Alfarisi
1: Zi Arsila. Ini dari seorang apa? Alfarisi
2: Rosdi Alfarisi.
1: Rosdi. Okey, Rosdi Alfarisi ya. Salam-salam.
2: Ya.
1: Salam-salam ke sana?
2: Salam-salam pontak ke Beduli lah.
1: Ya, Masya Allah, terima kasih.
2: Semoga bersehat tapi ini bapaknya dari rezeki. Sampai apa itu, Nek?
1: Bosan, Dek Abang. Nyo.
2: Anda Dek Nurul. Sampai apa lima?
1: Dek Nurul untuk sambung sehat itu.
2: Okey.
1: Salam-salam.
2: Kemudian, Nurul.
1: Pak.
2: Cik Mak Lamaru, Makcik Lamarang, Yabin, Gayati Korea, Ayaga, Lena Ketapang, Nyaman Tang,
1: terima kasih.
2: Terima kasih banyak.
1: Sama-sama.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya. Terima kasih ya. Karena makcik kah dari Punogan memanggil-manggil tak terima mahandai tak bohjut dari makcik tak bohjut ya. Warih doma mandum bah. Bancaranya tak terima dari makcik. Okey. Bang Amir, baik dah sihat dengan makcik je. Di sesi yang berikut je, jom terima makcik dan Bang Amir ba. Beja sahau-sahau yang pasti je. Nah, dari Fahmi Arabi, gagal kehak bunuh le adik Fitri. Selamat dengar manteng.

0: sendiri ya, Alfarisi kan ya, dengan Perindu ya. Nah, keren banget ya, pasti jadi lagu penuh ya. Kembali tanya Trimong sama penelpon yang kehadir berikut di 886. Halo, assalamualaikum Kak Yana.
1: Waalaikumsalam, assalamualaikum.
0: Shalom, Mbak Kak Yana dari penuh kan hojanya. Biasa
1: awal. Kak Yana kan beres-beres, ile.
0: Gak, terima kasih.
1: Kak beres baru temang
0: kan? Baru sapa-sapa ya Kak ya.
1: Baru sapa Yuli. Kasih, karena ya, kebetulan pihana dialog
0: iya,
1: kan?
0: Oh, iya benar.
1: Pihana dialog baru Kak Yana temang di bawah kasih plus.
0: Gak Kak Yana. Kak Yana menurut Kak Yana gimana pendapat Kak Yana anak dara lawit oh yang mari bahasa Aceh.
1: Yang le faktor di Juli.
0: Faktor.
1: Terkadang kan tak lewetnya anak ban lahir kai puduk bahasa Indonesia lima aja. Benek aja ya kan. Ai le tak tu. Anak siapa? Anak siapa ini? Gitu kan? Kai puduk bahasa Indonesia. Adik lagi apa? Kok dia kepada bahasa ni le? Jadi kan terkadang sampai anrayu si anak ibu bahasa Indonesia tergasak. Terkadang bahasa gaul Bruno. Masa anak salah anak barang ya untuk anak itu orang bahasa Aceh ya?
0: Betul. Lagi kaya
1: tapi punya bahasa Aceh haju-haju pihda Bruno wan raya untuk bahasa Indonesia. Kelida mana cik ni maka je saya pakai kan? Saya pakai orang Aceh dan kawan. Hai bahasa Indonesia kelida untuk kawan dia sih.
0: Betul.
1: Jadi dua-dua bahasa lah dah Bruno kan?
0: Nyanyi betul Kak Yana.
1: Dua-dua bahasa dah Bruno. Bahasa Aceh haju banyak kula bahasa Indonesia kamu sangat-sangat. Eh bukan oleh guru. Ay, rukat bih. Karena dia hana mupo bahasa Indonesia kan?
0: Betul.
1: Hana pemahaman bahasanya lawan yang kita hana nangon.
0: Iya.
1: Yeah. Kalau bahasa Indonesia dia masalah sangat itu nak lengon tiga ke sehing-hing dan le tak u tu kan.
0: Betul.
1: Jadi dua-dua bahasa harus
0: tak kuasai.
1: Terkadang faktor dari jih ke dropi walaupun juga bahasa Aceh hanya dengan dari kurang pemahaman akan arti ke Acemis.
0: Acemis.
1: Lagi tanya maksud kurang pemahaman ke Indonesiaan kena.
0: Betul.
1: Nya ke Acehnis jihana. Di walaupun maksud contoh lagi anak Kak Yana memang dari lahir memang Kak Yana hana pernah bahasa Aceh leh. Karena sebab di ayah di luar negeri. Jadi ji harus pakai bahasa Indonesia.
0: Betul.
1: Karena di saat pelupa kamu akan berangkat long gede kan. Kan hana guna bahasa Aceh desa kena bahasa Aceh di sini. Karena memang perlu bahasa Indonesia, bahasa Melayu dan saya Malaysia kan. Jadi aban awal terma Aceh di kira-kira memang di rumah tak nak gagah. Baik ne. Jika hana mukom Juli baik ne tu. Itu kan aju pu yang pernah ada kan baik ne. Jangan ade. Kalau baik itu jangan. Jadi si krek-krek ni kalau ada kan tinggal ngah baik ne. Kalau bubut leh Juli kamu kau mau saji baik itu jangan.
0: Iya.
1: Jadi kita pun mau si krek-krek pun saya ini bahasa Indonesia. Hei belum zaman kacanggih lewat nyom. Zaman beroje boleh lah kan.
0: Betul.
1: Bahasa Aceh lewat tak perlu nom. Zamannya kau harus berdua bahasa. Karena belum tu di cara nabi siswa jauh luar kah hanjuk bahasa Indonesia. Kau tak perlu nom saja. Kamu kelida-kelida dan kamu mandai di. Ayang mandai. Yeah. Terkadang nacit yang kaji ke pejabat lagi orang Bali bahasa Indonesia awaknya kan kelido.
0: Bahasa.
1: Awak Bali lagi model awak tanya cik, gawak Aceh nacit kelido.
0: Betul.
1: Ulungan awak Jawa, bahasa Indonesia awaknya medok Jawa.
0: Bahasa.
1: Lagi awak Padang, mana cik awak Batak. Bahasa cawaknya kengkeru Batak. Medok cik bahasa Batak. Mana masalah sebenarnya.
0: Betul.
1: Tidak perlu malu. Kerana memang tanya lah hebat daerahnya kan. Yang ke ciri khas tanya. Itu dia je. Oh, macam bapaknya awak Bali. Bahasa Indonesia awaknya mau Bali-Bali benar. Melidah agak je bacut lah. Lagi lagu AI benar kan. Buluk eh?
0: Buluk eh.
1: Kayak ikut bulut aja gede. Tuut itu kan. Jadi itu yang Malaysia tanya lagi Encik. Bahasa Aceh tanya lagi Encik. Uku Dora Juli. Mulai dengar lagu-lagu lagi yang model. Akan diikut. Oh berarti tuut ini dengkul ni tuut ya.
0: Kenapa
1: itu lagu tu kan tuut tu dibilang. Jadi olehnya hana perlu gengsi tanya olehnya anak lelaki nya nak sok-sok ke kiban kah?
0: Barat-baratan.
1: sebarat-baratan, Korea-Koreaan.
0: Iya. Nah,
1: padahal yang terdekulah dan Korea hantar belajar kan.
0: Betul.
1: Betul. Eh, Jakarta, Medan hantar lepas. Pulau Korea. Cuma karena tak buat media sosial dan nonton TV, tak ikut-ikutan lah, Julie.
0: Betul.
1: Dah saja tak malah pulau untuk dimengenian orang kelas atas kan. Awak kelas atas memang gaji. Hanai Bruno Basajah dan keluarga karena memang awaknya anu akan dikirim uluan tu sekolah uluan anggro.
0: Jadi harus paham.
1: Bisa jadi ya? Bekerja pun di sana. Awaknya nak soal anak alasan kan? Cuma ditanya awak gampangnya apa yang sok-sokan Hanai dah bagah bahasa Korea-Koreaan dan Bruno anu banyak mirah ke bahasa Korea dak Bruno. Makanya hanjut. Man dari segi dah bagah hanjut memang hak masing-masing orang dikendikan hak lah. Tak lain lah yang menang kan. Tapi menyajit hai lebih
0: baik kan tanya bahasa ibu ya.
1: Bahasa draw lah atau utamakan.
0: Betul-betul.
1: Boleh tinggal kadang minum nak tinggal di Medan mefiton bahasa aja lagi bukan sebab bahasa ibu no elemen mefipak batik aduh licin yang menang kan. Iga makan ni duk iluan nanggro bahasa aja mantang lagi sot.
0: Betul-betul.
1: Oleh ho-ho katuh lepas aja. Tapi bahasa Aceh itu tak kaya nau. Bahasa Aceh yang dengar lega tipek-tipek lu kan.
0: Jelah lu.
1: Kaya nak macam duduk luar. Tapi anda tabah dari luarnya biar di sana. Ibarat dia di mana lagi bumi dipijak, di situ langit dijunjung ke mana?
0: Betul-betul.
1: Bahasa di sana kita pakai. Wate kita merupak awak je, yang awak je, bahasa je.
0: Betul.
1: Merupak orang Aceh dera, itu bahasa dera lah dia tak dekat.
0: Betul.
1: Bek di mana tinggal bang? Bahasa, kayaknya waktu jauh Jakarta. Goknya kare keluar tu boleh bahasa Aceh bersih sih. Jadi kamu dengan baju hente pak dengar lo bang? Di Aceh, pak di Aceh, ica lu hun. Kayaknya kerja waktu kayaknya tegur bahasa Aceh. Jadi orang lagi abuan jalu akhirnya ternyata kah saudara di
0: saudara Aceh sama Aceh naga
1: kan nama terlalu cutnya abua kayak na yang dijalu kan rakyat nyawa lah abua kayak na yang rakyat nyawa mama nyatanya wahana tak pegah bahasa Aceh kan hana tetap punya saudara raju
0: betul kayak
1: jadi baik mana
0: oke luar biasa
1: saja kan.
0: Enggak kayana. Kayana nek laki lagu dari so kira-kira sapo horonyo?
1: Uronyo. Alah kayana mentang jalan ale pagi-pagi.
0: Ale pagi-pagi. Sami-sami masyaallah. Lu galak cik dengan laguan kau.
1: Tu, kita bayangkan lah Julina udah pakai baju sekianan kan, kita kem sana.
0: Betul ya kak Yana, iwang ya kak ya, salam salam.
1: Ah iwang ya,
0: salam ke Soaka.
1: Salam produk ke Julina, semoga sehat sampai berkah umur berkah rezeki.
0: Dengan ucapan yang sama.
1: Dan adik-adik di sini, perhatikan nilai adik-adik, bah, anak gue dah habah anak buku dia. Ya. Senyum-senyum menteng.
0: Senyum-senyum
1: ya. Olehnya ke Bunuh ikut Kak Ena Dek Ti ke Kak Ngom ke Bu Jaria, Kak Eli, Bang Basri ke Bandung-Bandung Bas.
0: Terima kasih Kak Ena.
1: Sama-sama Juli. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya. Masya Allah. Terima kasih masukan Kak Ena ya. Langsung terlanjut terima dari 7055. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam Dek Juli.
0: Iya Su dengan Sonyo.
2: Kak Maya di mana sini?
0: Iya Kak Maya, maaf Kak Maya manteng samar-samar nih suara Kak Maya Majuli. Kak Maya, penggunaan bahasa iya. Aceh sehari-hari gimana nih Kak Maya? Kak Maya ada enggak ngomong-ngomong bahasa Aceh di kok ngumpul-ngumpul gitu? Ada ngomong bahasa Aceh?
2: Hai, Kak Maya sebenarnya asli sih bukan orang Aceh, kan? Pendatang juga di Banda Aceh, cuman dari nenek sebelah ayah orang Aceh. Kalau kakek kan orang Padang, jadi Aceh menjampu lah kita bilang kan.
0: Betul-betul.
2: Jadi di rumah tuh, kalau ngomong menjampu-jampu juga.
0: Iya.
2: Kadang bahasa Aceh, karena kayak kita bilang tadi, kayak Ana bilang juga, bahasa Indonesia tuh sangat penting memang dalam kehidupan sehari-hari. Apalagi untuk anak Kak Maya kan sekolah gitu kan. Jadi kalau di rumah memang Kak Maya khususkan dia bahasa Aceh gitu.
0: Betul,
2: tapi kalau untuk di luar, jadi campur-campur. Jadi dalam keluarga bahasa Aceh ada, bahasa Padang ada, jadi gaduh-gaduh lah, krek-krek sapu ya.
0: Betul-betul, harus bisa gitu ya Kak.
2: Kalau dari sebelah mama, Kak Maya emang orang Sunda asli, jadi jadi campur lah kita bilang kan. Kita Indonesia ini kan beragam ya kan.
0: Betul-betul Kak.
2: Jadi satu-satu
0: betul-betul
2: kata itu kakak harus ada di rumah, dan kadang sama anak yang gede gitu kan, tua gitu kan, jadi ada lah gitu bahasa kitanya aku, gitu.
0: Bahasa ibunya ya,
2: dari Sunda. Jadi kan kita nggak lupa dengan
0: bahasa sendiri.
2: Kayaknya bilang di mana bumi kita pijak, di situ langit kita junjung. Jadi sekarang Mama yang berada di
0: Aceh
2: ya bahasa Aceh gitu. Kalau pulang ke Sukabumi ya bahasa Sukabumi gitu. Kalau pulang ke Padang itu ke Padang. Karena kalau mudik bingung Kak Maya nih mau pulang ke mana.
0: Enak ya, banyak saudara Kak ya.
2: Iya, pulang ke Padang kah, ke Sukabumi kah, atau kemana gitu kan?
0: Betul.
2: Akhirnya bilang sama anak, nah udahlah kita menetap di sini aja.
0: Oke. Baik, luar biasa nih masukan dari Kak Maya, benar. Di mana bumi terpijak kita di situlah junjung ya Kak ya.
2: Iya.
0: Kak Maya, jadi mau dengar lagu dari siapa nih kira-kira satu?
2: Kalau Kak Maya dari siapa? Rani lah ya.
0: Cut Rani. Cut Rani ya, Cut Rani kayak belum naik ya. Yang oh Cut Rani udah tadi Kakak Eli yang minta Kak.
2: Oh udah ya. Dari Nurul Munir aja lah.
0: Udah juga tadi Bang Basri yang minta.
2: Ala cerah Juli lah mau ngasih lagu. Kalau mau ini aja dari Nazar Pangwajar dari yang kemarin aja Maneco itu ya.
0: Nazar judulnya?
2: Maneco.
0: Oh ya Maneco tuh ya. Jet. Salam-salamnya Kak.
2: Salamnya buat Juli dan adik-adik yang lagi magang juga. Buat Mama yang lagi dengerin.
0: Benar
2: di
0: apa?
2: Di Labui.
0: Oh, Labui jauh juga ya.
2: Iya, di Labui aja besar kan. Terus buat semua-semua lah. Buat suamiku tercinta yang ada di Langkat sekarang ini. Ya, jagalah hatimu selalu.
0: Amin. Terima kasih Kakak Maya.
2: Ya, Juli.
0: Sama-sama Kak.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya. Masya Allah. Terima kasih Kakak Yana dan Kak Maya ya. Mak Cik dan Bang Amir baik leben. Sesi yang berikut je dan telepon Mak Cik dan Bang Amir langsung tak dengar lagu yang Kak Laki Kak Yana Iwang dengan Aleh Pagi-Pagi.

0: frekuensi 88,6 MHz ya. Sahabat penelpon yang kehadir di 88,6 langsung tak sapa. Halo, assalamualaikum Kak Nur.
1: Waalaikumsalam, Dewi.
0: Pulau Aceh, Kiban cuaca, Kak?
1: Wah, agak mendung ini. Tapi anak tak suum di Filipina.
0: Ya. Anak tak suum ya, mentang aman berarti ya, Kak, ya. Alhamdulillah, ya. Kak Nur, di Pulau Aceh, penggunaan bahasa Aceh, bekasirna, pemandang mantak.
1: Ganti-ganti. Nah, yang bahasa Aceh, bahasa Malaysia, di ini. Menurut keadaan mamak di rumah. Buat lahir ini, kan bahasa Malaysia mari.
0: Jadi, punya-punya.
1: Jadi, aku yang punya, teh mari bahasa Aceh. Dek lah, nak tutup bahasa Aceh. Yang mak-mak di mari bahasa Malaysia rumah. Lagi, saya nak tahu-tahu. Dia laraga, tiyu. Dek, acuanya ni lah. Kita nak nak hukum. Karena mak mari bahasa Malaysia, ni berhenti kan. Memang ada tu, kan. Ada,
0: terima kasih. Lagu dari Sono dengan Saboh Kak Nur.
1: Lagu dari Raja Gombal Talib.
0: Raja Gombal
1: dari yang lagunya Talib. Bang Talib ah.
0: Bang Talib ya. Jek salam-salam.
1: Salam ke Dewi, semoga Dewi serta Dewi bertanggung berkari suci selama iman dunia secara keluarga. Alina yang lamar cik emak ibu jari ya. Tunggu ke Bamba Siri, Bang Al, Alina ke Erna, Kak Kiana. Kak Eli, Alina ke Kak Cik, ke Dek Nurun, ke Kak Ali. Alina ke teman-teman tu madai Dewi.
0: Jut, Kak Nur, ini dari Kamal. Kamal yang nak Raja Gombal tapi dari Talib Hana. Je, terima kasih bah.
1: Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya. Baik, terima kasih ke Kak Nur ya. Alhamdulillah lagu kanan kata persiapkan. Langsung terima sama bot penelpon yo. Di 886 karena berhubung di 7055 Hana ya. Halo, assalamualaikum Macik.
2: Assalamualaikum sayang.
0: Gimana apa Macik?
2: Kakak saja gue disulik awak-awak.
0: Wah Macik bah. Baik. Tapi alhamdulillah kehadiran Macik kan?
2: Tunggu awak di negara kau.
0: Macik, gimana pendapat Maciknya anak-anak darah lebih no seenggan, segan male menggunakan bahasa Aceh dalam pergaulan awakan?
2: Saya punya rumah mandu dah kenal bahasa Aceh, mana bahasa Indonesia, mana. Selalu mandu ben lahir tu kan bahasa Indonesia. Semua bahasa Aceh, mari ikut rumah lun.
0: Betul.
2: Mandu aja. Tapi, buat sekolah hanya hanya bahasa Indonesia lepas ijab buat sekolah ajak Cina lah. Pulih-pulih, oh, nak ke bahasa Aceh lagi. Di Cina, empat kasih je aku lah. Min satu mana Aceh, ke bahasa Aceh.
0: Betul. Memang khusus bahasa
2: Aceh. Aku yang ajak bahasa Indonesia. Aku lah anak kecil. Mandu awak di Indonesia ambil apa?
0: Ya, makcik.
2: Baca Aceh lah mari. Cik rumah lun. Rumah anak bahasa Indonesia. Lun harus hansin. Baca Aceh lah mari.
0: Berarti harus bahasa Aceh wajib menjadi rumah, ha?
2: Anak
0: bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia, ya? Anak itu. Yang penting naik dengan bahasa Aceh si gagal dari nenek.
2: Bahasa Aceh. Banteng sebelik bahasa Aceh saja. Kau bahasa Aceh,
0: ha? Betul.
2: Semua ada anak saya ini. Aku model ini. Aku di. Cina maju bahasa Indonesia.
0: Yang penting bahasa Aceh mupum.
2: so nenek mau pisau ya.
0: Iya, cekrek-krek dapat pernah lama. Ah,
2: ini kaji kaji sepuluh ramai baju lah.
0: Alhamdulillah berarti.
2: Pasti ada bukti. So apa? Itu apa? Saya boleh pasti.
0: Gak. Macik, terima kasih. Okey. Macik nak dengar lagu dari so kira-kira sabuh ronyo?
2: Aju-aju. Pekan. Aina Magaya lah.
0: Ainul Mardiah, Rafli ya? Rafli ya? Okey, Ainul Mardiah ya.
2: Dia salam.
0: Salam-salam ke saunya makcik.
2: Salam ke teman-teman juga.
0: Jut, terima kasih makcik.
2: Sekarang semoga mudah-mudahan sehat, berkenan. Lain bandung-bandung.
0: Ya, terima kasih makcik.
2: Ya, salam dari lu. Selamat tugas sampai tuan-tuan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya. Baik, kedua buah penelpon hadir Kak Nur dan makcik. Langsung dah dengar leh dari Kamal AB dengan Raja Gombal. Selamat dengan mantang.

0: Kalian yang mantang setia di frekuensi 88,6 MHz langsung dah sapa yang kehadir nih Mbak, kesempatan uronyo di 88,6 ya. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Wak John.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Gimana Wak John di daerah Sidi di Glegunting?
1: Cuaca agak redup-redup.
0: Sama berarti di bandar redup-redup Cik Bacut ya. Penggunaan bahasa Aceh di sini mentang aman?
1: Gimana?
0: Penggunaan bahasa Aceh di sini mentang aman?
1: Cuaca Aceh macam mana kamu orang kampung ah?
0: Insyaallah.
1: Cuaca Aceh mah ge awaknya ibu-ibu baru lewe no mai ngani.
0: Bahasa Indonesia.
1: Ya, ada.
0: Bahasa Indonesia punya ibu-ibu baru ah.
1: Ibu-ibu baru, biar ada bawa dia ni, tu konon mari bertace.
0: Menyepelayanan di rumah sakit biasa awak pakai bahasa Aceh atau bahasa Indonesia?
1: Ini aja punya punan ya bahasa Aceh, ni bahasa Indonesia.
0: Good, baik.
1: Tapi yang orang dengan pun boleh bahasa Aceh lah.
0: Ya, betul. Alhamdulillah, mentangnya nah.
1: Ya, nggak tu nanti kan? Waktu dia ajak uluan tu. Kau pakai bahasa Indonesia kan?
0: Betul.
1: Itu dia orang tu kan. Pemaji ni tinggal di luar tu. Kau kan jadi bahasa Aceh.
0: Ya, katilu-tilu.
1: Tak ada tadi tu. Ni aku dah dengar pun ek lemah mana tu really.
0: Ya.
1: Lagi nyanyi Wak John.
0: Ya, terima kasih Wak John. Dengar lagu dari so kira-kira.
1: Dari Unando ke Bek Pulau Aceh Ali kali ni. Aceh Selatan.
0: Aceh Selatan, Sahlotan.
1: Ya, kadang ke yang lagu. Ya, nak minta kan?
0: Ya. Salam-salam juga Sonya, Wak Jo.
1: Tadi yang pun sekarang baik sehat tu.
0: Amin, ya Allah. Terima kasih.
1: Adanya aku macik, you know, lagi ni di Langara.
0: Betul.
1: Pak Amadi Kota Melaka. Habisnya ke mandu-mandu
0: Je, terima kasih.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya. Terima kasih ke Wak John mah yang kehadir mah. Tak terima kembali ya Buno yang telefon mah lupa mati ilah ya Buno karena Wak John dengan salam-salam. Kembali tak terima di 7055. Halo, assalamualaikum. Okey, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Kakak Ulfanya?
2: Kakak Ina di Batam.
0: Oh, Kakak Ina, maaf Kakak Ina. Iya, Kakak Ina.
2: Berapa Kak Jendi?
0: Alhamdulillah sehatnya Kakak Ina.
2: Alhamdulillah sehat sih.
0: Alhamdulillah. Gimana penggunaan bahasa Aceh di daerah Batoh Kak Ina?
2: Mencampur-campur Kak Yudi. Tapi memang urang pegah bahasa Aceh memang kental-mental dengan bahasa Aceh Raya kan. Maksud bahasa Aceh Raya dengan bahasa Banda Aceh kan, mentengkental bahasa Aceh di.
0: Mentengkental.
2: Jadi, pegah apa kan, duku juga, nyawur Banda Aceh. Nyawur Aceh Raya. Tapi punya bahasa lisan lah si Rupa Gadung kan. Tapi, you know, yang akhirin sih Kak Yuli kan, igampung itu. Igampung kan, lampu keng kedua, lampi-lampi, mbak bangka kedua kan, gak pegang bahasa Indonesia. Ini yang akhirin dan nyona. Tapi bahasa Indonesia aja, tapi kan bahasa Indonesia sempurna kan. Lagi kambing gak dapat teh aja.
0: Betul-betul.
2: Kan, malernya dengar Kak Yuli. Makanya, karena yang tegur kan, udah bertegur kan.
0: Hana banget kan?
2: Tegur, tersinggung, cin. Hana mau pusat pun kan. Bah MN aja inang gero kan. Tak kem deh gero ranyo, tak dengar urunya bergabar lagi kan.
0: Betul, Kak Yuli.
2: Tapi yang nak pernah dengar cin kan. Dengan cucu pegah bahasa Indonesia kan. Padahal ini Hana boleh dah pernah bahasa Indonesia nyanyi ke roh.
0: Betul-betul.
2: Apalagi di rumah pula kan bahasa Indonesia bergabar.
0: Betul.
2: Kan? Ini kan ya selagi kan dalam forum informal lah ya kan.
0: Betul kan.
2: Bahasa Indonesia bergabar. Nyoba-nyoba gampang tetap bahasa Indonesia kan.
0: Betul.
2: Jadi Hana pun dah heran nanya hanya bahasa Indonesia je ke roh. Apalagi yang canggih ya.
0: Betul ya Kak Ina.
2: Jadi HP bahasa Indonesia berapa kan? Jadi apa ragu dan nyawa kan?
0: Betul. Good. Luar biasa.
2: Nyamantang Kak Yuli.
0: Terima kasih Kakak Ina, luar biasanya ya.
2: Jadi lagu sama Kak Yuli.
0: Jut, dari siapa Kak Ina?
2: Dari Said Azmi ya.
0: Said Azmi.
2: Yona Teguh Umar.
0: Teguh Umar, masya Allah. Salam-salam Kak.
2: Yang versi seluruh Kak Yuli bah.
0: Yang rocknya?
2: Yang slow rock ya. Yang pekan lagi-lagi.
0: Nah yang rock, nah yang slow rock ya. Oke.
2: Ya.
0: Nah kakak, kali lo persiapkan.
2: Kali yang pun tangi kayu lile, selamat tugas mudah sehat sabi.
0: Amin ya Allah.
2: Tapi yang baru lewat Wak Jona. Bantai Aci, tapi yang cuma mandum lah yang sedang membunuh Kak Yuli bah.
0: Jee, terima kasih.
2: Oh, mungkin cara ambil hati kan. Mereka sebut tulis. Terima kasih. Sehat Kak Yuli entah, mudah-mudahan sehat sampai Kak Yuli bah.
0: Amin, terima kasih.
2: Nyamantan Kak Yuli.
0: Terima kasih.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ke Kak Ina. Wah, baik. Untuk penelpon terakhirnya, Hanalun terima ngile kakak. Sok menyo kakak punyo. Kak Cun. Kakak lah, terima mantap pada Kak Cun. Sayang jika Kak Cun kakak. Halo, assalamualaikum Kak Cun.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ingat masih diriku ya.
0: Aduh, nyanyi topan terakhir ya, Om. Warai lomba.
3: Lagu mau kan dulu nih.

0: gimana caranya ini?
1: Iya.
0: Jadi bahasa Aceh namanya dikenal Indonesia Raya. Jadi waktu bahasa Aceh kan
1: tilo-tilo.
0: Banyak bertanya, kita harus tanya.
1: Betul-betul.
0: Kita tanya, mak, kenapa-kenapa? Hanya dulu, ini kan selama nanti, yuk. Mak, ada yang berbicara bahasa Aceh, jadi kaji sudah buat. Bahasa Aceh, jadi kan benar-benar bercakap tajian. Jadi kan sudah agak kulit. Jadi waktu itu yang nanya, mak, apa kaya? Entah lagi lagi bahasa Inggris. Jadi kan bahasa Aceh, kan dia berbicara dulu di luar lah.
1: Oke, baik, Kak Jun.
0: Karena tak semua kan Pak Tuna tahu pengobatannya di sini.
1: Betul-betul, Kak Jun. Oke, terima kasih masukannya, Kak Jun. Kak Jun, ada dengar lagu dari Song kira-kira sabo?
0: Itu yang lontong, dia tadi ina lontong.
1: Dari?
0: Anak-anak apa yang buat, yang tadi.
1: Oke, baik, terima kasih, Kak Jun.
0: Iya, bila kena sama yang bisa tadi yang bisa Allah paling teman-teman
1: terima kasih Kak Cun.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Terima kasih buat ke Kak Cun dan ke Wak John dan Kak Ina ya. Langsung dah dengar Aceh Selatan dari Syahlutan.

Demikian Sirebuk, siaran informasi budaya, obrolan dan hiburan, mengupas tentang adat istiadat, budaya dan tradisi yang dihadirkan setiap hari hanya di Pro 4 RRI Banda Aceh. Ensiklopedi Budaya Keindonesiaan FM 88,6 MHz. Sampai jumpa. Bek tuo beh.

0: Bro 4 RRI Banda Aceh, salurannya budaya Aceh dan Nusantara.
1: Jangan lupa
0: selalu dengarkan Bro 4 RRI Banda Aceh.
2: Warihlun yang membahagia, dino kajit yang mempantun niba RRI programa pun. Tiap malam Selasa dengan rakan kamu Bung Dedi Heriansyah. Warilun rakan memandum inongan agam Tuhangan muda. Kenone petruk niba RRI dalam acara mempantun.

0: Mak Leha, Mak Leha, pulang, sini pulang.
1: Ada apa sih Abah? Ribut-ribut, malu Leha sama ibu-ibu asoy geboy yang lagi ngumpul.
0: Ngapain di situ? Pasti kalian ngumpul-ngumpul gibahin si Maimunah kan? Tuh, janda muda yang baru nikah sama berondong ganteng.
1: Ndak, Haibah, cuma ikut gosip terbaru aja tentang Maimunah.
0: Wah, bangga. Sama aja itu. Ngumpul jangan ngegosip, jangan ngejulit. Abah ndak izin yang gitu-gituan.
1: Iya deh, iya, ndak lagi. Mbah, minta duit dong 100.
2: Ingat, ingat, gosip semakin digosok semakin sip.
0: Jangan ya dek, jangan ya dek.
3: Proput budaya anu nanggrok.

Oke, Warilun dimanapun Warilun berada yang masih terus stay tune di 88,6 MHz ya, dimana untuk berikut kita tinggalkan sejenak untuk lagu-lagu hiburannya. Kembali kita akan mendengar lagu-lagu kasidah untuk menantikan pelaksanaan ibadah sholat zuhur untuk wilayah kota Banda Aceh dan sekitarnya. Berikut ada lagu miliknya Faedah Salum lah, langsung aja kita dengarkan.

0: dan terus stay tune di 88,6 MHz. Untuk berikut kita akan melaksanakan ibadah sholat zuhur untuk wilayah kota Banda Aceh dan sekitarnya. Semoga amal ibadah kita selalu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menghadapi masalah. Beliau mengatakan, "Berikanlah segala macam kebaikan. Jadikan hidup hamba kaya dengan kebaikan. Jadikan ucapan, perkataan, pendengaran, langkah kaki dan perbuatan hamba baik dan mendatangkan kebaikan bagi yang lain. Karena Engkau, ya Allah, Maha baik dan mencintai orang-orang yang berbuat baik, Maha dermawan dengan kebaikan dan manfaat, serta mencintai orang-orang yang banyak memberi kebaikan dan manfaat. Maha besar Engkau, ya Allah. Engkaulah yang Maha memberi taufik sehingga kami senantiasa bisa berbuat baik sampai akhir hayat kami. Jadikan saat dibangkitkan adalah saat hamba berbuat baik, sebagai makna saat ruh dipisahkan dengan tubuh hamba."

ada 6 siksa yang meninggalkan salat fardu. Yang pertama, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengurangi keberkatan umurnya. Yang kedua, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mempersulit rezekinya. Yang ketiga, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menghilangkan tanda cahaya soleh dari raut wajahnya. Yang keempat, orang yang meninggalkan salat tidak mempunyai tempat di dalam Islam. Yang kelima, amal kebaikan yang pernah dilakukannya tidak mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang keenam, Allah tidak akan mengabulkan doanya.

An Anas bin Malik radhiyallahu an anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala ma min muslim gharasa gharasan fa akala minhu insan aw dabbah illa kana lahu sadaqah. Dari Anas bin Malik radhiyallahu an dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, tidaklah ada seorang muslim yang menanam sebuah pohon lalu ada manusia atau makhluk melata yang memakan dari pohon tersebut, melainkan menjadi sedekah baginya.

Salah satu penyambutan setelah masa kelahiran seorang bayi masyarakat Aceh adalah menyelenggarakan adat turun tanah. Ada yang melaksanakan pada hari ke-7 dan ada yang melaksanakan pada hari ke-44 setelah kelahiran bayi. Acara ini diiringi dengan membaca marhaban dan berjanji. Biasanya adat turun tanah ini dilaksanakan bersamaan dengan pecicap, pemberian nama, dan cukur rambut.

0: Berita jam 13.
1: Abang Po, sebanyak 21 ribu rumah di Kecamatan Jagakarsa, Jakarta Selatan telah menerapkan pemilahan sampah dari sumber sebagai bagian dari percontohan pengelolaan sampah kolaboratif di RW 06 Trengseng Sawah. Asisten Perekonomian dan Pembangunan Kota Jakarta Selatan Iwan Santoso kemarin mengatakan pemilahan dilakukan sejak dari rumah dengan memisahkan sampah organik dan anorganik. Sampah organik diolah menjadi kompos melalui biopori jumbo dan teba modern, sedangkan sampah anorganik ditimbang dan disalurkan ke bank sampah. Sementara itu, sampah residu diangkut petugas swadaya menuju TPS 3R terdekat untuk pengelolaan lebih lanjut maksud kami. Kita beralih ke berita lainnya. Kementerian Pariwisata memperkuat keselamatan wisata Bari di Labuan Bajo, Kabupaten Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur. Melalui sertifikasi pemaduan snorkeling level 3, Asisten Deputi Peningkatan Kapasitas SDM Industri Kementerian Pariwisata, Paisal, kemarin mengatakan kegiatan ini merupakan respon terhadap persoalan keselamatan wisata sekaligus tindak lanjut rapat koordinasi pemerintah. Sertifikasi yang berlangsung 23 hingga 24 September 2026 diikuti 30 peserta dan 40 pendaftar di kawasan Pantai PD Labuan Bajo. Peserta menjalani asesmen terkait kemampuan teknis, pelayanan, pengenalan risiko dan keselamatan untuk memastikan pemandu mampu mendampingi wisatawan secara aman. Ampe di mari kabar beritanya, berjumpa kita di kabar berita pukul 14 nanti.

0: Suara Budaya Nusantara.
1: Ragam tradisi dan destinasi serta budaya Nusantara hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta.

0: ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara.
1: Masih dari lantai 6 Gedung RRI Medan Merdeka Barat 45 Jakarta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Abang Po, pendengar di seluruh Nusantara. Berjumpa lagi barang Ayem Ponopa Kalista yang cantik blam-blam se-Jakarta, Abang Po ya. Di siaran berjaringan nasional Suara Budaya Nusantara, yang kali ini kita bersama dengan RRI Yogyakarta. Batiku identitasku, melangkah bersama menjaga warisan ya. Ini mungkin juga sekaitan dengan Hari Batik Nasional nanti pada tanggal 2 Oktober ya. Oke dah, kalau begitu Ayu mau langsung sapa dulu. Dari tadi udah cengar-cengir, udah nungguin ya. Assalamualaikum, selamat siang Mas Semi. Selamat siang.
2: Selamat siang Po, apa kabar Po?
1: Kabar baik, alhamdulillah. Berarti di tengah-tengah ya Mas ya, kalau Semi itu ya.
2: Betul.
1: Eh gitu ya.
2: Panggil aja Mas Semi ya.
1: Panggil aja Mas Semi. Iya. Okay. Tapi udah berlalu kan yang gitu kan?
2: Udah. Aman.
1: Aman. Kabar baik ya? Apa Mas? Baik, alhamdulillah.
2: Jogja? Jakarta gimana nih?
1: Jakarta? Jakarta aman dan terkendali. Setelah 2 hari apa 3 hari yang lalu itu sempat hujan, alhamdulillah. Jogja apakah sudah berganti musim atau bagaimana?
2: Kalau Jogja kayaknya masih belum Po. Ini kalau di kota masih gerah, tapi di beberapa pinggiran DIY itu ada yang sudah mulai gerimis gitu.
1: Alhamdulillah.
2: Sih. Masih nunggu giliran Po kayaknya.
1: Iya benar. Kocokannya tuh harus agak kenceng biar dapat yang pertama gitu ya Mas ye.
2: Iya. Pengalaman arisan ya Mbak ya.
1: Iya. Oke deh. Narasumber kita dari tadi udah cengar-cengir aja Mas. Ayo sapa dulu lah, nggak perlu Mas Emi yang sapa, Ayo yang sapa ya. Ayo sapa Mas Hanang Mintarta. Selamat siang Mas.
3: Iya, selamat siang Po Nova.
1: Iya, ya. Kayaknya auranya aura positif ya, aura senyuman terus gitu kan ya. Beliau, wih CEO. Ya Allah, CEO Banyu Sabrang Batik.
2: Ya,
1: Masya Allah, Batik. Luar biasa.
3: Di Kulon Progo, Jogja sebelah Barat.
1: Oh, Jogja sebelah barat ya. Ya udah, Mas Semi gini aja deh karena memang ini gilirannya Jogja ye. Silakan Mas Semi dulu ngobrol ame Mas Anang ye tentang tema kita hari ini tentang batik ya Mas ya, batikku identitasku. Yeah. Silakan nanti di menit 30 kita break sejenak, setelah itu kita buka telepon buat pendengar kita. Silakan Mas Semi.
2: Baik, terima kasih Mbak Nova di Jakarta dan untuk Anda pendengar di seluruh penjuru tanah air. Di kesempatan siang hari ini bersama saya Semi Prabowo dari RRI Yogyakarta, kita berbincang dengan narasumber kami ada Mas Hanang Mintarta. Tadi sudah disebutin sama Mbak Nova ya, beliau adalah CEO Banyu Sabrang Batik ya. Ya memang kalau ke Jogja itu kalau nggak beli batik itu kayaknya kurang afdol ya, Mas Hanang ya.
3: Betul, Mas.
2: Jadi memang satu hal yang menjadi ciri khas kalau ke Jogja paling nggak beli batik ya. Mungkin kalau untuk kuliner ya belinya bakpia atau gudeg gitu kan ya. Baik, Mas Hanang, kita pengen tahu nih sebetulnya dari sudut pandang Mas Hanang sendiri ya, sebagai orang yang memang bergelut dengan batik sudah sekian lama. Boleh tahu sih dari tahun kapan sih Mas?
3: Saya mendirikan usaha batik ini belum lama Mas, dari tahun 2014, tepatnya bulan April itu.
2: 2014 ya, berarti udah 12 tahun ya. Ya itu belum lama ya Mas ya?
3: Belum.
2: Itu memang karena
3: belajar ini.
2: Karena memang dari keluarga pembatik atau seperti apa di awalnya?
3: Oh tidak, jadi saya memulai usaha batik ini dari nol, dari babat alas
2: ya.
3: Bapak saya buruh, ibu saya juga buruh, jadi benar-benar ini usaha yang saya rintis sendiri. Ya, jadi bukan usaha warisan.
2: Baik oke. Ini kan kalau kita melihat ya Mas Hanang, perkembangan batik itu kan luar biasa pesat ya. Apalagi didukung dengan dunia pariwisata yang di Jogja ini juga semakin meningkat, tinggi-tinggi. Nah, tentu menilai batik itu kan tidak hanya sebatas menilai bentuknya, barangnya, tapi kan juga ada sisi di luar itu, nilai-nilainya, kemudian juga mungkin filosofinya, begitu nih. Monggo Mas Hanang, bisa disampaikan.
3: Yeah. Jadi ketika kita bicara tentang batik, melestarikan batik, menurut saya tidak cukup hanya dengan terus membuat dan menjual batik itu saja. Yeah. Tapi memang harus terus, batik itu harus terus diproduksi. Tetapi yang lebih penting lagi adalah siapa yang akan membuat batik itu di masa depan. Dan inilah yang menjadi PR kami sebagai perajin batik yang peduli akan masa depan budaya batik ini.
2: Itu. Kalau di DIY atau mungkin di daerah Kulon Progo ya Mas Hanang, seperti apa sih ciri khas atau mungkin sesuatu yang unik dari batik-batik di tempat jenengan begitu? Oh, iya. Atau di wilayah Kulon Progo?
3: Iya. Kalau kita bicara ciri khas batik, tentu setiap daerah punya ciri khas sendiri, baik motif maupun komposisi permainan warnanya, itu setiap daerah ada ciri khas masing-masing. Kalau saya di Jogja bagian barat atau Kulon Progo ini punya ciri khas yang warnanya tabrak warna Mas, jadi warnanya itu berani gitu. Tapi Jogja sendiri kan punya ciri khas ya, jadi motif-motifnya itu ikonik ya, seperti parang, kawung, teruntum dan lain sebagainya. Maka saya sebagai perajin batik yang basicnya adalah kontemporer, saya mengambil motif-motif klasik yang ada, kita hadirkan dengan gaya kontemporer.
2: Oh gitu ya.
3: Jadi biar orang itu melihat batik itu tidak lagi berkata bahwa batik itu kuno, kan gitu. Jadi batik itu menyesuaikan zaman. Jadi zamannya sekarang Gen Z ya, anak muda, harapan kami pada suka dan bangga menggunakan batik dengan gaya yang kita hadirkan di masa ini, gitu Mas.
2: Ya, baik. Kemudian tentu bahwa pelestarian batik melalui karya-karya dengan motif-motif yang semakin berkembang begitu nggih. Ya. Kalau dari Mas Hanang, dari perkembangan 12 tahun ini, apa sih yang kemudian setiap tahun atau mungkin setiap fase itu ada perubahan-perubahan begitu? Apakah di motifnya atau mungkin juga dari coraknya atau seperti apa, Mas?
3: Iya. Desain, Mas, terutama desain. Jadi orang konsumen pemakai batik itu mereka notabene tidak mau memakai barang yang disamai oleh orang lain.
2: Iya,
3: gitu. Betul. Nah, kebetulan batik ini sendiri kan dibuat dengan cara manual ya. Jadi makna dari batik sendiri saya sampaikan dulu. Jadi batik adalah terbentuknya motif dengan menggunakan perintang malam panas. Jadi kalau tidak menggunakan perintang malam panas, itu tidak bisa dikatakan dengan batik. Lalu batik asli itu tidak bisa ada duanya, itu nggak bisa. Jadi orang membuat batik dalam satu lembar kain itu ya di dunia hanya ada satu. Kalaupun ada yang mendekati ya itu hanya mirip saja. Secara yeah, detailing itu nggak bakalan bisa sama. Lain dengan corak atau pembuatan motif batik tapi dibuat dengan cara printing atau yeah, mesin atau sablon itu benar-benar bisa sama 100%. Tapi kalau batik ini unik Mas. Jadi ya di dunia hanya ada satu, selembar itu saja. Seperti itu.
2: Iya. Kalau dalam perkembangannya Mas Hanang ini, apa sih yang kemudian dalam beberapa waktu terakhir ini, motif atau bentuk atau desain seperti apa yang paling disukai, terutama kalau yang di tempat jenengan begitu?
3: Oh iya. Kalau yang paling disukai tentu kita mengikuti tren yang sedang ada. Cuman kalau di CV Banyu Sabrang Batik ini sendiri, kita menghadirkan ciri khas dengan gaya goresan kuas. Jadi misalnya batik klasik kawung saya padukan dengan batik klasik parang, tapi di antara kedua motif itu saya kasih sekat atau saya kasih batas dengan goresan kuas.
2: Oh gitu. Ya.
3: Lalu goresan kuas itu nanti saya olah dengan perpaduan warna-warna yang bercampur bertabrak tapi harmonis gitu. Jadi anggaplah saya itu membatik itu melukis di badan orang gitulah. Oh, lukisan iya, saya itu ditempel di dada atau di punggung orang gitu. Jadi lukisan berjalan gitu.
2: Iya.
3: Itu autentik, handmade dan juga limited.
2: Oh, gitu ya.
3: Iya.
2: Baik. Itu kan berarti Mas Hanang selalu membuat motif-motif baru begitu.
3: Yeah.
2: Pembuat motif baru itu apakah ada satu masa misalnya untuk bulan ini motifnya yang bakal dirilis misalnya yang seperti ini, nanti untuk bulan depan seperti apa begitu, atau seperti apa polanya, Mas?
3: Polanya, inspirasinya jadi mengalir gitu aja, Mas. Jadi apa yang saya inginkan, apa yang saya suka, apa yang saya lihat, saya olah. Kalaupun saya mau meniru, akan saya stilasi, gitu. Lalu ini kan dunia sosial media kan setiap hari kan kita pegang ya, kita pantau di HP itu setiap hari ya. Jadi kita melihat tren-tren warna di saat ini tuh apa, kita ambil inspirasi warnanya, terus pola-pola gambar yang ada di entah itu di game, entah itu di TikTok, entah itu di Instagram yang kita temukan itu pola-pola warna seperti apa, kita adopsi. Kita aplikasikan di selembar kain, kita isi dengan motif-motif ikonik, lalu kita ubah. Jadi kalau di saya sendiri, saya menciptakan desain baru itu hampir setiap minggu, Mas. Setiap minggu itu saya bisa melahirkan desain kurang lebih antara 10 sampai 15 desain yang berbeda.
2: Satu minggu. Oke.
3: Jadi
2: satu desain satu desain itu kemudian nanti akan menjadi berapa pieces gitu misalnya.
3: Itu cuma satu, Mas.
2: Satu ya.
3: Cuma satu, lalu kita posting,
2: yeah,
3: kita unggah di sosial media. Nanti ada sebuah keluarga yang menghendaki untuk pakaian keluarga, ya itu nanti kita produksi. Jadi sistem belinya itu PO.
2: Oh iya.
3: Iya, kenapa kok PO? Jadi pertama karena desain kita sangat banyak sekali, kalau mau kita ready-kan semua pasti ini ya satu hal modal ya, yeah, kan. Kedua nanti mungkin kita enggak tahu yang enggak laku yang mana, yang laku yang mana. Kalau kita hanya mempunyai master satu atau nanti terus kita foto kita posting di banyak social media kan orang akan berkomentar, nah
2: yeah,
3: dari komentar mereka, keinginan mereka, mereka akan menginginkan yang seperti apa. Nah, ini baru kita produksi. Produksi, nanti yang paling best seller akan diproduksi terus. Nah, baru yang best seller itu baru kita akan membuat stok. Itu pun tidak kita buat sebanyak-banyak stok karena nanti kasihan yang beli. Kita kan menjelaskan bahwa batik ini limited ya.
2: Yeah.
3: Di toko-toko lain enggak ada. Cuman kalau nanti terlalu banyak kita produksi ya kasihan yang beli sebelumnya.
2: Iya, yang beli-beli di awal kan pengennya kan eksklusif, ya. Kita tidak banyak orang yang punya gitu kan ya, Mas. Baik, pastinya kan juga harus ada edukasi bahwa ke masyarakat bahwa batik dengan kain bermotif batik.
3: Ya.
2: Kan tentu tidak hanya kita melihat adalah sebuah bendanya, barangnya, tapi kan juga nilai-nilai budayanya.
3: Ya.
2: Karena batik kan ada prosesnya begitu kan.
3: Ya.
2: Tidak hanya kemudian seperti sablon atau printing begitu. Ya. Nah, ini bagaimana caranya untuk edukasi bagi pecinta fashion begitu.
3: Ya, itu tantangan yang terus kita lakukan, Mas. Karena orang membeli batik itu biasanya yang paling pertama dilihat adalah warna. Lalu kedua adalah harga.
2: Ya.
3: Keaslian batik itu nomor belakang banget. Kan gitu. Tapi kalau orang mau cari batik, masuk ke galeri kami, Galeri Banyu Sabrang Batik yang ada di Kulon Progo atau Galeri Lumampah Fashion Batik yang ada di Bantul, Yogyakarta, itu jangan khawatir. Kita tidak satu pun selembar pun ada yang produk semi batik.
2: Ya.
3: Jadi original batik semua yang kita sediakan, walaupun itu sekalipun harganya cuman murah. Batik asli paling murah 100 ribu ada, Mas.
2: Yeah.
3: Untuk satu lembar kainnya untuk bisa jadi baju itu 100 ribu. Tapi orang pada umumnya masih berpikiran bahwa batik asli itu mahal. Nah, ini yang perlu kita jelaskan, perlu kita edukasi ke masyarakat. Jadi batik asli itu ada dua macam, satu batik tulis, kedua batik cap. Nah, batik cap ini bisa kita produksi dengan harga 100 ribu, dan itu sudah bagus itu dipakai itu. Dan gitu, kalau kita melihat di toko-toko yang sudah besar itu banyak loh toko yang namanya batik ini ya. Tapi isinya itu printing kan gitu. Tapi kenapa harganya malah bisa mahal? Nah, kenapa ya? Karena dia terbawa oleh brand-brand tokonya yang sudah
2: punya nama
3: gitu. Tapi sebenarnya belum tentu badai itu. Mm-hmm. Saya sering survei ke toko-toko kota itu, iya. Seperti itu, Mas.
2: Baik. Baik, kemudian untuk menghindari plagiasi, Mas Hana mungkin juga punya pengalaman atau pernah terjadi begitu ya, motif adik di tempat jenengan kemudian ternyata mungkin ditiru atau mungkin ada yang ATM begitu nggih. Nah itu kalau dari sudut pandang panjenengan gimana Mas seperti itu?
3: Oh ya, jadi kalau plagiat yang itu notabene di distilasi atau dikembangkan itu wajar Mas.
2: Iya.
3: Itu masih wajar, apalagi dia menirunya masih dengan teknik batik, enggak apa-apa.
2: Oh, okay.
3: Ya, jadi misalnya desain saya A ditiru oleh perajin teman saya dengan desain yang mirip tapi distilasi lah, atau mungkin karena namanya batik ditiru pun enggak bisa sama kan gitu. Tapi dengan teknik batik enggak masalah, Mas.
2: Ya, yeah.
3: Enggak masalah. Nah, yang disayangkan adalah ditiru persis dengan teknik printing.
2: Ah iya,
3: kita si si konseptornya itu menjual dengan harga 1.500.000, si plagiatornya membuat dengan warna sama, bentuk sama, dijual dengan harga 125.000.
2: Iya,
3: ini kan jadi luar biasa, sangat nggak eksklusifnya dia untuk menjatuhkan desain yang kita buat. Mm-hmm. Nah, ini yang kita sayangkan. Cuman kita tidak khawatir Mas. Jadi walaupun masyarakat ini tidak banyak yang tahu tentang keaslian batik, tapi kalau orang yang akan mencari batik, dia pasti orang yang tahu tentang batik yang asli itu yang seperti apa, mm-hmm. batik yang seperti ini desainnya punyanya siapa. Jadi dia akan mencari gitu. Mm-hmm. Dia nggak bakalan mau dikasih atau ditawari dengan desain yang bukan yang dia inginkan.
2: Iya.
3: Seperti itu. Eksklusinya batik seperti itu, Mas.
2: Iya.
3: Ada rasa tersendiri.
2: Uh-huh.
3: Buatan si A dengan buatan si B sama-sama batik itu ada rasa tersendiri kan gitu.
2: Baik.
3: Apalagi dengan printing ya, itu jauh. Jadi batik itu punya nilai yang luar biasa. Jadi ketika dipakai di badan aja auranya kelihatan.
2: Hmm.
3: Ya, motif-motifnya itu dilihat, dipandang itu kelihatan gerak, hidup dan wah pokoknya beda.
2: Iya, iya, baik. Baik, kemudian Mas Hanang juga sekarang ini kan yang menjadi sorotan karena berkaitan dengan produksi batik, tapi juga tentu tetap mempertimbangkan kelestarian lingkungan begitu, atau mungkin juga menggunakan bahan-bahan bahan-bahan alami begitu. Mungkin juga ada inovasi-inovasi di tempat jenengan, Mas.
3: Jadi kalau menurut saya tidak kalah penting yaitu lingkungan, gih. Jadi berarti adalah warisan budaya. Tetapi menjaga warisan budaya tidak boleh membuat kita melupakan lingkungan tempat kita hidup.
2: Ya.
3: Gih. Jadi proses produksi tentu menggunakan berbagai bahan dan menghasilkan limbah yang harus dikelola dengan baik.
2: Mm-hmm.
3: Karena itu saya terus berusaha memperbaiki proses produksi agar lebih bertanggung jawab terhadap lingkungan.
2: Yeah.
3: Nah, CV Banjar Sabrang Batik di tahun ini alhamdulillah mendapatkan sertifikat industri hijau.
2: Ah, iya. Yeah. Yeah.
3: Apa itu industri hijau? Jadi industri hijau itu sebuah industri perusahaan batik yang sudah peduli dengan lingkungan, mengolah limbah agar tidak merusak lingkungan dan tidak mengganggu lingkungan.
2: Iya. Yeah.
3: Jadi salah satunya adalah limbah malam kami. Limbah malam kami itu tidak kita buang, Mas. Jadi kita daur ulang, kita pakai sampai dengan tidak ada batasnya.
2: Yeah.
3: Jadi limbahnya kita olah, kita pakai. Nanti mengeluarkan limbah lagi, kita olah, kita pakai sedemikian sampai habis.
2: Mm-hmm.
3: Bahkan produk yang dari limbah kami olah itu bisa kita jual. Jadi menjadi malam yang layak pakai.
2: Oh,
3: gitu.
2: Oh,
3: ya.
2: Iya.
3: Layak pakai. Dan juga di kami malam atau produk malam kami itu sudah tersertifikasi halal.
2: Mm-hmm.
3: Ya, tersertifikasi halal itu terhindar dari kotoran,
2: campuran
3: barang-barang yang ya yang tidak bersih lah, kotor gitu. Jadi aman, ini sudah layak jual banget gitu.
2: Baik, terima kasih Mas Hanang. Dan Pak Nova, ini sudah sampai di menit ke-30, Pak.
1: Ya, tepat waktu ya.
2: Ya,
1: alhamdulillah. Oke deh, seru banget tadi ya ngobrolin tentang batik, nggak ada habis-habisnya ya Mas ya.
2: Betul.
1: Karena saya juga sebenarnya pecinta batik. Memang sih identiknya kalau emak-emak tuh ya batik asli itu identiknya memang mahal gitu. Dan saya biasanya beli batiknya di Tanah Abang, Bang.
2: Gitu ya.
1: Iya. Batik selusin 50.000 ada. Ya itu tadi itu batik printer ya Mas Anang ya. Luar biasa dan. Iya. Itu kalau Mas Semi juga mau batik yang banyak juga ada ke sini aja. Oh, gitu ya? Kalau ke Jogja kan batik asli semua ya enggak sih?
2: Ada juga beberapa misalnya kayak kain bermotif batik banyak juga sih, Mpo.
1: Oh, banyak ya.
3: Justru batik di Jogja itu berkembang, tiruannya, printingnya juga berkembang.
1: Oh, baik. Saya kira karena memang asal batik itu dari sana gitu ya. Enggak ada orang yang pakai printing-printingan di sana, enggak ada.
3: Banyak.
1: Oh, banyak ya.
3: Itu kesempatan untuk menjual produk.
1: Mengembangkan dengan motif yang sama tiruannya, gitu ya Mas Anang, iya, ya.
3: Oke dah. Harga yang ekonomis.
1: Baik. Oke deh, nanti kita kasih kesempatan. Namun untuk Jogja berapa nomor telepon yang bisa dihubungi Mas Emi?
2: Baik, untuk Jogja silakan untuk Anda pendengar bisa di 0274-55-2219 gitu ya. Saya ulang di 0274-55-2219. Kalau yang akan bergabung di WA di 0895-0144-1066, 0895-0144-1066 gitu, Mpo.
1: Iya, yeah, seperti biasa di Jakarta 0213504510 atau di WhatsApp-nya kita di 0812-1124928. Oke deh, bapak-bapak saya kasih waktu buat ngopi dulu ya, nanti kita balik lagi ya. Abang Po, Nyapa Be dan semua pendengar di seluruh Nusantara, nanti kita balik lagi dalam siaran berjaring nasional Suara Budaya Nusantara.

0: Jelajah Nusantara.
1: Istana Ratu Boko merupakan salah satu tempat terbaik untuk menikmati sunset terbaik di Indonesia. Tempat di satu ini, sahabat budaya, merupakan salah satu dari sekian banyak lokasi wisata budaya yang ada di Yogyakarta. Istana Ratu Boko sendiri, sahabat budaya, merupakan sebuah tempat yang sering dijadikan salah satu tempat prewedding di Yogyakarta yang sangat terkenal. Hal ini dikarenakan keindahan tempat dan juga keindahan suasana yang dimilikinya. Apalagi jika kita menikmati pemandangannya saat menjelang matahari tenggelam. Langit yang kemerahan dan suasana yang sangat syahdu menjadikan tempat ini banyak dikunjungi wisatawan.
2: Ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Perempat Suara Budaya Nusantara.
3: Balik lagi dalam siaran berjaring nasional Suara Budaya Nusantara bersama dengan RRI Yogyakarta. Mas Sebi masih di sana ya?
4: Iya, Mbak Empok.
3: Iya, Mbak Empok. Mbak Empok-Empok, maunya yang mana? Jangan pelimpan jadi laki-laki, Mas Semi.
4: Gimana coba itu?
3: Oke deh, langsung saja kalau sudah ada di Jogja kita sambungkan di teleponnya atau di WhatsApp-nya.
4: Baik, kalau di telepon ini belum ada, saya ulang lagi, mungkin ada yang belum apa hafal.
3: Ya.
4: 7455219
3: atau
4: di WA di 0895 0144 1066.
3: Oke. Jakarta di... sudah ada, boleh?
4: Boleh.
3: Ya.
4: Silakan, Pak.
3: Untuk telepon kita sambungkan Jakarta dulu. Halo, selamat siang.
5: Halo, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
5: Blam is best. Mm-hmm.
3: Ya.
5: Penopa sehat ya.
3: Alhamdulillah Cigu.
5: Aduh, penopa karena dicari-cari sama orang Padang.
3: Ngapain?
5: Hari ini dia hadir.
3: Enggak ada utang loh saya, beneran.
5: Ada lah, untuk tantangannya.
3: Oke.
5: Okay. Halo juga di Jogja.
4: Halo,
5: Mas Semi ya.
3: Ya, Mas Semi.
5: Apalagi dari sumbernya. Waduh.
3: Aduh.
5: Manggil apa nih? Manggil apa nih? Manggil Maska apa manggil
4: Mas Hanang.
5: Mas juga ya, apa Romo? Yeah. Romo. Aduh, kalau udah ke Jogja itu pasti ada yang dibeli mampir, kalau nggak gudegnya, oleh-olehnya, apalagi batik buat
4: iya,
5: apa?
4: Jangan lupa batiknya.
5: Baju tidur, bener nggak apa Sami?
4: Betul.
5: Memang ya di daerah Jogja ini kategori batik ini yang salam kenal dulu, assalamualaikum, Mas Narasumber.
4: Yeah.
5: Ya, memang di daerah Yogyakarta kategori batik yang paling mahal adalah batik tulis selus full, hasilnya dengan motif klasik atau apa namanya pakem keraton, benar ya? Yeah, yang menggunakan bahan kain kualitas tertinggi seperti katun primis apa namanya
4: primisima
5: atau sutra serta berwarnanya alami sogan, wah luar biasa. Memang ada yang mahal sekali, ada yang agak ya mencukupi kantong kita lah, benar nggak mas? Jadi nih memang kalau batik ini kan ada tingkat kerumitannya motif nih aslinya, apakah masnya seperti apa bikin motif-motif ini kan, apalagi motif klasik keratonnya sangat kecil ya, apalagi rapat dan harus seperti motif titiknya seperti apa tuh, atau menyusun titik-titik yang kecil rapat tanpa diseret atau parang rusak barong, nah itu wahyu atau wahyu tumurun, benar nggak? Memang saya ingin tahu seperti apa dengan apa namanya teknik pembuatannya full tulis yang ada
4: begitu
5: di Jogja ini ya, itu saja. Nah, pewarnanya memang kalau kita beli batik pasti kita lihat itu warna dulu memang. Ada warnanya, harganya mahal gitu. Pasti gitu, murah, gitu ya kan. Nah, itu saja. Bagaimana dengan pewarnaan alami atau soganya? Terima kasih banyak, Mas Sami. Kok ngapa belam-belam?
3: Ya, Cigu.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau gitu, sekali dua aja dijawab, Mas Sami, untuk WhatsApp, boleh?
4: Baik, ada yang bergabung di 0895-0144-1066 dari Juna di Bandung. Pertanyaannya begini, Mas Hanang, ini gimana membedakan batik tulis dengan batik yang bukan tulis atau batik yang apa, motif printing begitu ya?
6: Oh, iya.
4: Supaya kalau mainnya ke Jogja itu bisa memilih batik yang benar gitu.
6: Iya.
4: Gitu Mas Anang.
0: Ya, ya. Langsung saya jawab. Okay. Ya. Jadi cukup singkat Mbak pertanyaannya. Untuk batik asli itu dibolak-balik itu pasti motifnya relatif sama. Jadi kesamaan itu kurang lebih 90% lah. Jadi ya, misalnya di bagian atas itu 100%, lalu di bagian di sebaliknya itu nanti pasti sama, 90% lah samanya. Karena kan ada keterbatasan lilin untuk tembusnya. Mm-hmm. Lalu kalau printing itu di sebaliknya pasti warnanya putih. Karena yeah, dia hanya di sablon dari satu permukaan. Iya Mas Hami. Yeah. Kalau batik itu kan sekali dicanting dari satu permukaan, tapi dia sifatnya tembus. Oh. Tembus dari baliknya. Jadi warna pun akan tembus ke sebaliknya juga. Seperti itu secara singkatnya.
4: Baik. Kemudian tadi kalau dari Cikgu tadi, untuk tingkat kerumitan, ini kan balik kalau tempatnya Mas Hanang, ini kan batik kontemporer yang tentu tetap mengambil beberapa motif-motif batik pakem gitu ya. Nah, ini bagaimana untuk tingkat kerumitannya, Mas?
0: Jadi kalau di kami sendiri, kita membuat batik dengan pangsa pasar yang mulai dari ekonomis sampai dengan koleksi.
4: Yeah.
0: Jadi kalau yang ekonomis untuk bahan baju, paling murah satu lembarnya itu 100.000. Nah, itu dengan teknik pembuatan dicap. Cap itu dengan stempel, tapi ditempelkan di lilin panas. Jadi motif itu akan terbentuk dari lilin panas, tapi dengan stempel, maka bisa dijual murah karena proses pembuatannya cepat.
4: Iya. Yeah.
0: Tapi itu tetap autentik, asli, gitu. Lalu yang batik tulis halus itu ya di kita menjadi koleksi. Artinya kan bisa dibeli tapi tidak untuk dipakai baju, hanya disimpan di almari, mungkin untuk jare, atau mungkin hanya untuk pajang di ruang tamu, atau mungkin untuk koleksi. Tapi kalau si pembelinya itu ya mau menginginkan baju, ya itu menjadi baju yang sangat eksklusif.
4: Yeah.
0: Lalu pembuatannya bisa sampai 2 minggu sampai dengan 3 bulan perlembanya kalau batik tulis asli. Lalu dengan pewarnaan, kami juga menghadirkan warna yang jreng-jreng, juga warna yang soft, juga warna yang klasik seperti warna sogan. Warna sogan kita membuat dengan, kalau yang sintetis kita membuat dengan teknik pewarnaan naptol.
4: Yeah.
0: Kalau yang warna alami kita membuatnya dengan kulit kayu pohon sogo. Sogo. Makanya batik sogan itu, batik coklat itu memang warnanya berawal dari getah kayu sogo.
4: Yeah.
0: Namanya sogo. Yeah. Itu Mas Ami.
4: Baik. Okay. Itu Mbak, untuk jawaban dari pertanyaan dari Cikgu dan juga tadi ada Juna di Bandung. Kita buka lagi ya Mbak ya.
3: Boleh. Ada di Jogja Mas Ami?
4: Baik, di Jogja nih. Silakan untuk Anda mendengar di 0274552219 atau di WA di 0895014416. Sementara belum ada lagi nih Mbak di Jogja.
3: Di Jakarta sudah tersambung, boleh?
4: Baik.
3: Halo, selamat siang.
6: Halo, assalamualaikum panwa yang cantik, yang belak-belak,
3: ambisi yang lelah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jangan pakai bolong dong, siang-siang aja.
6: Kok nol, udah lama gak tuh.
3: Alhamdulillah, Masya Allah, masih ada yang kangen. Silakan, Cak.
6: Mau nanya sama Bang Sengi. Halo Bang Sengi, sama Mas Anang ya?
3: Iya.
4: Iya.
6: Mas Anang, yeah, mau nanya dong, kan jatuh sama Pekalongan kan sama-sama Jawa Tengah.
4: Yeah.
6: Apakah perbedaan batiknya gitu loh, kayak motifnya apa gitu?
3: Oh, perbedaan batiknya yang cukup signifikan lah ya.
6: Iya, sama-sama Jawa Tengah.
3: Oke.
6: Okay. Satu lagi nih Tenova.
3: Apa itu?
6: Mau pakai baju batik
3: asik.
6: Bukan berarti harus ke Jogja.
3: Asik.
6: Cukup ada di Tanah Abang. Gak ada.
3: Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada mirip-mirip motifnya ya Mas Anang ya. Kalau yang lusinan maksudnya. Oke deh Mas Anang, silakan.
0: Oke, jadi ciri khas batik yang ada di Pekalongan itu tentu beda dengan yang ada di Jogja. Kalau Pekalongan itu salah satu ikoniknya adalah motif jelamprang. Jelamprang itu bentuk geometris gitu. Nah, lalu kalau Jogja sendiri kan motifnya ya sangat beda. Ikonnya biasanya dia motif-motif yang diciptakan dari keraton ya, kayak parang yang disukai oleh Raja Jogja. Artinya motif parang itu adalah motif larangan yang boleh memakai hanya raja. Kalau tahun sekarang siapa saja boleh memakai. Cuman kalau untuk acara yang itu di keraton ya kayak abdi dalam itu nggak berani memakai motif parang karena kan itu secara filosofinya dulu motif larangan, hanya raja yang pakai itu kan gitu. Itu. Lalu juga ada motif lain ciri khas Jogja itu ya kayak teruntum, wahyu tumurun, kawung dan lain sebagainya banyak. Tapi kalau pengalaman ya yang saya tahu ya jelampang itu tadi. Bisa di Google nanti motifnya seperti apa, geometris, simpel

0: Selamat siang. Oh, ternyata terputus, Mo.
1: Baik, kalau gitu di sini juga ada nih orang Jogja WhatsApp-nya ke sini. Ya, ini ada Mas Haris Prasetya Effendi ya, yang ada di Jogja. Mau tanya berkaitan dengan batik larangan tadi nih. Emang ada tempat-tempat di mana batik dilarang untuk dipakai? Silakan, Mas Anang.
2: Oke, jadi ya ada itu kayak misalnya parang itu tadi. Jadi parang itu kalau di pisauan di Keraton Jogja yang boleh memakai hanya Sultan atau Ngarsa Dalem. Jadi Abdi Dalem atau prajurit tidak boleh memakai parang. Atau misalnya dia memakai pun hanya keluarganya dan itu pun bentuknya cenderung yang lebih kecil. Tidak boleh. Besaran motifnya itu melebihi yang dipakai raja gitu. Gitu kalau di lingkungan keraton.
1: Sampai sekarang?
2: Iya, kalau di lingkungan keraton. Kalau di umum untuk dipakai keseharian yang itu tidak dalam satu acara dengan ngarso dalem ya bebas-bebas aja. Karena itu wujud dari menghargai rajanya.
1: Baik.
2: Menghormati dan menghargai dan patuh kepada rajanya kan gitu.
1: Oke, baik. Tapi Mas Emi bikin batik itu juga enggak?
0: Gimana?
1: Bikin batik larangan itu juga enggak, Mas Anang? Aduh.
2: Oh iya, buat. Bahkan motif parang itu kan macamnya banyak. Ada parang rusak, parang barong, parang apa lagi? Oh banyak banget itu.
1: Yeah.
2: Itu kita buat dan itu best seller di pasar itu. Karena ikonik banget itu motifnya itu bisa kalau dipakai orang itu bisa gagah banget. Raja menyukai motif itu otomatis masyarakat biasa juga suka.
1: Ya tapi gitu. Kan masyarakat nggak boleh pakai katanya.
2: Boleh kalau di acara di luar boleh yang tidak.
1: Oh yang nggak boleh itu kalau misalnya mereka ke keraton terus nanti motifnya sama sama rajanya gitu ya.
2: Dalam satu acara dengan Ngarso Dalem atau Sri Sultan Hamengkubuwono.
1: Baiklah kalau
2: itu
1: begitu.
2: Yang dimaksud dengan larangan itu kalau di luar bebas-bebas saja.
1: Baik. Mas Emi masih ada ya. Jogja?
0: Coba kita terima ya. Selamat siang. Terputus lagi Mbak Oni.
1: Baik, Jakarta sudah ada lagi nih. Kita sambungkan. Halo. Lah terputus ternyata. Ngikut dia ke Jogja.
0: Coba kita ke WA ya Mbak ya.
1: Ya silakan ini Mas Emi.
0: Bergabung dari Mbak Memes yang ada di Klaten. Mau tanya ini Mas Anang, gimana sih cara untuk mencuci batik supaya tidak cepat apa warnanya itu apa
1: pudar.
0: Pudar.
2: Yeah. Tips secara singkat untuk mencuci batik, pertama jangan pakai deterjen. Gunakanlah lerak atau sabun alami batik. Kalau lerak itu susah dicari, pakai sampo kepala saja.
1: Gitu.
2: Di toilet kita kan pasti ada ya. Udah pakai itu, disendirikan baju batik itu disendirikan, direndam pakai sampo. Lalu yang terpenting jangan dijemur di terik matahari.
0: Kalau dicuci dipakai mesin cuci enggak apa-apa?
2: Boleh. Ya. Tapi diusahakan sendiri ya, karena biasanya batik itu kan pewarnaannya dengan pewarnaan celup dingin, jadi dia kan mempunyai karakter warna yang masih sering luntur, misalnya baru beli. Kalau udah 3-4 kali dicuci sudah aman sih, dicampur sudah aman. Nah, yang penting jangan kena terik matahari secara langsung. Jadi dia hanya dihanger terus ditaruh di emperan rumah atau di dalam kamar aja, nanti 2 jam udah kering.
0: Diangin-anginkan ya, gitu.
2: Ya. Disetrika pun boleh, tapi dengan suhu panas ya, jangan terlalu panas.
1: Mas Emi, jangan pakai deterjen. Kalau batik saya mah boleh, karena kan batik tanah abang ya. Kalau batik di sana jangan, batik asli pakai sampo.
0: Kawatannya tergantung dengan harga belinya ya, Mpok.
1: Iya betul, benar-benar ya. Iya, tergantung harga ternyata ya. Oke deh.
0: Ini kayaknya masih ada yang coba bergabung, Pak. Coba aku sapa ya. Selamat siang.
3: Selamat siang.
1: Alhamdulillah.
0: Selamat tersambung. Siang ya. Dengan
3: Anang dan Pak Anu Pak Nova.
1: Iya.
0: Dengan siapa? Di mana Bapak?
3: Jalan Samas.
0: Pak Sagio di Jalan Samas di Jepcen Ji. Monggo ada yang mau ditanyakan Pak Sagio.
3: Anu mau cuma ngomong, saya pernah ke redaksi Jakarta Mas Semi.
0: Iya.
3: Yang namanya batik Jakarta itu larang bener gimana loh Mas Semi atau Pak Nova?
0: Mahal banget gitu.
3: Gitu.
0: Emangnya berapa kalau rumien harganya?
3: Masa disuruh beli 900 ribu
0: kan. Oh gitu.
3: Waduh.
0: Beli

0: Batiknya di mana? Beli batiknya Bapak di mana?
1: Itu belinya sekodi mungkin ya?
2: Enggak ya.
0: Cuma satu. Belinya di mana dulu?
3: Mana di Solo? Itu di
1: Dimana?
3: Itu ada pasar dekat kantor, Mas.
1: Di mana?
3: Atau kantor layang itu namanya para layang itu.
1: Di tempat para layang. Di daerah mana itu?
3: Pokoknya di tempat rekreasi.
1: Oh gitu,
0: Njie. Oke, baik.
1: Oh, harganya mahal gitu, Njie.
0: Ya.
1: Taman mini. Oh gitu.
0: Oh, di taman mini. Baik. Iya.
1: Begitu Pak Sagio.
3: Gitu aja.
1: Baik, terima kasih.
3: Mas Atang kali.
4: Nggih, terima kasih.
1: Baik.
0: Iya.
4: Oke, salam kali. Sehat selalu.
1: Ini Mpo, ternyata juga banyak yang mahal Mpo.
0: Iya kan belinya di taman mini. Kan ayah tadi belinya Tanah Abang. Kalau taman mini mungkin itu memang betul-betul batik asli yang dijual di sana ya Mas. Mas Anangnya kok hilang?
4: Iya. Halo?
0: Iya, tapi wajahnya hilang di Zoom ya, suaranya masih ada ya. Ya tapi kan memang pasaran harga batik itu rate-nya di segitu ya Mas Anang ya.
4: Jadi gini, kalau Pak Sagio tadi kan menyampaikan bahwa 900 ribu itu mahal. Nah, kalau membeli batik itu perlu ditanyakan kepada si penjualnya bagaimana batik ini dibuat.
0: Yeah.
4: Karena kalau kain ini saya suka warnanya, saya suka motifnya, akan saya beli. Tapi kalau hanya asal membeli, ya nanti printing pun bisa dijual 900 ribu.
0: Iya. Yeah.
4: Bahkan batik pun bisa dijual 100 ribu kan gitu. Jadi kita perlu bertanya, kita mau mengeluarkan uang 900 ribu tapi kalau edukasi dari si penjualnya itu memang ini batik asli, otentik, tulis halus, ini dibuat dengan diproduksi dengan satu lembar ini sampai 3 minggu, ya mungkin bisa saya sampaikan 900 ribu itu tidak mahal Pak Sagio. Kenapa? Karena ya sekarang misalnya 2 minggu aja menggaji orang 1 hari aja sudah berapa ya kan gitu ya.
0: Jadi
4: seperti itu. Mungkin Pak Sagio tadi kurang lengkap ya bertanyanya kepada si penjualnya itu ini jenis
0: batik apa? Iya benar. Gitu.
4: Bahkan di tempat saya itu kan paling murah 100 ribu.
0: Ya.
4: Tapi saya juga punya yang harga 5 juta. Saya juga punya yang harga 500 ribu.
0: Gitu.
4: Jadi harga-harga itu kita bedakan dari proses pengerjaannya. Semakin lama pengerjaannya, otomatis ongkos produksinya untuk membayar si buruh batiknya itu semakin banyak. Maka harus dijual dengan harga yang sesuai kan gitu.
0: Baiklah.
4: Nanti nih kok sama Mas Semi.
0: Yeah. Mas Semi ini udah di menit 55 ini ya.
1: Betul.
0: Iya, nggak terasa ya. Oke deh, saya kasih kesempatan 1 menit buat Mas Hanang, silakan. Ini mungkin juga dalam rangka Hari Batik Nasional yang akan jatuh tanggal 2 Oktober nanti ya. Silakan Mas Hanang.
4: Oke, jadi Hari Batik Nasional ini kan kita peringati setiap tahun sekali pada 2 Oktober. Jadi bagi pendengar radio RRI senasional ini, mari kita kenali batik. Karena batik adalah warisan budaya Indonesia yang terkenal di dunia. Ini batik saya lihat di sosial media itu di Jepang, di Cina, di Taiwan itu berkembang pesat. Ya, maka jangan sampai Indonesia yang menjadi warisan budayanya malah tidak tahu batik atau tidak mengenakan batik. Ayo, sekali lagi kita serukan, kenali, kenakan, dan ketahui bahwa batik ini adalah keunikan budaya Indonesia untuk dunia.
0: Masya Allah, luar biasa. Oke deh. Saya tidak bisa berlama-lama lagi, tidak bisa mengasih kesempatan lagi, mohon maaf. Karena waktunya kita ya, akhirnya kita juga harus mengakhiri. Mas Semi, terima kasih.
1: Sama-sama Mbo, terima kasih juga.
0: Salam buat teman-teman di Jogja ya.
1: Baik, terima kasih.
0: Iya. Mas Anang juga terima kasih banyak ya, udah edukasi kita, amin, udah memberikan informasi buat kita.
4: Ya, mudah-mudahan bermanfaat.
0: Ya, amin ya Allah, amin ya Rabbal Alamin. Ya. Selamat siang, salam sehat, salam bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Abang Po, Nyababe dan semua pendengar di seluruh Nusantara, demikian tadi kita bersama dengan RRI Jogja, Batikku Identitasku, melangkah bersama menjaga warisan dalam siaran berjenjang nasional Suara Budaya Nusantara. Ayo akhirin ya Abang Po ya, namun jangan kemana-mana, ayo bakal terus bersama sampai pukul 15 waktu Indonesia Barat nanti.
2: beragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Sampai jumpa

Suara Budaya Nusantara. Perempat FM, Suara Budaya Jakarta.

0: Kabar Brite jam 14.
1: Abang Po penataan kawasan unggulan Triwulan 3 di Jalan Menteng Pulau 2 Kelurahan Menteng Dalam Kecamatan Tebet Jakarta Selatan telah rampung dikerjakan. Lurah Menteng Dalam Yayah Mulia hari ini mengatakan penataan ini berlangsung dari 2 bulan dengan melibatkan 8 petugas PPSU yang dibagi dalam 2 regu. Taman seluas 15 meter persegi yang sebelumnya kurang terawat ini diubah menjadi ruang terbuka yang lebih asri dengan berbagai tanaman hias. Penataan ini terlaksana melalui kolaborasi pemerintah, warga, serta dukungan CSR PT Adimix dan PT Pionir.

Beralih ke berita selanjutnya, Bang Pol. Pemerintah Provinsi Papua Pegunungan mendorong penguatan trigrata bahasa di seluruh satuan pendidikan, mulai SD hingga SMA, untuk menyeimbangkan penggunaan bahasa Indonesia, bahasa daerah, dan bahasa Inggris. Staf ahli Gubernur Papua Pegunungan Bidang Pengembangan Otonomi Khusus, Manogar Sirait, kemarin mengatakan penguasaan ketiga bahasa penting agar peserta didik mampu berkomunikasi secara luas sekaligus melestarikan budaya daerah. Menurutnya, pengenalan bahasa daerah dan asing perlu diperkuat dalam kegiatan pendidikan, termasuk melalui lomba dan pembelajaran di sekolah. Sampai di sini beritanya, sampai ketemu di berita jam 3.

0: Rompat FM, suara budaya.
1: Assalamualaikum. Anda merindukan musik tradisional Aceh?
2: Ingin mengenal lebih banyak budaya Aceh?
3: Sultan Iskandar Muda memerintah dari...
1: Semua keinginan Anda hanya ada di Pro 4 RRI Banda Aceh, Pusat Siaran Budaya dan Pendidikan.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Arihlon, selamat siang dimanapun Anda berada. Berjumpa lagi bersama saya Nurul Jumita untuk edisi hari ini di hari Selasa 29 September 2026 melalui RRI Pro 4 yang kami pancar luaskan dari Jalan Sultan Iskandar Muda nomor 13 di kawasan Belang Padang, Kota Banda Aceh. Frekuensi FM 88,6 MHz dan gelombang AM 1251 kHz juga melalui aplikasi RRI Digital. Pukul 14.05 waktu Indonesia bagian Barat, Warihlon, selamat siang kami ucapkan untuk Anda dimanapun berada yang selalu setia memantau. Dan untuk hari ini, kebersamaan kita hingga sore nanti hingga ke pukul 16.30 menit waktu Indonesia Barat. Dari studio, saya Nurul Jumita beserta seluruh kerabat kerja yang saat ini bertugas mengucapkan selamat siang dan salam jumpa untuk Anda.

0: banyak menu khas Aceh yang diolah dari daging. Salah satunya, sirboh. Sirboh kerap disajikan pada acara-acara hajatan adat di Aceh. Pada hari megang, satu hari jelang bulan Ramadan, Hari Raya Idul Fitri, dan Idul Adha. Bagi masyarakat Aceh, terutama Aceh Besar, sirboh menjadi kuliner wajib yang harus selalu ada. Sirboh punya sejarah panjang bagi masyarakat Aceh. Para pejuang terdahulu, saat berperang merebut kemerdekaan dari tangan penjajah, kuliner ini dibawa untuk makanan mereka. Sebab sirboh bisa dikonsumsi dalam waktu yang lama, sampai berbulan-bulan. Bahan utama sirboh tidak harus daging sapi, namun daging kerbau dan kambing juga bisa dimasak resep sirboh. Dari sirboh ini juga bisa diolah beragam menu lainnya. Sirboh, kuliner yang sudah turun-temurun di kalangan masyarakat Aceh.
1: Warihlun yang membahagia, Dino kajit yang mempantun niba RRI program apun. Tiap malam Selasa dengan rakan kamu, Bung Dedi Heriansyah. Warihlun rakan memandum, inongan agam, tuhangan muda. Kenone petruk niba RRI dalam acara mempantun ngen Bang Dedi.

Terima kasih Warhilon yang masih setia bersama kami di RRI Pro 4 Banda Aceh. Baru saja kita dengarkan satu nomor lagu bersama Hafiza Umran, duet dengan Nazar Syah Alam dengan judul Pantelo Nga. Sudah kami hadirkan dan menemani aktivitas Anda di siang hari ini. Untuk Anda yang beraktivitas sibuk di siang hari ini ya, masih banyak kegiatan yang harus diselesaikan, semangat terus ya. Semoga semuanya lancar jaya. Dan untuk wari-wari yang saat ini mungkin sudah selesai kegiatannya dan siang ini hanya beristirahat hingga sore, menikmati waktu di rumah atau mungkin di tempat Anda menikmatinya, entah itu di warkop, entah itu di kafe atau dimanapun yang membuat Anda nyaman, semoga semuanya bisa lancar yang sudah Anda lakukan ya, dan semoga bisa memulihkan tenaga Anda yang sudah terkuras habis seharian. Warhilon, satu informasi kami hadirkan untuk Anda bahwasannya ya, sesuai dengan yang kita alami saat ini di mana sampah itu sudah sangat banyak ya, apa-apa menghasilkan sampah. Setiap hari kita pasti menghasilkan sampah, entah itu dari bungkus makanan atau bungkus sayuran yang kita belanja ya, kita ke pasar juga menghasilkan sampah, di rumah menghasilkan sampah, jadi di mana-mana pasti menghasilkan sampah. Tentunya pengolahan sampah ini kan sangat penting ya Warhilon ya, dan ada prinsip 3R di mana ada yang istilah prinsip 3R-nya itu dikenal dengan reduce, reuse, dan recycle. Reduce itu adalah prinsip yang bisa mempermudahkan kita untuk mengurangi sampah dari yang biasanya mungkin banyak ya, jadi kita gunakan hanya sedikit saja, atau mungkin kita bisa reuse kembali ya sampah yang tadinya akan kita buang, ternyata pas dilihat-lihat seperti plastik, ternyata masih bisa digunakan untuk keperluan berikutnya begitu ya, atau mungkin yang sudah tidak terpakai lagi plastik seperti bungkus-bungkusan deterjen atau mungkin sabun cuci piring, itu bisa di recycle atau diolah kembali, entah itu dijadikan hiasan seperti kotak tisu atau mungkin bahkan dibuat tas yang mungkin sampah-sampah ini yang awalnya kita hanya mengira bahan-bahan kecil sepele yang tidak ada harganya bisa menjadi suatu yang bernilai ekonomis nih Warhilon ya. Jadi reduce sendiri berarti mengurangi segala sesuatu yang bisa menimbulkan sampah dari sejak awal, dan praktiknya bisa dilakukan dengan cara kita mengurangi menggunakan barang sekali pakai dalam aktivitas sehari-hari. Misalnya ketika kita belanja, kita bisa bawa tas belanjaan yang tentunya tidak akan menimbulkan sampah ya, karena tas belanjaan sendiri bisa digunakan secara berulang, dan penggunaan produk isi ulang juga bisa menjadi salah satu cara untuk mengurangi munculnya sampah berlebih ya. Dan prinsip selanjutnya adalah reuse, yakni menggunakan kembali barang yang masih berfungsi, dan seperti yang sudah Nurul katakan tadi ya, bisa kita gunakan kembali kemasan atau wadah yang kebutuhannya sama atau mungkin berbeda bahkan ya, seperti wadah galon misalnya, setelah kita gunakan air, namun ternyata galonnya pecah, waduh udah gak bisa dong ya untuk kita isi air lagi, air galon untuk kita minum ya, dan banyak orang yang sudah menggunakannya kembali untuk entah itu wadah tanah sebagai tempat untuk menanam tanaman mereka atau mungkin bunga begitu. Dan demikian Warhilon, informasi yang kami hadirkan untuk Anda di hari ini ya, bahwasannya selain 3R tadi, ternyata ada juga TPS yang mengoperasikan kegiatan pengumpulan, pemilahan, dan pemakaian ulang, serta pendauran ulang. Fasilitas tersebut dijalankan pada skala kawasan sesuai dengan ketentuan pengelolaan sampah tentunya ya. Dimana Kementerian Lingkungan Hidup saat ini juga sudah mendorong pengelolaan sampah yang bisa dimulai dari sumbernya. Pendekatan tersebut meliputi pemilahan, pengolahan organik, fasilitas 3R, kemudian pengelolaan residu. Demikian Warhilon, informasi yang kami hadirkan untuk Anda dari studio masih bersama kita ya, dan masih kita dengarkan lagu-lagu pilihan yang tentunya akan Nurul hadirkan untuk wari-wari yang selalu setia bersama RRI Pro 4 Banda Aceh. Salah satunya bersama Fadil MJF, duet dengan Melisa, lagu Timang Rindu. Lagu ini akan kami hadirkan untuk Anda.

0: 4
1: RRI Banda Aceh. Salurannya budaya Aceh dan Nusantara.
0: Jangan lupa
1: selalu dengarkan Pro 4 RRI Banda Aceh.

0: Kebakaran hutan di Kalimantan Tengah kembali mengancam. Asap tebal menyelimuti langit, mengganggu aktivitas warga, dan memperburuk kualitas udara. BMKG memperingatkan bahwa puncak kemarau hutan tahun ini bisa mempengaruhi kondisi, terutama di lahan gambut yang sulit dipadamkan. Jangan biarkan api terus meluas, stop pembakaran lahan, lapor titik api, dan dukung upaya pemadam. Alam butuh kita, dan harapan harus tetap menyala.
1: Kamu kan Ida ya? Putrinya Bu Sari? Oh, kamu jualan ya? Di sini jualan ya?
2: Ya, kerja aja Bu.
1: Terus kuliah kamu gimana? Apa sudah selesai?
2: Belum Bu, sambil berdagang, kuliah jalan terus.
1: Oh, itu artinya kamu sudah mulai belajar mandiri. Bagus itu. Teruskan ya, Ibu doakan agar kamu selalu sukses ya nak ya.
3: Berusaha memperoleh penghasilan sendiri jauh lebih baik daripada meminta pekerjaan kepada orang lain.

Demikian warihlon lagu Gadoh Setia Bila Bilkia sudah kami hadirkan untuk Anda yang senang dengan lagu tersebut atau mungkin yang sedang ingin menikmati hari mendungnya dengan lagu-lagu yang sedikit galau ya. Demikian lagu tersebut sudah kami hadirkan untuk menemani aktivitas Anda. Dan warihlon tentunya di hari ini ya 29 September 2026 hari Selasa kita bertepatan dengan hari peringatan jantung sedunia, kesehatan jantung begitu ya. Dan ini diadakan ya, diperingati setiap tanggal 29 September 2026 setiap tanggal 29 September maksud kami, untuk mengingatkan pentingnya kesehatan jantung, dimana momentum ini juga meningkatkan kesadaran kita terhadap berbagai penyakit kardiovaskular. Serangan jantung tidak selalu datang dengan gejala yang mudah dikenali. Karena itu, kondisi ini kerap dijuluki sebagai silent killer. Dimana melansir dari Ikatan Dokter Indonesia, serangan jantung terjadi saat aliran darah ke otot jantung tersumbat. Dimana penyumbatan ini biasanya berasal dari gumpalan darah atau plak kolesterol yang terjadi pada pembuluh koroner. Ketika aliran darah terhambat, otot jantung kekurangan oksigen, di mana jaringan jantung dapat mengalami kerusakan hingga kematian sel. Gejalanya meliputi nyeri dada, sesak napas, pusing, mual, hingga kehilangan kesadaran. Namun warihlon, gejala tersebut tidak selalu muncul pada setiap penderita, di mana gejala ringan dapat disalahartikan sebagai kelelahan atau mungkin sekedar gangguan pencernaan biasa. Padahal gejala tersebut dapat berkembang cepat dan mengancam nyawa penderita. Warihlon, resiko serangan jantung meningkat pada pasien dengan tekanan darah tinggi, kolesterol tinggi, bahkan obesitas, dan juga kurangnya aktivitas fisik. Dan stres berkepanjangan juga bisa termasuk faktor yang dapat mempengaruhi kesehatan jantung, di mana merokok juga turut meningkatkan resiko karena zat beracun dalam rokok dapat merusak pembuluh darah dan mengganggu aliran darah. Melansir dari Alodokter, perokok aktif dan perokok pasif memiliki resiko penyakit jantung yang lebih tinggi, di mana bahaya serangan jantung juga berkaitan dengan kecepatan penanganannya. Serangan jantung dapat merenggut nyawa dalam hitungan menit jika tidak ditangani. Dan oleh karena itu, warihlon ya, masyarakat perlu untuk mengenali tanda seperti nyeri dada, sesak napas, pusing, mual, atau bahkan kehilangan kesadaran. Di mana kewaspadaan ini menjadi penting karena meskipun seseorang terasa sehat sebelumnya, namun seperti yang kita ketahui bahwasannya penyakit jantung ini adalah silent killer ya, dimana pencegahannya bisa dimulai dengan mengubah kebiasaan yang berhubungan dengan tekanan darah, kolesterol, berat badan, dan kondisi jantung, dimana aktivitas fisik rutin, tidak merokok, serta menjaga berat badan dapat membantu mempertahankan kesehatan jantung. Demikian warihlon untuk Anda, informasi tersebut kami hadirkan untuk warih-warih yang mungkin merasa sering sesak ya dadanya ya, atau mungkin sakit, atau mungkin bahkan hingga kehilangan kesadaran. Ini harus berhati-hati dan juga harus segera diperiksakan ya warihlon ya. Dan tentunya sudah dilakukan pemeriksaan, apabila tidak mengubah pola hidup ya dengan pola hidup sehat, maka sama saja ya warihlon ya. Jadi pola hidup sehat begitu penting untuk menjaga kesehatan diri kita dan tentunya jantung ya. Dan warihlon, masih kami hadirkan lagu-lagu pilihan lainnya sebelum nantinya kita akan kembali bersama di acara Pro Dangdut edisi hari ini tepat pada pukul 15 waktu Indonesia Barat.

0: Harisku, mana? Kembalikan, Don.
1: Ada apa ini? Kok rame sendiri? Ayo, kembali ke bangku masing-masing.
0: Bu, penggarisku hilang, Bu. Diambil Doni.
1: Sudah, jangan menangis. Yes. Doni, kembalikan penggaris Rani. Yes. Ingat, jangan mengambil barang yang bukan milik kita. Allah tidak suka pada anak yang tidak jujur. Yes. Ayo, minta

Menanamkan kejujuran sejak dini pada anak-anak adalah tugas dan tanggung jawab kita bersama. Anak-anak dengan pribadi yang jujur, santun dan cerdas adalah pilar bangsa yang utama. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia, radio publik milik bangsa.

Hutan ditebang, tambang merajalela, dan laut tercemar. Dari Raja Ampat hingga Kalimantan, alam terus berteriak. Tapi apakah kita mendengar? Kerusakan di lingkungan bukan cuma angka, tapi ancaman nyata bagi masa depan kita. Saatnya bertindak, kurangi sampah, jaga hutan, dan hentikan eksploitasi berlebihan. Bumi butuh kita, dan kita butuh bumi.

0: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
1: Terima kasih Wareh Loni yang masih setia bersama kami di RRI Pro 4 Banda Aceh. Saat ini sudah pukul 15 waktu Indonesia Barat. Kita sudah di acara Pro Dangdut. Dangdut adalah kita edisi sore Selasa 29 September 2026. Dan untuk Wareh-Wareh yang mau bergabung, silahkan lewat nomor 0651470055. Yang sudah standby, langsung saja kita sapa. Halo, Assalamualaikum Pro Dangdut.
2: Waalaikumsalam, Pro Dando adalah kita.
1: Pak Amri.
2: Ya, Denaro.
1: Gimana kabarnya sore ini?
2: Baik, Denaro.
1: Alhamdulillah. Mendung enggak di sana?
2: Mendung. Mau hujan ya?
1: Mau hujan. Di sini dari tadi mendung, terus ada hujan halus-halus jatuh, terus enggak jadi. Kembali cerah. Iya, tapi apa ya, gerimis gitu. Tapi gerimis pun halus sekali. Cuman sebentar, beberapa tetes doang, abis itu nggak jadi dia. Kena PHP Nurul.
2: Yeah. Gimana kabarnya, sehat?
1: Sehat, alhamdulillah, sehat walafiat.
2: Ya, semoga sehat selalu.
1: Amin ya Allah, Pak Amri juga ya.
2: Ya, terima kasih.
1: Mau lagu apa Pak Amri hari ini?
2: Ini lagu gadis atau janda aja, Re?
1: Dari Mansur sama Elvi ya?
2: Iya.
1: Oke, siap. Kita cari dulu. Boleh salam-salamnya untuk siapa?
2: Salam-salamnya pertama Bapak Nurul.
1: Terima kasih.
2: Semoga sehat lalu bersama keluarga.
1: Amin. Ya Allah, Pak Amri juga ya.
2: Ya, kemudian Cik Ma Lambaru.
1: Iya.
2: Mati Lamara Kanda Jaria. Ya, Bia Dula Garing, Wak Jong.
1: Oke.
2: Ya, Ayati, Ayaga.
1: Semua-semuanya.
2: Iya. Makasih banyak, Denaro.
1: Sama-sama, Pak Amri.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Pak Amri dari Kuta Malaka yang mau bergabung di belakang Pak Amri, silakan 0651470055. Kembali kami buka dan sudah berdering sekali lagi. Oke, siap. Halo, Assalamualaikum Pro Dangdut.
3: Waalaikumsalam, Dangdut adalah kita, Dek Nurul.
1: Kak Anis.
3: Iya.
1: Apa kabar Kak Anis?
3: Alhamdulillah, baik, Dek.
1: Baik, di sana gimana? Ada mendung?
3: Oh, udah cerah lagi, Dek.
1: Udah cerah lagi, sama kayak di sini. Tadi sempat hujan juga enggak?
3: Kami enggak.
1: Enggak ya, cuman mendung aja ya?
3: Mendung aja sebentar.
1: Mendungnya ke Kuta Malaka kayaknya. Numpang lewat doang. Kak Anis, sedang di sana sama siapa?
3: Biasa rame enggak? Enggak, ini berdua kami di sini sama Dek Nila.
1: Dek Nila. Oh iya. Yang satu lagi kemana dah? Siapa namanya?
3: Dek Novi, dia kuliah.
1: Oh, udah pergi kuliah.
3: Ah, udah masuk asrama, jadi enggak bisa masuk radio.
1: Oh, gitu. Enggak apa-apa deh ya. Tinggallah Kak Anis dengan Dek Nila.
3: Itulah.
1: Mau ditemenin pakai lagu apa nih berdua?
3: Jauh di mata dekat di hati dari Mega Sylvia.
1: Mega Sylvia, jauh di mata dekat di hati. Coba Nurul cari dulu ya.
3: Iya, ada tuh.
1: Ada tuh. Harusnya ada ya, Kak ya. Jauh di mata dekat di hati Mega Sylvia. Coba Nurul cari dulu. Boleh salam-salamnya deh. Sambil kita cari.
3: Salam buat Mat tadi, terus semua anggota grup silaturahmi, Pak Amri. Ada Pak Lek juga sama Bu Lek, Kak Cut, Kak Nur Hayati, Kak Yana, Kak Siti, pokoknya semua lagi monitor aja ya.
1: Oke, siap. Makasih Kak Anis.
3: Buat Nidik Nurul, sehat selalu keluarga.
1: Amin, ya Allah.
3: Makasih.
1: Kak Anis juga ya.
3: Iya, sama-sama. Assalamualaikum.
1: Iya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Kak Anis dari Turki, ada sama Dek Nila ya, yang lagi mencari rejeki. Semoga Allah berikan melimpah ruah ya. Kita dengarkan dulu lagu Pak Amri tadi, ada Gadis atau Janda dari Mansur S duet dengan Elvi Sukaisih. Terus ada Mega Sylvia dengan Jauh di Mata Dekat di Hati.

0: Malu ah.
1: Malu sama siapa?
0: Nanti didengar orang.
1: Mana? Gak ada orang.
0: Itu?
1: Mana?
0: Itu. Kalau janda masih mau kan?
1: Oh tentu dong.
0: Anaknya banyak.
1: Gak apa-apa. Yang penting kalau saya cinta.

0: Demikian Warehelon, dua nomor lagu permintaan Pak Amri dari Kota Malaka dan juga Kak Anis tadi ya dari Turki. Semoga sudah terhibur. Kita sambung lagi acara Pro Dangdut. Halo, Assalamualaikum Pro Dangdut.
1: Salam Pro Dangdut. Dangdut adalah kita punya.
0: Iya, ada Pak Le.
1: Iya.
0: Gimana kabarnya sore ini Pak Le?
1: Ya, masih baik-baik saja.
0: Alhamdulillah. Sudah makan?
1: Sudah.
0: Makan apa? MPR?
1: Iya. yang bisa dikunyah kan.
0: Asal yang bisa dikunyah gaya kali ya. Mau pamer gigi kah? Mentang-mentang punya gigi bisa ngunyah. Iya. Nanti makan kacang ya Pak Le ya.
1: Kacang.
0: Sekali ya.
1: Mungkin dilek aja terus.
0: Dilek. Kayak main bola di dalam mulut kacang.
1: Iya.
0: Sampai gol.
1: Istilahnya penalti itu 12.
0: Penalti ya. Kayak dorong ke air.
1: Iya.
0: Aduh Pak Le, mau ditemenin pakai lagu apa nih Pak?
1: Lagu Iis Dahlia.
0: Boleh. Judulnya?
1: Cinta yang ternoda.
0: Cinta yang ternoda, cuci dong.
1: Ya, cinta itu kalau udah ternoda itu tidak ada obat lagi.
0: Oh gitu, buang aja berarti.
1: Dibuang aja.
0: Iya.
1: Nggak bisa pakai.
0: Nggak bisa pakai lagi, daripada ada nodanya ngapain ya kan?
1: Iya, susah hilangin notanya.
0: Iya, betul Pak Le. Udah dapat ini lagunya. Salam-salamnya buat siapa?
1: Nah, salam tadi untuk Kak Anis dengan CS-nya Pak Dek Mila ya. Nah, semoga dagangannya laris manis Tanjung Kimpul kan gitu.
0: Laris manis Tanjung Kimpul. Iya.
1: Dagangan habis duitnya kumpul.
0: Asik, amin ya Allah. Semoga yang dikumpul banyak ya.
1: Iya. Kak Yana di Special One itu ya. Juga ke Dikti.
0: Iya.
1: Dari Kak Eli. Kina.
0: Oke. Okay.
1: Nikmat dan untuk semuanya dari A sampai Z. Hanya Kak Anis, setnya sudah tentu Zainabun.
0: Zainabun, siap. Makasih Pak Le. Iya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Pak Le dari Lereng Selawah yang baru siap ngunyah-ngunyah katanya. Sombong banget. Di belakang Pak Le, halo Assalamualaikum Pro Dangdut.
2: Waalaikumsalam.
0: Mesti kali ngunyah bilang ya.
2: Kayaknya ada satu tipikal sih. Ngunyah-ngunyah konon. Baru tubuh gigi, runcing-runcing lagi giginya.
0: Runcing-runcing. Ya ampun Dracula kah beliau.
2: Tinggi tubuh udah tua kan runcing-runcing. Apa kalau ya waktu kecil ya petak-petak kan.
0: Mungkin
2: waktu tua kan runcing-runcing dia. Jadi konon ngunyah gitu. Pisang rebus ya mut-mut bisa ditelan. Kacang terus-terus. Kacang tumbuk aja gak bisa. Kecuali jus blender apa, jus kacang gitu kan.
0: Oh jus kacang, siap. Seli dong jadinya. Bukan jus.
2: Baru bisa tuh dimut-mut juga tuh.
0: Oh iya siap. Si paling taunya Kak Yana soalnya tetanggaan sama Pak Le ya. Jadi sering ngintip.
2: Apa sih kayaknya tuh tetang Pak Le gitu kan. Gaya pet kata Pak Le. Apa sih yang lo tahu tentang gue gitu.
0: Kak Yana gimana kabarnya sore ini?
2: Hari ini adem ayem. Alhamdulillah baik sekali karena dingin gitu kan.
0: Oh iya, alhamdulillah.
2: Tadi sempat hujan juga sebentar. Tapi terang lagi, tapi ini udah bobok lagi mataharinya.
0: Iya, matahari bobok bangun. Kak Yana aja nih yang tinggal.
2: Kayaknya
0: melek aja dari pagi sampai sore.
2: Terus kan? Kayak Nurul juga duduk terus gitu kan.
0: Terus sekali merem.
2: gaya ya Pak Lek juga tadi gaya ngunyah ini gaya merem Pak Taca merem di situ anggok-anggok ditengok tuh pakai CCTV itu ini orang ketawa ya ini orang kemanggok aduh
0: aduh Kak Yana mau lagu apa nih
2: hari ini Kak Yana mau lagu apa ya
0: apa tuh
2: masih dari Jasa itu ya Jasa itu ya
0: Just Dude. Oke, apa judulnya?
2: Ini aja deh, Sabda Cinta aja.
0: Sabda Cinta, oke. Salam-salamnya buat siapa?
2: Salam pertama buat Nurul. Semoga sehat selalu, berkah umur, berkah rezekinya.
0: Amin, ya Allah.
2: Terus buat Pak Ali, hari ini dia kedengaran suaranya masuk radio. Kemarin gak ada suara. Gak keluar suaranya, benar Nurul?
0: Iya, betul lah.
2: Kedengaran suara Julito, dibilang Pak Le, Pak Le, kok nggak ada suara? Bu belajar ya gitu juga, satu sesi itu nggak ada suara mereka berdua.
0: Ya, mungkin ada masalah teknis ya.
2: Bener, mungkin juga mereka dalam tong gitu kan. Kita terus buat. Kak Anis tadi juga buat Cik Ti, buat Cik Mamat. Mana Cik Mamat? Kalah hari ini Cik Mamat. Jadi penutup jawab Cik Mamat ntar. Terus buat Kak Ngom juga buat semua-semua aja lah ya.
0: Oke, siap. Makasih. Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita dengarkan dulu ada Iis Dahlia tadi, Cinta Yang Ternoda.

0: Demikian Warelon, lagu sudah kita hadirkan untuk Pak Le dari Lereng Selawah dan juga ada Kak Yana tadi ya dari Lambaro yang sudah bergabung. Semoga terhibur. Kita sambung lagi acara Pro Dangdut yang sudah bergabung. Halo, Assalamualaikum Pro Dangdut.
1: Waalaikumsalam. Dangdut adalah kita, Dek Nurul.
0: Ada Kak Hayati.
1: Iya sayang.
0: Apa kabar Kak Hayati?
1: Alhamdulillah, kabar baik.
0: Alhamdulillah. Cuman ada sesuatu kayaknya di HP Kak Hayati tuh. Ada tawon ya?
1: Tawon ya?
0: Ada tawon kayaknya. Kenapa?
1: Maklumlah, selama ini kami udah 2 hari kan jaringannya susah gitu kan.
0: Oh gitu, Nurul kira iya. Ada ngambek sama Nurul terus banting HP enggak ya?
1: Enggak lah, enggak pernah dong. Ngambek sama adik sendiri.
0: Iya, bagus.
1: Malah senang sama adik sendiri ya kan.
0: Iya, ini makin parah tahunnya, makin banyak nih Kak. Boleh lagu dulu deh Kak.
1: Iya, lagunya
0: terputus.
1: Lagunya Dinding Pemisah ya.
0: Dinding Pemisah.
1: Dari Mary Andani.
0: Mary Andani. Coba Nurul cari dulu ya.
1: Iya.
0: Salam-salamnya buat siapa Kak Ayati?
1: Salam yang pertama buat Adik Nurul, semoga sehat sekeluarga.
0: Amin.
1: Semoga tercapai cita-citanya ya.
0: Amin. Kak Ayati juga ya.
1: Iya dong, makasih.
0: Sama-sama.
1: Habis itu buat Pak Le tadi ya.
0: Iya, betul.
1: Semoga
0: tadi.
1: Semoga Pak Le sehat selalu, sekeluarga juga. Habis itu buat Kak Anis juga. Semoga laris manis jualannya, tokonya ya kan.
0: Iya, amin.
1: Jangan toko, Pi, jualan.
0: dagangannya ya.
1: Habis itu buat Kak Na juga ya. Lagunya Jadus selalu ya.
0: Itulah. Emang happy bawaannya ya kalau Just Good dengerannya.
1: Kayak enggak ada lagu lain dia tuh. Kalau Cik Ma cintanya Armawati, kalau dia Jadus ya.
0: Just Good. Iya, biarin aja. Lagi mau happy-happy beliau karena enggak bisa tidur tuh.
1: Itulah lagu Mary Andani itu buat dia ya.
0: Oke, siap.
1: Habis itu buat semua Pak Amri, Cik Mama, semua-semua ya.
0: Baik. Terima kasih Kak Ayati.
1: Ya, soal Dika, Adik Adinda Dika ya, jangan lupa ya.
0: Baik.
1: Yuk, sama-sama. Assalamualaikum, Nek Nurul.
0: Iya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Kak Ayati dari Korea. Ini pukul 15.32. Kita terima satu penelpon lagi, tapi untuk ngobrol aja ya. Atau mungkin mau request lagu daerah, boleh deh. Nanti selesai asar, Nurul putarkan. Yang sudah terhubung. Halo, Assalamualaikum, Bro Dangdut.
2: Waalaikumsalam, selamat siang menjelang sore.
0: Iya, selamat siang menjelang sore juga Bang Tajudin.
2: Iya, selamat sore, udah sore ternyata ya.
0: Iya, gak terasa ya waktu ya.
2: Iya, sore.
0: Gimana di sana? Hujan gak?
2: Masih panas, Nurul, belum ada hujan.
0: Oh, di sini mendung-mendung, tapi gak hujan juga sih hari ini.
2: Sama juga, yang beberapa hari sih yang mendung tapi gak ada hujannya juga. Cuman sampai di mendung juga.
0: Oh gitu, Bang Tajudin sehat kan?
2: Sehat, alhamdulillah. Kalau nggak sehat nggak gabung loh.
0: Nggak gabung dong. Ini di tempat kerja ya?
2: Betul.
0: Alhamdulillah semuanya sehat ya. Nurul juga sehat.
2: Alhamdulillah sebelum ditanya ya.
0: Karena kita putar lagu ini aja ya, Bang Tajudin. Gimana lagu daerah?
2: Nggak apa-apa, lagunya ikutan aja karena waktunya udah habis kan.
0: Yang
2: penting gabung sama Nurul, yang paling penting. Kalau lagu kan nanti bisa dicari sendiri aja.
0: Oh gitu, baik. Terima kasih sudah bergabung.
2: Ya kalau ngobrol sama Nurul kan nggak bisa dicari, nggak ada di mana.
0: Siap. Oke, makasih Bang Tajudin. Mau salam-salamnya buat siapa nih?
2: Salamnya spesial buat Nurul aja biar waktunya juga udah mepet kan gitu.
0: Iya betul.
2: Mas Nurulnya jaga kesehatan. Iya. Besok gimana?
0: Besok ini? Insya Allah Nurul pagi deh.
2: Oh pagi. Tapi sampai sore juga pasti atau gimana?
0: Enggak, sampai siang.
2: Enggak.
0: Insya Allah.
2: Berarti sore lain ya nanti yang.
0: Iya, Kak Juli besok sore.
2: Oh, Kak Juli.
0: Oke.
2: Terus satu lagi terakhir, kemarin libur, mau tau apa siaran-siaran ya?
0: Gimana?
2: Kemarin gimana, siaran enggak ya?
0: Siaran, siaran pagi.
2: Oh, pagi, sorenya enggak kan ya kemarin?
0: Sorenya Kak Juli kemarin.
2: Kak Juli, ya. Sampai ketemu lagi ya, Nurul.
0: Oke, terima kasih.
2: Assalamualaikum.
0: Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore juga untuk Bang Tajuddin dari Minahasa, Warihlon ya. Terima kasih semuanya yang sudah bergabung di Prodangdut. Ada Pak Amri dari Kota Malaka, Kak Anis dari Turki, dengan Kak Nila tadi ya, Dek Nila. Dan juga ada Pak Le dari Lereng Selawah, ada Kak Yana dari Lambaro, Kak Ayati dari Korea, ada Bang Tajuddin barusan turun dari Minahasa. Sampai jumpa Warihlon di Prodangdut mendatang. Nurul tutup dulu Prodangdut hari ini, dan semoga semuanya senang dengan lagu Mary Andani, Dinding Pemisah, permintaan Kak Hayati dari Korea.

0: Anda merindukan musik tradisional Aceh?
1: Ingin mengenal lebih banyak budaya Aceh?
2: Sultan Iskandar Muda memerintah dari...
0: Semua keinginan Anda hanya ada di Pro 4 RRI Banda Aceh, Pusat Siaran Budaya dan Pendidikan.
3: Terima kasih Warahilon yang masih setia bersama kami di RRI Pro 4 Banda Aceh. Saat ini sudah pukul 15.41 menit waktu Indonesia bagian Barat. Selamat sore kami ucapkan untuk Anda dimanapun berada yang saat ini sedang memantau. Baik Anda yang saat ini sedang dalam perjalanan menuju ke suatu tempat, ke tempat tujuan Anda, semoga selamat hingga sampai ke tujuan. Dan juga di perjalanan menyenangkan tanpa kendala apapun. Warahilon yang saat ini sedang di rumah, sedang bersantai bersama keluarga, kami temani Anda ya, dengan keluarga Anda, aktivitas keseharian dan rutinitas Anda bersama keluarga tercinta, semoga semuanya lancar dan penuh kasih ya. Dan Warahilon, saatnya kaum muslimin juga muslimat kota Banda Aceh maupun yang sewaktu menunaikan ibadah sholat asar untuk hari ini, edisi 29 September 2026. Dari studio, saya Nurul Jumita beserta seluruh kerabat kerja yang saat ini bertugas mengucapkan selamat sore, selamat menjalankan ibadah sholat asar untuk hari ini, semoga amal ibadah sholat yang kita kerjakan kan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin.
4: Allahu akbar, Allahu akbar.

0: que te ve.
1: Ya, o. Voilà. Ya. Aba chou. No, ya. Hana bere helinyo. Tua posa tanyo tidak tace.
2: Asai hana tua ke kamu hana masalah bagi si. Tidak bacu je tak sabar
1: teh. Bajan lum ton tua ke wak don. Bido mandum mandum tak surface.
3: Hai, utang kupi pasukan mek tua. Alasan awaknya ipreh dan kampung cair.
1: Gampangnya. Baru di kampungnya na peng kupi lam proposal ki banjaran.
4: Yang jeda coba program jalan likur rumah Liman karena yang ada mutah bagi ci. Rukuk geron khusus.
1: Tak korupsi nan tabah kena. Suka. Nyan kalon. Lun pertambang mendum hak anak muda nan. Anje merangho. Tinggal tanda tangan. Lun tanda eh.

Musim hujan telah tiba. Curah hujan yang tinggi dapat menyebabkan banjir, tanah longsor, dan berbagai penyakit. Jangan biarkan bencana datang tanpa kesiapan. Pastikan lingkungan sekitar tetap bersih. Jangan buang sampah sembarangan agar saluran air tidak tersumbat. Jika tinggal di daerah rawan banjir atau longsor, selalu pantau perkembangan cuaca dan siapkan tempat evakuasi. Simpan dokumen penting di tempat yang aman. Siapkan senter, makanan, air bersih, dan obat-obatan. Jangan lupa, jika air mulai naik, segera evakuasi ke tempat yang lebih tinggi dan aman. Tetap waspada, selalu dengarkan informasi BMKG dan instansi terkait. Lindungi diri dan keluarga. Bersama, kita bisa menghadapi musim hujan dengan lebih siap.

0: John, ayo bangun. Ayo bangun, aduh kok masih tidur. Ini loh udah siang, dasar pemalas.
1: Apaan sih? Ngapain harus bangun pagi, bro? Emangnya gue ayam yang harus bangun pagi? Biar hidupku miskin begini tapi nikmat, bro. Bisa tidur, gak dikejar-kejar waktu, bro.
0: Nah ini nih, aduh, generasi muda yang bangga dengan kemiskinan. Lawang miskin kok bangga. Alah.
2: Generasi harapan bangsa, bangkit dan berjuanglah untuk menggapai cita-cita yang agung dan bermartabat. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan Radio Republik Indonesia, radio publik milik bangsa.

8 menit waktu Indonesia Barat. Morehlen begala tata boh-boh barang begala tata boh-boh yang kata usaha ya. Karena biasa begala tata bubut lagi ya Morehlen ya. Dengan bagah gesin Morehlen ya. Hana tapium sesuatu yang kata usaha. Tapi Morehlen becit takubah barang-barang yang hanali bermanfaat. Menyertaku bahwa barang-barang yang bermanfaat bertumpuk bro enan yang malah mempikir rezeki hanaja. Sobat jangan dari Ayu Kartika dibuang saya.

Warihlun yang membahagia. Dino kajit nama pantun niba RRI program apun. Tiap malam Selasa dengan rakan kamu Bung Dedi Heriansyah. Warihlun rakan memandum inongan agam tuhangan muda. Kenone petruk niba RRI dalam acara mempantun ngen Bang

0: Mak Leha, Mak Leha, pulang, sini pulang.
1: Ada apa sih Abah? Ribut-ribut, malu Leha sama ibu-ibu asoy geboy yang lagi ngumpul.
0: Ngapain di situ? Pasti kalian ngumpul-ngumpul gibahin si Maimunah kan? Tuh, janda muda yang baru nikah sama berondong ganteng.
1: Ndak, Haibah, cuma ikut gosip terbaru aja tentang Maimunah.
0: Mbak Bangka, sama aja itu. Ngumpul jangan ngegosip, jangan ngejulit. Abah ndak izin yang gitu-gituan.
1: Iya deh, iya, ndak lagi. Mbah, minta duit dong 100.
2: Ingat, ingat, gosip semakin digosok semakin sip.
0: Jangan ya dek, jangan ya dek.
3: Propet budaya anu nanggrok.

0: Pilon kita jelang lintas 17 bersama Pro1 RRI Banda Aceh.
1: Minta oleh pemerintah Aceh, Lon sebagai wakil Aceh siap memperjuangkan.
2: Saatnya kita dengarkan dan kita saksikan Lintas 17. Informasi aktual dari seluruh penjuru Aceh.
3: Kejaksaan Tinggi Aceh menuntut 40 orang bandar narkoba dengan ancaman hukuman mati.
4: Kabupaten Aceh Singkil, Provinsi Aceh dengan menyediakan anggaran sebesar 25 miliar rupiah.
2: Inilah Lintas 17 bersama Korwil 17 Banda Aceh.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Jalan Sultan Iskandar Muda nomor 13 Banda Aceh, saya Khaira bersama presenter dari RRI Sekarwil Nusantara 17 Banda Aceh, Loksmawe, Belabuh, Takengon, Sabang, dan Singkil, mengantarkan Lintas 17, siaran berita berjaringan menyajikan informasi aktual yang terjadi di berbagai penjuru Aceh. Edisi hari ini Selasa 29 September 2026. Pendengar, berita utama yang dapat Anda simak sore ini diantaranya: Mobile Training Unit atau MTU Dinas Pendidikan Aceh bekali siswa SMK praktik ragam keahlian. Berita lainnya, pendengar, Bupati Gayo Lewis minta SKPK data seluruh kerusakan akibat banjir. Siaran berita berjaringan ini juga dapat Anda akses melalui RRI Digital serta turut disiarkan Radio Muna FM Subul Salam, Merdu FM Pidijaya, Radio Sapa FM, Suara Bujang Salim Loksmawe, Radio Asalam Uin Araniri Darussalam Banda Aceh, Radio Suara Sabang, Radio Mutiara FM Pidi, Radio Cempala Kuning Aceh Timur, Radio Suluh Tamiang, serta di relay RRI Radio Rimba Raya. Baiklah saudara, berita pertama kami mulai dari Kota Raja, Banda Aceh. Pendengar, Mobile Training Unit atau MTU Dinas Pendidikan Aceh bekali siswa-siswi di berbagai sekolah menengah kejuruan atau SMK di Kota Langsa untuk praktik ragam keahlian. Selengkapnya dilaporkan TC Maulidia Putri.
1: Peradaan Mobile Training Unit MTU Dinas Pendidikan Aceh yang bertujuan memberi pelatihan keliling dilengkapi dengan alat praktik memberi kesempatan belajar bagi siswa-siswi di berbagai sekolah menengah kejuruan SMK di Kota Langsa. Siswi SMK Negeri 5 Langsa, Herlinda Sari, mengaku senang dapat belajar langsung dan meningkatkan kompetensi keahlian teknik komputer dan jaringan.
2: Sekarang saya telah mengikuti pelatihan MTU yaitu Mobile Training Unit yang dilaksanakan di SMK Negeri 2 Langsa dengan kompetensi keahlian teknik komputer dan jaringan.
1: Sementara itu, Muhammad Raihan, siswa SMK Negeri 2 Langsa, juga turut menyampaikan apresiasi atas kehadiran MTU karena banyak peralatan praktik di sekolahnya yang terdampak banjir. Adapun Raihan fokus pada peningkatan kompetensi dalam bidang keahlian teknik kendaraan ringan.
3: Kegiatan MTU Mobile Training Unit yang diselenggarakan di sekolah kami dengan kompetensi keahlian teknik kendaraan ringan. Saya sangat senang dengan program ini disebabkan saya dapat menambah wawasan ilmu serta kembali praktik normal dikarenakan mesin dan peralatan banyak yang rusak diakibatkan banjir.
1: MTU membekali siswa SMK dengan keahlian praktis yang sesuai dengan kebutuhan dunia kerja dan industri, menjadi solusi bagi sekolah yang peralatan praktiknya masih kurang lengkap menjangkau pelosok, serta dukungan bagi sekolah yang terdampak kondisi darurat seperti bencana alam. Dari Banda Aceh, TC Melidia Putri melaporkan.
0: Pendengar, harga sejumlah bahan pokok di Pasar Almahira Banda Aceh terpantau relatif stabil. Selengkapnya dilaporkan An-Najwa Maharani.
4: Harga sejumlah bahan pokok di Pasar Almahira Alam Dingin Banda Aceh masih mengalami perubahan pada Senin 28 September 2026. Mulai dari harga telur, gula, dan minyak goreng terpantau relatif stabil. Sementara itu, harga beras, ayam potong, daging sapi, dan cabai mengalami kenaikan. Sedangkan harga bawang justru mengalami penurunan. Berbeda dengan bahan lainnya, harga beras mengalami kenaikan dibanding akhir tahun 2025. Dari sebelumnya di bawah Rp200.000 per karung, kini harga beras berada di kisaran Rp220 hingga Rp230.000 per karung.
5: Kalau telur sih ada turun, ada naik ya. Tapi kalau beras naik terus, nggak pernah turun untuk saya ini ya.
4: Kenaikan juga terjadi pada ayam potong, harganya kini mencapai Rp70.000 per ekor dari sebelumnya Rp65.000.
6: Kondisi penjualan ayam sekarang, ya sepertinya harga ayam mulai naik, Kak. Jadi memasuki bulan Maulid, memang lagi naik-naiknya.
4: Tak hanya itu, harga daging sapi berkualitas terbaik juga naik. dari sekitar Rp150.000 menjadi Rp170.000 per kilogram. Sementara harga cabai berada di kisaran Rp60.000 hingga Rp65.000 per kilogram. Di sisi lain, harga bawang mengalami penurunan dari Rp40.000 menjadi Rp28.000 per kilogram. Pedagang menyatakan daya beli masih ada, namun masyarakat cenderung mengurangi jumlah belanja untuk menyesuaikan dengan harga kebutuhan pokok.
7: Kebijakan bisa diturunkan lagi, dari ibu-ibu rumah tangga ini kan lebih happy belanjanya kan, ya. Karena harus banyak yang harus dipikirkan.
5: Harapannya yang udah naik, yang udah turun jangan naik lagi, yang udah naik bisa jadi turun gitu.
4: Masyarakat berharap harga bahan pokok dapat kembali turun dan tetap terkendali, sehingga kebutuhan sehari-hari tetap dapat terpenuhi. Dari Banda Aceh, kontributor RRI, Anajwa Maharani, melaporkan.
0: Pendengar, harga emas di kota Banda Aceh mengalami fluktuasi harga, terpantau sejak kemarin mengalami penurunan dari Rp7.700.000 per mayam menjadi Rp7.500.000 per mayam. Selengkapnya disampaikan Putri Balkis.
8: Harga emas tercatat sebesar Rp7.500.000 per mayam per hari ini di kota Banda Aceh. Penjual menilai harga emas mengalami penurunan setelah sebelumnya berkisar di harga Rp7.600.000 hingga Rp7.700.000 per mayamnya. Salah seorang pemilik toko emas di Pasar Aceh menyebutkan penurunan harga tersebut terjadi dalam beberapa waktu terakhir dan masih berpotensi mengalami perubahan mengikuti kondisi pasar. Dava, salah satu pemilik toko emas, mengatakan bahwa akibat penurunan harga, pelanggan lebih banyak membeli daripada menjual emas mereka.
9: Harga emas ini dalam satu minggu terakhir, kalau kita bilang ada naik turun. Pernah di harga 76 per mayam belum ongkos, dan pernah juga 745 per mayam belum ongkos.
10: Oh, berarti untuk minggu ini 7.500.
9: 7.500 harga hari ini ya. Antam 2.715.000 per gram.
10: Per gram ya.
8: Sementara itu, harga emas juga mengalami penurunan di gerai-gerai pegadaian. Menurut salah seorang penjaga gerai pegadaian di Pasar Penayung Banda Aceh, harga jual beli emas dalam 2 bulan terakhir ini juga mengalami penurunan. Hal ini dipengaruhi beberapa faktor yang terjadi di dunia, seperti inflasi, perang, dan juga situasi geopolitik.
11: Kalau kita melihat kenaikan pertumbuhan harga emas, memang dari 2 bulan terakhir ini itu mengalami penurunan ya yang signifikan. Cuman kalau harga per hari ini itu mengalami penurunan lagi. Tadi pagi, jadi kita gelar 24 itu rilis harga 2 kali dalam sehari. Ini bisa dilihat ada harga periode pertama sama harga periode kedua. Di periode pertama itu harga beli masih di angka Rp2.549.000. Tadi barusan aja berubah kakak, di jam 10 1 gramnya turun lagi jadi Rp2.527.000.
8: Lebih lanjut dikatakannya, umumnya masyarakat saat ini membeli emas untuk investasi atau tabungan. Dia berharap penurunan harga emas saat ini dapat meningkatkan minat masyarakat untuk membeli emas khususnya sebagai investasi. Kondisi harga yang sedang turun dinilai dapat menjadi kesempatan bagi masyarakat untuk memanfaatkan harga tersebut sebelum kembali mengalami perubahan. Dari Banda Aceh, kontributor RRI Putri Balkis melaporkan.
0: Pendengar, dari Kota Raja Banda Aceh, lintas 17 menuju Samudra Pasai Aceh Utara. Anggota DPD RI asal Aceh meminta aparat penegak hukum bersama Kementerian Agama mengusut tuntas kasus meninggalnya siswi MTSN 5 Takengon Aceh Tegah setelah mendapatkan hukuman dari oknum guru. Berikut dilaporkan Saifullah Nordin.
12: Anggota DPD RI asal Aceh Haji Sudirman atau yang akrab disapa Haji Uma mendesak aparat penegak hukum dan Kementerian Agama untuk mengusut tuntas kasus meninggalnya seorang siswi MTSN 5 Takengon Aceh Tengah. Korban berinisial AZ berusia 15 tahun asal Sukaramai, Bener Meriah dilaporkan meninggal dunia pada Kamis 24 September 2026 yang lalu. Peristiwa bermula saat korban bersama sejumlah siswa dan siswi lainnya menerima hukuman dari oknum guru akibat tidak menyelesaikan pekerjaan rumah atau PR. PDR. Usai menjalani hukuman berupa jongkok, korban mengalami kejang-kejang hingga sempat dilarikan ke Puskesmas Bebesan dan Rumah Sakit Umum Daerah Datu Deberu sebelum akhirnya dinyatakan meninggal dunia. Anggota DPD RI asal Aceh, Haji Sudirman menegaskan pembinaan di lingkungan sekolah tidak boleh membahayakan nyawa siswa. Berbagai dugaan hukuman fisik berlebihan maupun riwayat kesehatan korban harus ditelusuri secara transparan dan objektif, termasuk penyebab kematian yang sebenarnya.
13: Yang pertama, kita sayangkan kejadian meninggalnya seorang siswa Madrasah Tsanawiyah di Takengon. Karena kekerasan lewat fisik itu sesuai dengan peraturan Kementerian Pendidikan itu tidak dibenarkan lagi. Kemudian juga harus diusut sampai tuntas siapa yang menjadi dalang di balik ini. Apapun bentuk kekerasan di lembaga pendidikan itu tidak dibenarkan.
12: Haji Umar menekankan jika dalam proses penyidikan terbukti ada unsur kelalaian atau bentuk hukuman yang melampaui batas kewajaran, maka sanksi hukum tegas harus dijatuhkan tanpa ada hal yang ditutupi. Demikian, Seplah Nurdin melaporkan. RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, dari Samudra Pasai Aceh Utara kita menuju Melabuh. Sebanyak 144 peserta mengikuti tahapan wawancara program kerja dan magang ke Jepang yang diselenggarakan pemerintah Kabupaten Aceh Barat melalui Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja. Berikut laporan reporter Irham Syah.
14: Sebanyak 144 peserta mengikuti tahapan wawancara program kerja dan magang ke Jepang yang diselenggarakan pemerintah Kabupaten Aceh Barat melalui Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Distransnaker di Aula Distransnaker Aceh Barat Senin. Seluruh peserta tetap diberikan kesempatan mengikuti tahapan wawancara meskipun hasil tes tertulis belum memenuhi standar kelulusan. Kepala Distransnaker Aceh Barat Abdullah mengatakan peserta yang nantinya dinyatakan lolos akan mengikuti pelatihan bahasa Jepang yang direncanakan mulai awal Oktober 2026.
15: Untuk diberangkatkan rencananya kan tahun depan. Tahun ini persiapan untuk pelatihan bahasa Jepang termasuk latihan bahasanya dulu di AKN.
14: Kepala Bidang Tenaga Kerja di Distransnaker Aceh Barat Aryo Brotoseno menambahkan dari 220 berkas pendaftaran yang masuk sebanyak 190 peserta dinyatakan lolos seleksi administrasi. Aryo menjelaskan selain kemampuan akademik, proses seleksi juga mempertimbangkan karakter dan sikap calon peserta termasuk kedisiplinan, sopan santun, tata krama, dan kemampuan beradaptasi dengan budaya Jepang.
16: Ketika itu nanti sudah lulus, baru paling cepat di bulan 3, jika perusahaan meminta langsung berangkat. Yang paling cepat berangkat adalah bidang perawat dan bidang pertanian, karena sering paling banyak dibutuhkan.
14: Hari yang menambahkan peluang keberangkatan paling awal diperkirakan tersedia bagi peserta pada bidang tertentu, seperti perawatan lansia dan pertanian. Salah seorang peserta, Maulaya, asal Drin Rampa, Aceh Barat, mengatakan dirinya mengikuti program tersebut karena ingin memperoleh pengalaman kerja di Jepang.
17: Memang udah tujuan dari awal ya. Saya kan sekarang lagi ada kerja juga, saya nabung-nabung untuk rencana mau kerja di sana. Jadi dan alhamdulillahnya sekarang ada program dari Aceh Barat, program magang dan kerja ke Jepang ini, dan kesempatan ini nggak boleh saya lewatin. Saya harus ikut program ini.
14: Peserta lainnya, Rahman Fikri, asal Pulau Tengah Aceh Barat, mengatakan dirinya memilih program tersebut untuk mengembangkan karir di bidang teknik otomotif.
18: Melanjutkan karir, Pak.
19: Karirnya sebetulnya apa?
18: Teknik otomotif, Pak.
19: Bagaimana sih proses wawancara tadi?
18: Saya mendapatkan motivasi dari Bapak tadi. Sebelum berangkat ke Jepang, sih harus mempersiapkan diri. Terus sesudah sampai di sana kita harus mengikuti budaya mereka dan sopan santun, tata krama.
14: Program kerja dan magang ke Jepang tersebut diharapkan menjadi salah satu upaya pemerintah Kabupaten Aceh Barat membuka akses peningkatan kompetensi sekaligus kesempatan kerja bagi generasi muda di daerah. Reporter RRI Melabuh Irham Syah melaporkan.
0: Pendengar, pemerintah Kabupaten Aceh Barat memperkuat koordinasi lintas sektor melalui kegiatan koordinasi implementasi jejaring layanan program gizi, kesehatan ibu dan anak, serta kesehatan reproduksi. Selengkapnya dilaporkan Arif Rizalul.
20: Pemerintah Kabupaten Aceh Barat memperkuat koordinasi lintas sektor melalui kegiatan koordinasi implementasi jejaring layanan program gizi, kesehatan ibu dan anak, serta kesehatan reproduksi yang berlangsung di Portola Tiara Hotel Melabo. Kegiatan tersebut dibuka oleh Bupati Aceh Barat yang diwakili Asisten Pemerintahan Keistimewaan Aceh dan Kesejahteraan Rakyat Sedekap Kabupaten Aceh Barat Ruswaidi. Dalam sambutannya, ia mengatakan terdapat tiga hal penting yang perlu menjadi arah bersama dalam penguatan pembangunan kesehatan di Kabupaten Aceh Barat, meliputi memperkuat pencegahan sejak awal dengan membangun kesehatan dari hulu hingga hilir. Kedua, memastikan layanan kesehatan semakin terhubung melalui koordinasi antar layanan dan antar unsur dalam satu kesatuan. Dan ketiga, memperkuat peran keluarga dan masyarakat. Sementara itu, Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Aceh Barat Evi Darni mengatakan kegiatan tersebut sebagai upaya untuk memperkuat koordinasi lintas sektor dalam implementasi jejaring layanan gizi, kesehatan ibu dan anak, serta kesehatan reproduksi. Selain itu juga diharapkan dapat menghasilkan rencana tindak lanjut atau RTL dalam rangka mempercepat penurunan angka stunting, angka kematian ibu, serta angka kematian bayi di Kabupaten Aceh Barat. Dalam kegiatan tersebut mengusung tema terintegrasi kolaboratif dan berdampak untuk penurunan stunting serta peningkatan kesehatan ibu dan anak di Kabupaten Aceh Barat. Reporter RRI Arif Rizalul melaporkan.
0: Pendengar dari Melabo, lintas 17 bergerak menuju dataran tinggi Tanah Gayo. Bupati Gayo Luas Suhaidi minta SKPK melakukan pendataan terkait seluruh kerusakan yang disebabkan banjir dan longsor akibat hujan lebat sejak beberapa hari lalu. Selengkapnya dilaporkan reporter RRI Takengon, Alfi Sahrin.
21: Bupati Gayo Luas pimpin rapat koordinasi bersama Kepala SKPK terkait fasilitas umum yang rusak pasca diterjang banjir akibat hujan lebat sejak beberapa hari lalu. Bupati Suhaidi menyebut sejumlah fasilitas darurat dan permanen harus segera dibangun untuk menormalkan kembali aktivitas masyarakat. Kondisi terkini telah dilaporkan kepada Menteri Dalam Negeri sehingga dinas terkait diminta untuk segera melakukan pendataan ulang seluruh kerusakan. Diketahui, banjir dalam beberapa hari terakhir membuat sejumlah akses jalan rusak dan tidak dapat dilalui masyarakat. Bahkan informasi yang beredar, longsor dan luapan air sempat membuat arus lalu lintas terhambat. Selain itu, pemerintah daerah Gayo Luas juga membahas tentang penataan kota Blang Kejeren, pemulihan pasca bencana, hingga program pertanian untuk pemulihan ekonomi rakyat. Alfi Sahrin, RRI Takengon, melaporkan.
0: Pendengar, dua pasangan calon bertarung dalam pemilihan ketua dan wakil ketua OSIS SMK Negeri 1 Takengon periode 2026-2027. Sebanyak ratusan siswa maupun para guru memberikan hak pilihnya dalam pemilihan yang digelar secara luber jurdil. Berikut dilaporkan Fitra Jayadi.
22: Suasana berbeda terlihat di SMK Negeri 1 Takengon, Kabupaten Aceh Tengah. Ratusan siswa mengikuti pemilihan ketua dan wakil ketua OSIS periode 2026-2027, Senin 28 September 2026. Dua pasangan calon bersaing dalam pemilihan tersebut, pasangan Fahril Rozi Hafiz dan Syarika Gleisi Rani sebagai nomor urut 1, sedangkan pasangan Ridho Alfarizi dan Saharah maju dengan nomor urut 2. Kepala SMK Negeri 1 Takengon, Sri Waluyo, mengatakan pemilihan dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil atau luber jurdil. Mekanisme ini menjadi bagian dari pembelajaran demokrasi bagi para siswa. Ratusan siswa kelas 1 dan 2 maupun guru menggunakan hak pilihnya untuk menentukan pasangan yang akan memimpin OSIS selama satu periode ke depan. Adapun siswa kelas 3 sedang menjalani praktik kerja lapangan PKL.
23: Pemilihan OSIS kali ini menganut kaidah KIP, yaitu luber jurdil, artinya langsung, umum, bebas dan rahasia, serta jujur dan adil. Ada dua paslon, calon ketua dan wakil ketua yang diselenggarakan pagi ini, yang diikuti oleh kurang lebih 900 siswa yang kelas 1, kelas 2.
22: Sementara itu, pelaksanaan pemilihan pasangan ketua dan wakil ketua OSIS di SMK Negeri 1 Takengon dibuka secara resmi oleh Ketua Komisi Independen Pemilihan KIP Kabupaten Aceh Tengah Maharadi. Menurutnya, kegiatan ini dapat menjadi momentum bagi siswa untuk mengenal proses pemilihan secara langsung. Terlebih sebagai warga negara Indonesia, mereka juga akan ambil bagian dalam pelaksanaan pesta demokrasi mendatang. Pitra Jayadi, RRI Takengon, melaporkan.
1: Anda sedang mendengarkan Lintas 17 dari Korwil 17 Banda Aceh.
0: Pendengar, Anda telah menyimak berita-berita dari Kota Raja Banda Aceh, Loksmawe, Melabo, dan Takengon. Kami akan ajak Anda menuju 0 km Indonesia, Pulau Weh. Hasil pemeriksaan kesehatan jamaah haji akan menentukan status istiha'ah kesehatan sebagai syarat melanjutkan tahapan pelunasan biaya haji. Selengkapnya dilaporkan Irzam Maulana.
2: Pemeriksaan kesehatan menjadi salah satu tahapan yang menentukan kesiapan calon jemaah haji Kota Sabang untuk mengikuti musim haji tahun depan. Kantor Kementerian Haji dan Umrah Kota Sabang menyebutkan sekitar 30 calon jemaah yang masuk dalam daftar keberangkatan telah menjalani pemeriksaan kesehatan dan medical check-up. Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umrah Kota Sabang, Ustadz Aziz Ghazali mengatakan pihaknya kini masih menunggu hasil pemeriksaan yang terbitkan melalui sistem Kementerian Kesehatan. Dikatakan hasil pemeriksaan tersebut akan menentukan status istita'ah kesehatan calon jemaah haji. Status istita'ah menjadi salah satu persyaratan yang harus dipenuhi jemaah sebelum melanjutkan ke tahap pelunasan biaya haji.
3: Alhamdulillah tahap sekarang yang sedang berjalan itu jemaah yang memang keluar dari sistem untuk bisa berangkat ini itu sudah pemeriksaan kesehatan, sudah MCU, tinggal kita menunggu hasilnya yang dikeluarkan oleh Kementerian Kesehatan ya.
2: Kemudian dijelaskan pemeriksaan dilakukan secara bertahap di mana calon jemaah terlebih dahulu menjalani pemeriksaan di puskesmas kemudian dilanjutkan dengan medical check up di rumah sakit. Azali mengatakan calon jemaah yang belum memenuhi persyaratan istita'ah masih memiliki kesempatan untuk menunda keberangkatan. Penundaan tersebut dapat dilakukan agar jemaah memiliki waktu memperbaiki kondisi kesehatan sebelum menjalani pemeriksaan pada tahapan berikutnya. Sementara itu, pelaksana tugas Kepala Dinas Kesehatan Kota Sabang Rinaldi mengatakan pemeriksaan sejak awal diperlukan untuk mengetahui kondisi kesehatan calon jamaah secara menyeluruh. Dikatakannya, pemantauan kesehatan tidak seharusnya baru dilakukan menjelang keberangkatan, tetapi perlu dipersiapkan sejak jauh hari.
6: Pemeriksaan kesehatan ini penting untuk memastikan calon jamaah haji benar-benar dalam kondisi yang siap secara fisik. Kita ingin sejak awal kondisi kesehatan jamaah diketahui, sehingga kalau ada masalah, masih ada waktu untuk dilakukan penanganan. Kami juga menghimbau kepada calon jamaah haji di Kota Sabang untuk menjaga kesehatan, rutin mengontrol kondisi tubuh, dan mengikuti anjuran tenaga kesehatan. Kesehatan ini harus disiapkan sejak sekarang, bukan hanya ketika mendekati keberangkatan jamaah haji.
2: Lebih jauh disebutkan, pemeriksaan kesehatan juga diberlakukan bagi calon jamaah yang masuk dalam daftar cadangan. Meski belum masuk kota utama, jamaah cadangan tetap diminta mempersiapkan kondisi kesehatan dan dokumen keberangkatan. Disebutkan, jamaah cadangan perlu tetap siap karena berpeluang dipanggil apabila terdapat perubahan kota atau kondisi tertentu yang menyebabkan adanya jamaah yang tidak dapat berangkat. Karena itu, calon jemaah haji Sabang, baik yang masuk daftar keberangkatan maupun cadangan, diminta mempersiapkan kesehatan sejak awal agar dapat mengikuti seluruh tahapan penyelenggaraan ibadah haji tahun depan. Demikian laporan reporter RRI Sabang, Irzam Maulana, Pro 3 RRI, terus mudara untuk Indonesia.
0: Pendengar dari 0 km Indonesia Sabang, Lintas 17 bergerak menuju kawasan Bumi Syekh Abdul Rauf Asingkili. Pemko Sepuluh Salam deklarasikan akreditasi RSUD 2026 demi tingkatkan mutu layanan kesehatan dan keselamatan pasien. Selengkapnya dilaporkan Juprianto.
24: Pemerintah Kota Sepuluh Salam resmi mengikat komitmen perbaikan mutu layanan kesehatan melalui penandatangan deklarasi akreditasi Rumah Sakit Umum Daerah atau RSUD Kota Sepuluh Salam. Langkah hukum dan administratif itu diambil sebagai dasar berpijak pemerintah daerah dalam menjamin standar keselamatan pasien serta keterjangkauan akses medis yang layak bagi warga Sepuluh Salam. Usai prosesi penandatanganan, agenda langsung dilanjutkan dengan fokus grup diskusi yang melibatkan pimpinan daerah dengan para dokter serta tenaga medis yang sehari-hari bertugas di lapangan. Forum diskusi interaktif tersebut dimanfaatkan pemerintah daerah untuk menyerap berbagai kendala teknis serta kebutuhan krusial yang selama ini dihadapi garda terdepan pelayanan kesehatan. Salah satu masukan menonjol disuarakan oleh Dr. Gigi Susanti, yang mendorong pemerintah merancang regulasi beasiswa kedokteran khusus bagi anak-anak lokal. Selain isu regenerasi, jajaran medis juga membeberkan kondisi real sarana dan prasarana rumah sakit. Mulai dari kebutuhan perbaikan bangunan fisik hingga pembaruan unit alat medis yang sudah usang. Menanggapi hal tersebut, Wali Kota Sebelu Salam Muhammad Rasid Bancin meminta manajemen rumah sakit bergerak cepat menyusun basis data dan dokumen teknis yang valid. Dokumen kebutuhan perbaikan fasilitas tersebut bakal diramu menjadi bahan usulan resmi yang akan dikawal langsung oleh Pemko Sebelu Salam ke kementerian terkait di Jakarta. Terkait usulan beasiswa kedokteran bagi putra-putri daerah, Pemko Sebelu Salam menyatakan siap melakukan kajian teknis secara mendalam agar dapat dialokasikan pada skema anggaran mendatang. Sinergi antara pembenahan fasilitas dan penyiapan tenaga medis lokal tersebut diharapkan mampu mengubah wajah layanan rumah sakit Sebelu Salam menjadi lebih mandiri dan profesional. Demikian, Juprianto melaporkan.
0: Dengan berakhirnya laporan tadi, berakhir sudah Lintas 17 Story ini. Berita utama dari RRI sewilayah batas Selasar Korwil 17 Banda Aceh. Atas perhatian Anda, kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali di udara, tetap di udara.
1: Demikian Lintas 17 sore ini, produksi Korwil 17 Banda Aceh.

Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Ambillah zakat atau sebagian harta mereka, hai Muhammad. Dengan zakat dan sedekah itu, engkau telah membersihkan dan mensucikan jiwa mereka. Sesungguhnya doamu menjadikan ketentraman bagi jiwa-jiwa mereka. Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui." Janganlah kamu ragu-ragu bersedekah, karena Allah akan lipat gandakan sedekahmu, dan Allah lapangkan rezekimu dengan jalan yang tak terduga, serta jadikan sedekahmu sebagai pelindung dan pertolongan di hari kiamat. Ayo bersedekahlah sebagai penenteram jiwa bagi mereka-mereka yang beriman. Pesan ini disampaikan Radio Republik Indonesia.

Gebuga lekak wati menyo kajadeh baju selangke. Bele pemain-pemain anak gop nyan ban. Nyan kak wati buka Armawati AR. Menanci warilan ni bas sepatnya ke bulan ke penghujung bulan sekurang September. Bulan Oktober yang kana ni yang kana mudah langkah jak laju. Menyo kalau mudah langkah beba nu inong gop barang gaho.

0: Eh, Pak Riki, lagi batuk jangan dipaksakan lari, Pak.
1: Iya, Pak. Jangan-jangan saya menderita TBC, Pak. Menurut Pak Dokter bagaimana, Pak?
0: TBC itu mempunyai gejala utama seperti batuk berdahak selama 3 minggu atau lebih, demam atau meriang selama sebulan atau lebih, nyeri dada dan sesak nafas, keluar keringat di malam hari tanpa kegiatan, nafsu makan dan berat badan menurun, dan kadang-kadang dahak bercampur darah. TBC itu bukan penyakit keturunan dan dapat disembuhkan. Eh, Bu Devi, pagi sekali belanjanya, Bu. Ah, iya, udah jadi ke puskesmas, Bu?
2: Udah, Pak Dokter.
1: Emangnya ibu ini sakit apa, Dokter?
0: Anu, kusta. Tapi ibu ini sudah berobat ke puskesmas. TBC dan kusta itu tidak berbahaya kalau diobati secara teratur, Pak.
1: Oh, apa tanda-tanda kusta itu, Dok?
0: Kalau ditemukan bercak keputihan seperti panu atau bercak kemerahan di kulit, bercak tersebut kurang rasa atau mati rasa, dan sering permukaan bercak itu tidak berkeringat, maka segeralah periksakan ke puskesmas. Semakin cepat diobati, semakin kecil kemungkinan meninggalkan cacat di kulit.
2: Iya, TBC dan kusta tidak berbahaya kalau diobati secepatnya dan teratur. Jangan kita asingkan mereka. Bukan penyakit keturunan, bukan gangguan setan atau guna-guna. Anda atau teman dan keluarga Anda mendapat masalah TBC dan kusta, segera datang ke puskesmas terdekat.
3: Pesan ini disampaikan oleh RRI Program 1 Banda Aceh. FM 97,7 MHz.
4: Assalamualaikum. Anda merindukan musik tradisional Aceh?
5: Ingin mengenal lebih banyak budaya Aceh?
6: Sultan Iskandar Muda memerintah dari...
4: Semua keinginan Anda hanya ada di Pro 4 RRI Banda Aceh, Pusat Siaran Budaya dan Pendidikan.

0: Hai Bang Man, Lon dengar Don ke Pulau Lampau Dream?
1: Betul Bang Din. Lon ke Pulau motor Hansip Peng makaji Lon ke Pulau Lampau Dream.
0: Kepa ni Pulau Bang Man? Lampau Dream aset bagi Don. Dino Bohdrin cukup mahal. Dari hasil panen Bohdrin mentong kajet ni Pulau motor. Baik ni Pulau hai Bang Man. Orang lain ramai tengok minta Lampau Dream Dino. Karena makin trip, harga lampu makin mahal. Drone yang kena kena nupu blok. Alah, hai Bang Man.
1: Nyocit, nyoh. Lagi drone pegah Bang Din. Menyomenan, anak jadih lampu blok teman.

Warilan wateji laju untuk menumurun sama wateji 20 pejem, mana yang 20 leje, mana yang 25 jem sama. Tapi pekana yang gagal, pekana yang berhasil. Manum mbak cara adu wateji.

0: Dari Abdullah bin Mas'ud, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Hendaklah kalian senantiasa berlaku jujur, karena sesungguhnya kejujuran akan mengantarkan pada kebaikan, dan sesungguhnya kebaikan akan mengantarkan pada surga. Jika seseorang senantiasa berlaku jujur dan berusaha untuk jujur, maka dia akan dicatat di sisi Allah sebagai orang yang jujur. Hati-hatilah kalian dari berbuat dusta, karena sesungguhnya dusta akan mengantarkan kepada kejahatan, dan kejahatan akan mengantarkan pada neraka. Jika seseorang sukanya berdusta dan berupaya untuk berdusta, maka ia akan dicatat di sisi Allah sebagai pendusta." Hadis riwayat Bukhari Muslim.
1: Pesan ini disampaikan oleh Kepala Bank Indonesia Perwakilan Aceh,

mate ane mepat jerat gadeh adat pat tamita. Bagi masyarakat Aceh, ungkapan tadi bukan suatu hal yang asing. Ungkapan tersebut merupakan wujud kesadaran masyarakat Aceh akan pentingnya adat istiadat dalam kehidupan sehari-hari. Adat istiadat telah memberikan sumbangan yang tidak ternilai harganya terhadap kelangsungan kehidupan sosial budaya masyarakat di Aceh. Hal ini dibuktikan dengan ungkapan hukum ngan adat hanjut tri lagezat ngan sifat, atau hukum dengan adat tidak dapat dipisahkan seperti zat dengan sifat.

Nabi Muhammad SAW berkata, tiga sifat manusia yang merusak: kikir yang dituruti, hawa nafsu yang diikuti, serta sifat mengagumi diri sendiri yang berlebihan. Imam Al-Ghazali berkata, kecintaan kepada Allah melingkupi hati. Kecintaan itu membimbing hati dan bahkan merambah ke segala hal. Ibnu Mas'ud berkisah, setiap orang di dunia ini adalah seorang tamu dan uangnya adalah pinjaman. Tamu itu pastilah akan di cepat atau lambat, dan pinjaman itu haruslah dikembalikan. Sayyidina Ali bin Abi Thalib berkata, ilmu itu lebih baik daripada harta. Ilmu akan menjaga engkau dan engkau menjaga harta. Ilmu itu hakim, sedangkan harta adalah terhukum. Kalau harta itu akan berkurang apabila dibelanjakan, tetapi ilmu

0: kita harus memahami pengertian hadis itu sendiri. Kemudian kalau kita kaitkan bagaimana.
1: Baik, Orelin, kita jalan halaqah maghrib dari Masjid Raibatul Rahman, Banda Aceh.
2: Dengan pada malam ini lanjutan pengajian fiqh tentang berjamaah dengan rujukan kita, kitab panduannya adalah Minhajut Talibin dengan syarahan Jalaluddin Al-Mahalli dan dua hasyiahnya Qulyubi wa Umairah. Baiklah, sudah sampai kepada matan wa tasihu Al-Qudwatu lil mutawadhi bil mutayammim alladhi la yalzimuhu i'adatun. Sah qudwah, sah mengikuti imam, lil mutawadhi bil mutayammim, yang menjadi makmumnya orang berwudu. Lil mutayammim, yang menjadi imamnya taharahnya dengan bertayamum, sedangkan makmum taharahnya dengan wudu. Imam bertayamum, makmum berwudu. Oleh Yang Mulia rahimahullah Imam Nawawi mengatakan boleh, sah. Dalam kata-kata masalah sah tersebut, oleh orang yang berwudu mengikuti imamnya yang bertayamum, sah. Oleh Al-Mahalli menguraikan mutayammim yang bagaimana? Imam yang bertayamum sah diikuti oleh makmum yang berwudu, bukan semua yang bertayamum, bukan semata-mata orang salatnya bertayamum sudah sah diikuti, tidak. Alladhi la yalzimuhu i'adatun, orang yang bertayamum yang salatnya dengan tayamum dengan catatan, dengan kaidnya la yalzimuhu i'adah, tidak lazim akannya untuk mengulangi salat tersebut. Dari bahasa Imam Al-Mahalli jelas kita dapat memahami orang yang salatnya secara bertayamum ada dua. Ada semata-mata li hurmatil waqti, dalam arti kata la yu'tad, tidak terhitung, cuma semata-mata hormat wate. Apabila hilang keadaran, wajib untuk diulangi. Ada orang yang bertayamum salatnya dengan bertayamum, tidak wajib untuk diulangi, sudah terhitung salatnya. Yang pokok pembahasan yang sah untuk diikuti oleh yang sah menjadi imam atau yang sah diikuti oleh makmum adalah imam yang tayamumnya salatnya dengan bertayamum tidak lazim untuk diulang. Kaglah kewajiban, hana wajib dia untuk mengulang semayang dengan tayamumnya. Nyan salat imam yang bertayamum yang salatnya tidak wajib untuk diulangi, nyan tayamum yang lagi nyan yang maksud oleh Imam Nawawi yang sah untuk diikuti. Nah, imam yang bertayamum yang tidak sah diikuti, itulah tayamum yang wajib untuk diulang. Dalam bab tayamum ada ketentuan-ketentuan yang harus dipenuhi oleh si mutayamim. Tayamum yang wajib untuk diulang salatnya, yang pasti yang pertama, adalah bertayamum li faqdil ma. Bertayamum karena tiada air, faqid air. Bertayamum lil faqdil ma bagi si muqim, bukan bagi si musafir. Orang yang menetap pada suatu tempat, kebiasaannya di ketika suatu tempat dijadikan permukiman tempat untuk menetap, ya pasti ada air, karena air itu sumber kehidupan. Hana mungkin bermukim pada suatu tempat, pada tempat-tempat yang tidak ada air. Di ketika datang kemarau, kekeringan hebat melanda suatu negeri, sehingga suatu negeri tersebut tidak ada air. Pada tempat tersebut, orang yang bermukim pada wilayah tersebut, di ketika hanai, ya kebiasaan jelas ada air. Tapi di ketika datang bala, datang kekeringan, sehingga pada tempat tersebut tidak diperdapatkan air, beralihlah kepada tayamum. Itu namanya tayamum si muqim lil faqdil ma. Bukan orang musafir, orang muqim. Orang musafir lain cerita, ada uraian tersendiri. Dikasi muqim pada yang berdomisili pada suatu wilayah, kebetulan wilayah yang tempat menetap tersebut dilanda kemarau panjang, kekeringan hebat, sehingga tidak ada air untuk berwudu, untuk bertaharah daripada hadas besar atau hadas kecil, beralih kepada tayamum. Itu namanya tayamum lazim iadah. Seandainya diperdapatkan air, maka wajib diulang. Itu yang pertama. Yang kedua, si mutayamim karena bukan tidak ada air, karena udhur, luka. Misal, diperdapatkan luka pada anggota tayamum. Anggota tayamum, muka dan dua tangan. Famsahu bi wujuhikum wa aydiyakum. Sapulah muka gata dan dua tangan gata. Ilal marafiq tidak diperdapatkan pada ayat tayamum. Ilal marafiq pada ayat wudu. Sehingga para ulama lintas mazhab berbeda pendapat tentang anggota tayamum. Muka dan dua tangan itu sepakat. Tangannya apakah sampai ke siku atau tidak, atau cuma dua kaf, dua telapak tangan. Madhab Syafi'i, anggota tayamum muka dan dua telapak tangan ilal marafiq hingga kepada siku. Karena ayat daripada ayat tayamum yang tidak ada ilal marafiq ditahammalkan kepada ayat wudu, kepada marafiq hingga kepada siku. Ka anggota wudu, anggota tayamum muka dan dua telapak tangan hingga kepada dua siku. Madhab Syafi'i, madhab yang kita yang anut. Dikira ada luka pada muka dan dua tangan, itu namanya ada udhur, ada tempelan, ada perban pada muka dan dua tangan. Muka dan dua tangan anggota tayamum sekaligus anggota wudu. Nah, bertayamum lah orang yang ada perban, ada jabirah, ada tempelan, yang tempelan tersebut terletaknya pada muka dan dua telapak dan dua tangan. Bertayamum lah karena udhur mungkin kenangi menyebabkan rusak anggota atau binasa jiwa atau lama sembuh atau tidak lama sembuh tetapi dapat mengakibatkan kepada cacat apabila kena air, maka itu uzur-uzur yang sudah dibolehkan untuk bertayamum. Bertayamumlah karena ada luka, ada tempelan, ada perban pada muka dan dua tangan. Nyan tayamum pada masa tersebut sa tayamum yang wajib diulangi salatnya. Apabila terjadi terletak perban pada anggota tayamum mutlakan, apakah perban itu ditempelkan di atas suci atau bukan? Apabila perban terletak pada anggota tayamum pada muka dan dua tangan hingga siku, mutlak salat orang yang bertayamum tersebut wajib untuk diulang. Nah, oleh demikian, imam yang menjadi imam apabila jabirahnya, perbannya pada tangan atau pada muka sehingga tidak sempurna wudunya beralih kepada tayamum, maka imam tersebut tidak boleh menjadi imam, karena si mutawadhi tidak boleh mengikuti imam yang bertayamum yang wajib ulang salat. Beda masalah apabila perbannya bukan pada anggota tayamum, perban bak kaki. Jika perban terletak pada kaki, kaki itu bukan anggota tayamum tapi anggota wudu. Jika membasuh kaki, yang tidak bisa, kaki tidak bisa terbasuh karena ada sesuatu kotoran, sehingga ganti daripada membasuh kaki beralihlah kepada tayamum. Yang tayamum tersebut ganti daripada membasuh kaki, apakah salat dengan tayamum tersebut sudah terhitung, dalam arti kata tidak wajib untuk diulangi? Ada dua. Jika terdapat syarat-syarat dalam meletakkan perban, tip syarat wate tatipe perban, jika getempel perban, maka hana wajib ulang, sudah terhitung. Tapi apabila tidak sempurna syarat dalam menempelkan perban, maka wajib diulang. Syaratnya, nyos seingat ulun tuan, syaratnya dalam menempel perban, yang pertama tempat tempelan tersebut sebelum ditempelkan perban harus dalam keadaan suci. Suci daripada hadas dan suci daripada najis. Misal, diketika seandainya nalah ketanya musibah di jalan, kecelakaan, olehnya guba rumah sakit, terus rumah sakit dalam berdarah, langsung ditempelkan perban, itu dalam arti kata tempelan perban di atas najis. Diketika datangnya waktu salat, perban itu tidak wajib untuk dicabut, karena dengan dicabut tersebut dapat memudaratkan, lama sembuh paling kurang. Paling kurang ngan tak tahu ngan tak cabut perban jika trip pulih, walaupun pulih tapi lama sembuh, durasi waktu lebih lama, maka itu dianggap kuzuran, sudah boleh bertayamum. Ganti daripada membasuh anggota yang tertempel perban, boleh bertayamum, tapi tayamum tersebut, salat dengan tayamum tersebut wajib diulang, karena tempelan perbannya bukan di atas suci. Isyarat pertama, anggota yang ditempel perban adalah sebelum perban ditempelkan pada anggota, anggota tersebut dipastikan dalam keadaan bebas daripada hadas dan najis. Yang pertama. Yang kedua, perban yang ditempelkan pada luka tidak boleh mengambil anggota sehat. Misal luka atau cacat 2 senti, perban yang ditempelkan 2 senti, mungkin 2 senti, mesti lebih sedikit, harus dilebihkan sedikit untuk supaya perban dapat tertancap pada anggota sehat. Ya, boleh sekedar dilebihkan sekedar untuk supaya perban melekat. Apabila perban ditempelkan bukan dalam keadaan mengambil anggota sehat, tapi anggota sehatnya akan melebihi daripada hajat, daripada keperluan, maka tayamum dalam keadaan perban tersebut maka wajib untuk diulangi. Tak urung kedanyo lagi nyo. Apa lagi perban lebihnya perban BPJS. Sakit 2 cm dipek perban. Tega puo pasien rumah tansang ka bekah ule. Padahal luka pacut. Perban raya dah. Jika perban kau mengambil anggota sehat, masalah. Jika berwudu anggota sehat wajib dibasuh. Anggota sakit yang ditayamum. Oleh karena anggota sehat, perban kau sudah melekat pada anggota sehat kau melebihi daripada kadar hajat, maka anggota sehat tidak bisa terbasuh. Padahal anggota sehat wajib dibasuh. Oleh karena demikian, dalam meletakkan perban maka harus sesuai dengan ketentuan. Apabila menyalahi ketentuan, itulah perban ke mengambil anggota sehat di atas kadar hajat, maka salat secara bertayamum untuk anggota yang sakit tersebut wajib untuk diulang. Kepada pembahasan kena. Kembali kepada pembahasan wa tasihu lil mutawadhi bil mutayammim alladhi la yalzimuhu ya'adatun. Imam yang bertayamum, yang imam tersebut salatnya sudah sah, artinya tidak wajib lagi untuk diulang, maka sah untuk diikuti. Begitu pula yang menjadi imam, apabila ada luka, ada perban, apabila perban tersebut pada anggota wudu, pada anggota tayamum, muka dan dua tangan, maka dipastikan tidak boleh menjadi imam. Apabila bukan pada anggota tayamum, semisal pada kaki, maka apabila memenuhi syarat dalam memakai perban, maka boleh untuk diikuti kerana salatnya tidak wajib untuk diulangi. Yang kesimpulan. Wa bi masihil khufi. Mata yang kedua. Boleh bagi orang yang berwudu mengikuti imam-imam yang menyapu sepatu. Dalam Islam ada syariat, dan dalam masalah menyapu sepatu ini ada 60 riwayat hadis. Dalam arti kata masalah sapu sepatu itu masyhur. Seseorang ketika selesai berwudu syarat pakai sepatu, harus siap berwudu tunai kontan, sempurna wudunya. Ketika wudunya sudah sempurna, baru pakai sepatu. Sepatunya menutupi dua mata kaki, tidak tembus air, mungkin berjalan. Di ketika datang waktu salat, misal di ketika waktu zuhur berwudu sempurna. Sesudah wudu sempurna, baru pakai sepatu, selanjutnya salat zuhur. Ketika datang waktu asar, kebetulan wudunya sudah batal, keluar angin kah macam-macam. Ketika datang waktu asar, berwuduklah. Ketika menyapu, ketika membasuh dua kaki, tidak dibebankan, tidak diwajibkan untuk mencabut sepatu. Boleh menyapu sepatu. Sepatunya mungkin pada keadaan zaman sekarang, zaman modernnya, hana terpakai li surahnya. Sepatu itu tidak boleh dicabut-cabut. dari zuhur misal memakai sepatu sesudah sempurna wudu, kemudian salat, habis salat zuhur datang waktu asar dalam keadaan sepatu tersebut tidak tercabut dan mungkin salat tidak bernajis. Dan ketika berwudu untuk waktu asar dibolehkan, diruhsahkan untuk menyapu sepatu ganti daripada membasuh dua kaki. Masalah orang yang menyapu sepatu tersebut menjadi imam, sedangkan yang menjadi makmum orang mutawadhi, orang yang wudunya tidak menyapu sepatu, membasuh kaki. Yang menjadi makmum, yang menjadi imam, orang yang menyapu sepatu, yang wudunya tidak membasuh kaki tapi menyapu dua sepatu. Yang menjadi makmum wudunya sempurna, membasuh dua kaki, apakah boleh diikuti? Boleh. Dan dalam pembahasan dalam matanya oleh Imam Nawawi menyebutkan wa tasihu mutawadhi bima sih khufi. Boleh bagi orang yang berwudu mengikuti imam yang menyapu sepatu dengan alasan dua kasus, dua surah tersebut, imam orang yang bertayamum, imamnya orang yang menyapu sepatu, boleh diikuti dengan alasan lil i'tidadi bi salatihima, karena terhitung salat keduanya hana wajib ulang leka sah temayangnya. Ketika sah salat, salatnya tidak wajib diulangi, maka sah untuk diikuti, sah untuk menjadi imam. Yang ilatnya walil qa'im bil qa'id wabil mustajib, begitu pula imam makmumnya orang yang berdiri, makmumnya orang yang salatnya sambilan duduk atau berbaring. Makmum sembahyang gedong, yang menjadi imam salatnya sambilan duduk atau sambilan berbaring karena hana mampu duduk, hana mampu berdiri, duduklah imam. Makmumnya qa'im sambilan berdiri, boleh untuk diikuti. Tetap alasan tadi li'atidat bi salatihima, orang salat karena udzur hana mampu berdiri, salat wajib. Yang salat sunat hana urusan, salat sunat berdiri pada salat sunat itu bukan rukun salat. Sembahyang sunat walaupun mampu berdiri kan boleh duduk, cuma fahalanya falahu nisfu ajril qa'im. Hadis orang mampu berdiri tapi salatnya sembilan duduk, maka fahalanya setengah, setengah daripada pahala orang yang salat sambil berdiri. Itu hadis tentang perkara masalah sunat. Sedangkan bak sembahyang wajib qiyam berdiri itu rukun salat. Dika-dika berdiri menjadi rukun salat, maka oleh makmum yang tidak yang mampu berdiri wajib berdiri, imam yang tidak mampu berdiri ya dibolehkan duduk. Dalam masalah imamah, dalam masalah qudwah, apakah boleh diikuti? Imam sembilan duduk, makmum sembilan berdiri, boleh, karena terhitung salat, karena sah salat. Begitu juga pada kasus orang yang berbaring hana mampu gedu ge'e himam, boleh. Kejadiannya rawa syekhani hadis Bukhari Muslim ana Aisyah ta'anu sallallahu alaihi wasallam, hadis daripada Aisyah annahu sallallahu alaihi wasallam salla fi mardi mautihi qa'idan. Nabi dikidika sakit mautih, sakit meninggalnya, sakit yang dengan sakit tersebut Nabi wafat. Dalam sakit tersebut, dalam hadis Syekhani, Nabi salat dalam keadaan qa'idan duduk. Wa Abu Bakar wan nasu qiyamon, qiyaman. Sedangkan Abu Bakar dan manusia jamaah makmum salatnya sambil qiyam, sambil berdiri. Dalil Hadis ini menjadikan dalil yang bahwa boleh mengikuti imam yang salatnya sambilan duduk, kita makmum sambil berdiri, boleh. Nah, dalil Nabi di ketika akhir hayat beliau. Di sini dijelaskan kejadiannya pada zuhur hari Sabtu atau Ahad. Nabi diwafatkan pada duha hari Senin. Atau ada yang mengatakan pada subuh hari Senin. Oleh Umairah mengatakan dengan bahasa diwafatkan pada waktu duha. Nabi diwafatkan pada waktu duha hari Senin. Sedangkan Qulyubi mengatakan pada waktu subuh hari Senin. Ketika hari Minggu atau hari Sabtu, kejadiannya Nabi salat zuhur beserta dengan sahabat-sahabat beliau dalam keadaan Nabi sakit, dalam keadaan Nabi sambilan duduk, sedangkan Sayyidina Abu Bakar dan para sahabatnya sambil berdiri. Maka di dasar pekerjaan Nabi, para ulama menjadikan dalil boleh si qaim, orang yang sambilan berdiri, mengikuti imam sambil duduk. Yang kedua, fahwa nasih. Nabi salatnya di akhir hayat beliau sambilan menjadi imam sambilan duduk, wa Abu Bakar wa nasu, sedangkan Abu Bakar dan para manusia qiyaman salat sambil berdiri menjadi makmum, itu menjadikan dalil sebagai nasih izalah, sebagai menghilangkan hukum pada hadis yang terdahulu. Itulah juga hadis Bukhari Muslim, tapi jalurnya ada di dua, ada daripada Aisyah, ada daripada Abi Hurairah. Hadisnya adalah innama ju'ilal imam liyutamma bih. Ujung daripada hadis tersebut, wa idza shalla jalisan fasallu julusan ajmain. Yang permasalahan, ada hadis apabila imam salat sambilan duduk, idza shalla jalisan, apabila imam salatnya sambilan duduk, fasallu julusan, maka duduklah kamu sekalian, karena imam itu dijadikan untuk diikuti. Innama ju'ilal imam, hanya saja imam itu dijadikan supaya untuk diikuti. Apabila imam duduk, maka duduklah kamu. Jadi tidak boleh imam sambil duduk, makmum sambil berdiri, tidak boleh. Dan hadis tersebut juga riwayat daripada Bukhari Muslim, jalurnya daripada Aisyah dan daripada Abi Hurairah. Nah, oleh karena demikian, akhir daripada dua perkara, dua urusan, Nabi menasehkan dengan pekerjaannya, itulah Nabi salatnya sambil duduk, sedangkan makmum, Abu Bakar dan manusia sambil berdiri. Itu menjadikan dalil oleh para ulama membatalkan hukum pada hadis yang terdahulu. Hadis yang lebih awal, Nabi pernah mengatakan innamal ju'ilal imam liyutamma bih, fa idza shalla jalisan fasallu julusan ajmain. Hadis Nabi mengatakan apabila imam duduk, maka duduklah kamu, maka batal hukum hadis tersebut dengan perbuatan Nabi. Itulah Nabi salatnya dalam keadaan menjadi imam sambil duduk, sedangkan jamaah Abu Bakar dan manusia sambil berdiri. Nyan pernyataan uraian daripada Al-Mahalli, li'annahu akhir amren min fi'li sallallahu alaihi wasallam, karena Nabi salatnya sambilan duduk, makmum sambilan berdiri, itu akhir daripada pekerjaan Nabi. Wa iya watasihu wa yuqasu al-musbaji' ala qa'id. Imam sambilan duduk ada dalil. Imam sambil berbaring, makmum sambil berdiri, dalilnya wa yuqas, diqiyaskan. Sebagaimana makmum sebagaimana imam sambil duduk, makmum sambil berdiri dibolehkan. Wa yuqasu mustajid 'alal qa'id, maka dikiaskan. Begitu pula imam sambil berbaring, makmum sambil berdiri juga boleh. Fa qudwatul qa'id bihi mim babil aula, maka mengkuduah, mengikuti orang yang duduk dengannya orang yang berbaring itu mim babil aula. Maknanya makmum sambil berdiri sah ikut makmum sambil berbaring. Makmum sambil berdiri, imam berbaring, sah ikuti. Apalagi makmum sambil duduk, imam sambil berbaring. Makmum sambil berdiri boleh ikuti makmum dalam keadaan berbaring. Apalagi makmum dalam keadaan duduk, lebih-lebih lagi. Lebih aula untuk sah diikuti. Wa tasihul lil kamen al balag al hur bis sabi wal abdi. Lanjut, juga sah diikuti yang menjadi makmum kamel. Makna kamel orang sempurna, artinya balek dan berakal. Yang menjadi makmum orang sudah balek dan sudah berakal. Yang menjadi imam bis sabi wal abdi, yang menjadi imam adalah si sabi dan si hamba yang belum mencukupi umur dan statusnya, dan juga dengan si hamba. Tentang lil i'tidadi bi salatihima fis sabi, karena terhitung dengan salat keduanya, si sabi anak kecil yang belum baligh dan si hamba. Tentang nyona uraian lebih panjang lagi. Si sabi yang sudah terhitung salat dari ilatnya. Pakon sah tak ikut anak min yang menjadi imam, yang menjadi makmum orang-orang dewasa. Si sabi yang sudah terhitung salat, si sabi yang kasah itu mayang. Faham al-fatihahnya betul, rukun qaulinya beres, rukun 13 taharahnya. Apabila si sabi tidak mencukupi syarat, maka tidak terhitung salat. Si sabi yang hanya terhitung salat, yang salatnya tidak terhitung, ya tidak sah diikuti. Nyo bicaranya kondi sabi yang milik kedaya. Nyo si sabi yang sudah terdidik, ilmu tentang fiqih jamaahnya sudah lengkap, fiqih salatnya sudah beres, taharahnya. Tanya mutakhitan ane umul hai belah tahun, tamai sedih dah khitan ane. Tamai sedih dua belah tahun. Mereka nikah anak tak khitan, mukuluf. Kepala zakar masih ditutupi oleh kulit. Kulit itu wajib dihilangkan. Ketika kulit itu menutupi kepala zakar, maka ketika kencing tidak terbasuh kepala zakar yang wajib dibasuh. Ini sabi nak kaya sabi kena yang orang Aceh. Ini si sabi yang sudah terhitung salat. Kesimpulan, kita orang dewasa boleh mengikuti imam yang masih kecil apabila sudah terhitung salatnya. Begitu pula status orang merdeka boleh mengikuti makmumnya si hamba. Hamba sahaya hanya pernah terjadi pada masa Rasulullah dan pada para masa sahabat. Cukup sekian, lebih dan kurang saya minta maaf. Hadanallah wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Sama dengan Mami Horelen dari Maher Zain, My Little Girl. Jangan yang kagak puternya Pak Po, sekurumlah lewat 56 menit waktu Indonesia Barat. Mantong tak jalani suasana malam Horelen sampoan Poh 00 waktu Indonesia Barat. Dan sama jangan dari join me on Facebook, follow me on Twitter. Jalus taubatku menjadi penutup suara jangan religi ni Pak malamnya.

0: Gunung Selawah Agam adalah sebuah gunung yang terletak di Kecamatan Selimum, Kabupaten Aceh Besar, Provinsi Aceh. Selain dikenal sebagai Selawah Agam, gunung yang memiliki tinggi 1.726 meter di atas permukaan laut ini memiliki nama-nama lain seperti Selawah Agam, Selawaik Agam, Selawah Jantan, dan Goldberg. Kawasan gunung ini memiliki luas lebih kurang 1,4 juta hektar. Gunung Selawah Agam mempunyai elevasi yang lebih tinggi dibandingkan dengan Gunung Selawah Inong. Gunung Selawah Agam merupakan gunung api aktif yang telah mempunyai sejarah letusan sebanyak 3 kali. Sedangkan Gunung Selawah Inong belum mempunyai catatan sejarah terhadap keaktifannya. Gunung Selawah Agam dan Selawah Inong menunjukkan keserasiannya dalam melakukan aktivitas, di mana Selawah Inong lebih adem yang ditandai dengan tidak adanya aktivitas vulkanis, sedangkan Selawah Agam yang selalu beraktivitas terhadap pergerakan vulkanis yang diisyaratkan dengan adanya beberapa kawah yang muncul pada Gunung Selawah Agam.
1: Tahukah kamu, ada jenis awan yang bisa membawa badai petir, hujan deras, bahkan tornado. Awan cumulonimbus adalah awan yang terlihat besar, menjulang tinggi ke langit, dan sering disebut sebagai menara langit. Dari bawah, warnanya bisa gelap, sangat gelap. Itu pertanda bahwa badai sedang bersiap turun. Awan cumulonimbus terbentuk dari udara hangat dan lembab yang naik dengan cepat. Semakin tinggi naik, semakin dingin, dan akhirnya membentuk awan besar. Di dalamnya, terjadi pusaran angin, pembentukan es, dan muatan listrik. Itulah asal mula kilat dan petir.

Yang selalu epic kita nikmatin tanpa sebuah perasaan yang emosi, tanpa perasaan yang mendendam sama orang. Dan Warihlen, di awal sua malam ini saya mendoakan Warihlen semoga selalu menjadi wanita buat para wanita, dan semoga selalu menjadi pria buat para pria. Tidak ada yang namanya aku adalah pria dan aku adalah wanita. Hani dengan ya, semoga Anda selalu jadi pribadi yang punya banyak cara untuk menenangkan diri sendiri tanpa perlu merepotkan orang lain.

Sedati adalah nama tarian yang berasal dari Provinsi Aceh. Sedati berasal dari kata syahadat yang berarti saksi. Bersaksi, pengakuan terhadap Tuhan bahwa tiada Tuhan selain Allah dan Muhammad adalah utusan Allah. Sedati ditarikan oleh banyak orang laki-laki dan satu orang pemimpin yang disebut sebagai syekh. Jenis tarian ini tidak menggunakan alat musik, tetapi hanya dengan membawakan beberapa gerakan seperti tepuk tangan ke dada dan pinggul, hentakan kaki ke tanah dan petikan jari, di mana gerakan tersebut mengikuti irama dan tempo lagu yang dinyanyikan. Dengan mengenal seni dan budaya, tentu kita dapat menanamkan rasa cinta dan seni yang mempersatukan budaya sebagai jati diri bangsa. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia Bandung.

Pendengar, bencana bisa datang kapan saja tanpa aba-aba, tanpa tanda-tanda. Gempa bumi, banjir, tanah longsor, angin puting beliung, semua bisa terjadi di sekitar kita. Tapi bukan berarti kita harus takut. Yang kita butuhkan adalah siap siaga. Pastikan kamu tahu jalur evakuasi di rumah dan di lingkunganmu. Simpan dokumen penting di tempat yang mudah dibawa. Sediakan tas siaga yang berisi air, makanan tahan lama, senter, dan obat-obatan. Dan yang paling penting, jangan panik. Tetap tenang, dengarkan informasi resmi, dan bantu sesama. Karena saat bencana datang, hanya satu hal yang bisa menyelamatkan kita, kesiapsiagaan.

0: John, ayo bangun. Ayo bangun, aduh kok masih tidur. Ini loh udah siang. Dasar pemalas.
1: Apaan sih? Ngapain harus bangun pagi, bro? Emangnya gue ayam yang harus bangun pagi? Biar hidupku miskin begini tapi nikmat, bro. Bisa tidur, gak dikejar-kejar waktu, bro.
0: Nah ini nih, aduh, generasi muda yang bangga dengan kemiskinan. Lawang miskin kok bangga. Alah.
2: Generasi harapan bangsa, bangkit dan berjuanglah untuk menggapai cita-cita yang agung dan bermartabat. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan Radio Republik Indonesia, radio publik milik bangsa.

Tapi orang yang wadah mengkawin berharap rumah menjadi tempat yang sakinah mawadah warahmah. Tapi ada yang mengkawin jid kerpam kerpum lah rumah tangga. Makanya benar. Padahal berhalen. Tapi orang mengat rumahnya jadi tempat wadah wop yohe gadohe jadi semangat rumah. Biasanya warilun rumah-rumah yang laginya ya rumah hancur pak lu ya karena rumah hana nyaman pakai nyerah hana nyaman nyen tak bahas malam ya.

0: 4
1: RRI Banda Aceh, salurannya budaya Aceh dan Nusantara.
0: Jangan lupa
1: selalu dengarkan Pro 4 RRI Banda Aceh.

Rapai Geleng adalah sebuah tarian yang sering menjadi sebuah pertunjukan pada acara-acara adat. Tarian Rapai Geleng biasanya dimainkan oleh laki-laki berjumlah 12 orang. Gerakan yang dimainkan pada tarian Rapai Geleng melambangkan kebersamaan serta kekompakan dalam lingkungan masyarakat Aceh. Selain gerakan tarian, Rapai Geleng disertai ucapan syair berisikan sosialisasi hidup bermasyarakat, beragama, dan solidaritas yang harus dijunjung tinggi. Alat musik yang digunakan adalah rebana, sedangkan syair yang disampaikan oleh seorang vokalis yang disebut cahi.

Halo wasudara, Maluku Utara adalah tanah yang kaya dan indah. Tapi kita juga tinggal di wilayah rawan bencana, gempa bumi, letusan gunung berapi, banjir, bahkan angin kencang dari laut. Itu sebabnya, torang semua harus siap sedia. Kalau ada gempa, hindari bangunan tinggi. Cari tempat terbuka. Kalau banjir datang, segera naik ke tempat yang lebih tinggi. Kalau dengar peringatan tsunami, jangan tunggu-tunggu, langsung evakuasi di bukit tinggi. Simpan dokumen penting dan obat-obatan dalam tas siaga. Jangan lupa, dengar informasi hanya dari sumber resmi seperti BMKG dan pemerintah daerah setempat.

0: Nah, itu bagus. Mending kerja bakti daripada nongkrong-nongkrong gak karuan.
1: Iya, bagus. Kampung kita jadi bersih. PRT, PRT, anak saya minta surat kelakuan baik. Kok gak dikasih sama polisi? Blacklist.
0: Apakah anak ibu pernah terlibat perilaku menentang hukum?
1: Maksudnya?
0: Pencurian misalnya.
1: Nggak tahu.
0: Narkoba?
1: Nggak tahu.
0: Tawuran atau kasus asusila?
1: Nggak tahu.
2: Nggak tahu, nggak tahu. Punya anak harus diawasi dan diperhatikan, Bu. Jangan nggak tahu, nggak tahu.
0: Mungkin anak ibu ada catatan kejahatan di kepolisian.
3: Kalau sudah begini, akankah kita lepaskan perhatian pada anak? Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia.

karena orang biasa nyaman dengan tune yang rendah orang. Punya komunikasi yang sehat, rumah sabi pakai, sabi mawai-awai pegahaba. Hana yang jid pendengar budiman, Hana saling menghargai. Dapat teh ke? Hana galak nanya di rumah. Dak jid bedo rumah.

0: Siwah merupakan senjata tajam yang mirip dengan rencong. Besar dan panjangnya melebihi dari rencong. Senjata ini sangat langka ditemui. Selain harganya mahal, juga merupakan bagian dari perlengkapan raja-raja atau ulebalang-ulebalang. Siwah juga dipakai sebagai senjata untuk berperang melawan penjajahan Belanda. Untuk siwah yang diberikan hiasan dari emas dan permata pada sarung dan gagangnya, berfungsi sebagai perhiasan, bukan sebagai senjata.
1: Angin puting beliung adalah angin kencang berputar yang datang secara tiba-tiba. Biasanya berlangsung singkat, tapi cukup untuk menimbulkan kerusakan besar. Sebelum bencana terjadi, waspadai cuaca mendung disertai awan menggulung. Periksa kondisi atap atau pohon di sekitar rumah. Simpan barang-barang berharga di tempat yang aman. Ikuti informasi cuaca dari BMKG dan pemerintah daerah. Saat angin datang, segera masuk ke dalam rumah atau bangunan kokoh. Jauhi jendela dan kaca. Jangan berlindung di bawah pohon atau tiang listrik. Matikan listrik jika memungkinkan.
2: Kamu kan Ida ya? Putrinya Bu Sari. Oh, kamu jualan ya? Di sini jualan ya?
3: Ya, kerja aja Bu.
2: Terus kuliah kamu gimana? Apa sudah selesai?
3: Belum Bu, sambil berdagang, kuliah jalan terus.
2: Oh, itu artinya kamu sudah mulai belajar mandiri. Bagus itu. Teruskan ya, Ibu doakan agar kamu selalu sukses ya nak ya.
4: Berusaha memperoleh penghasilan sendiri jauh lebih baik daripada meminta pekerjaan kepada orang lain.

Warilan kini cek rumah, keadaan rumah, pekele barang-barang yang mutumpuk, bak kamarnya mutumpuk, bak ruangnya mutumpuk, bak dapur mutumpuk, tumpuk barang hana rapi. Nyan warilan, peget suasana hana nyaman dan stres. Secara psikologis warilan, punya rumah pak lu ya berantakan lagi kapai bekah, nyan akan peget psikologis yang terganggu. Nah, jadi menyenangkan orang yang psikologis terganggu biasanya rumah aja, Fih. Hana rapi. Tapi orang lain rumah yang rapi memberi efek yang damai. Ci coba ne atur rumah, ne perapi barang-barang dalam rumah, ne perapi barang-barang dalam kamar.

Serune Kali adalah alat musik tradisional Aceh yang berbentuk seperti sebuah trompet yang memang memiliki ciri khas khusus dari Aceh. Bentuknya menyerupai klarinet dan memanjang. Pada bagian atas berbentuk kecil dan pada bagian bawah berbentuk kelopak teratai. Ketika dimainkan, serune kali diiringi dengan alat musik tradisional lain seperti gendrang, rapai, dan sejumlah instrumen lainnya. Serune kali memegang peranan penting dalam berbagai pertunjukan kesenian di Aceh, juga pada acara-acara adat seperti pernikahan, penyambutan tamu, dan lain-lain.

0: Laut bisa tampak tenang, tapi di waktu tertentu, ombak bisa berubah ganas. Ombak besar atau gelombang tinggi bisa datang tiba-tiba, menghantam pantai, merusak perahu, bahkan mengancam nyawa. Untuk itu, hindarilah. Jangan memaksakan diri Anda untuk melaut saat cuaca buruk. Waspadai peringatan gelombang tinggi dari BMKG. Jauhi bibir pantai saat ada peringatan dini. Bagi wisatawan, patuhi rambu peringatan dan arahan petugas.
1: Belikan Pi buku ini, Pak.
2: Buku apa itu, Nak?
1: Buku tentang dunia. Bagus kayaknya, Pak.
2: Tunggu ya.
3: Hah? Buku apa lagi? Bulan lalu beli buku juga. Barusan minggu kemarin juga beli buku. Masa ini hari mau beli buku lagi? Habis mitom belanjaku ke Siano, Pak.
1: Buku kan jendela dunia, Mak.
3: Halah, itu saja jendela rumahnya kita masih ada yang lobang. Kau pergi lagi urus jendela dunia?
2: Kasihkan Mi uangmu itu, Mak. Penting itu gemar membaca. Makin banyak dia tahu, makin cerdas juga. Kau tidak mau kan anakmu jadi presiden?
3: Kesian, tapi sudah banyak Mi itu buku di rumah. Lama-lama kita tidur Mi dengan buku.
1: Kan bisa dijadikan perpustakaan pribadi, Mak. Atau saya bagikan sama anak-anak lain yang membutuhkan.
3: Heboh, pintarnya kau bicara, Di. Kayak menteri Mi saja. Mana Mi itu buku palet? Mari kita pergi bayar.
4: Gelorakan budaya gemar membaca sejak dini. Apabila kita ingin menjadi bangsa yang maju.
3: Opa, bagaimana minum belanja aku, kasihan.
2: Kau sabar-sabar Mi dulu.
4: Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh Tim Radio Republik Indonesia.

Warelan, coba cek juga keadaan rumah kita. Apakah cahayanya cukup? Apakah udara segar mengalir dengan sirkulasi yang baik? Nah, karena cahaya yang cukup, Warelan, udara yang segar dalam rumah menjaga kestabilan emosi serta kenyamanan fisik. Nyo rumah kurang cahaya. Angin pihanai damong, suum daga, kiban han bengeh-bengeh lah rumah yang.

Tari Tarik Pukat adalah salah satu tarian tradisional yang berasal dari daerah Aceh. Tarian ini biasanya dibawakan oleh sekelompok penari wanita yang menari dengan menggunakan tali sebagai atribut penarinya. Tari Tarik Pukat ini menggambarkan tentang aktivitas para nelayan Aceh saat menangkap ikan di laut. Tari Tarik Pukat terinspirasi dari tradisi menarik pukat atau tradisi menarik jala yang sering dilakukan oleh masyarakat Aceh, khususnya masyarakat di daerah pesisir yang sebagian besar berprofesi sebagai nelayan. Mari kita lestarikan budaya kita untuk sejarah yang akan datang. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia Banda Aceh.

0: Kebakaran hutan di Kalimantan Tengah kembali mengancam. Asap tebal menyelimuti langit, mengganggu aktivitas warga, dan memperburuk kualitas udara. BMKG memperingatkan bahwa puncak kemarau hutan tahun ini bisa mempengaruhi kondisi, terutama di lahan gambut yang sulit dipadamkan. Jangan biarkan api terus meluas, stop pembakaran lahan, lapor titik api, dan dukung upaya pemadam. Alam butuh kita, dan harapan harus tetap menyala.
1: Wah, wah, wah, wah, Bapak. Lagi borong apa ini? Kok banyak sekali?
2: Enggak juga. Kebetulan ada rezeki.
1: Ingat, Pak. Jangan suka berpoya-poya. Coba. Tuh, lihat. Masih ada anak negeri yang tidak bersekolah.
2: Menjadi orang tua asuh bagi anak kurang mampu adalah amal mulia.
3: Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh Radio Republik Indonesia

Ketika hutan ditebang tanpa kendali, banjir datang tanpa undangan. Pohon-pohon yang seharusnya menahan air kini hilang, membuat air mengalir bebas dan merendam permukiman. Tidak hanya infrastruktur yang rusak, tapi juga ekosistem yang terancam.

0: Oke, sini hati-hati. Jangan sampai ketahuan polisi ya.
1: Diam di tempat. Tangkap mereka.
2: Ya, Pak.
3: Stop narkotika. Pengedar dan pemakai sama ruginya. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh tim Radio Republik Indonesia.

0: Space Platform dan Online Learning Platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download.
1: Ayah kerja apa sih?
2: Ayah lagi menanam bibit dalam polybag.
1: Terus ayah untuk apa?
2: Adek, menanam pohon itu manfaatnya sangat besar. Salah satunya memulihkan dan meningkatkan fungsi lingkungan, baik sebagai pengatur tata air dan pelindung dari polusi.
1: Oh, begitu ayah.
3: Penghijauan berperan dan berfungsi agar lingkungan lebih sejuk dan nyaman. Dan segar sumber oksigen, perlindungan terhadap kondisi alam, angin kencang, terik matahari, gas atau debu-debu, keindahan, kesehatan, rekreasi dan pendidikan.
4: Alhamdulillah, kini aku merasakan manfaatnya. Alam ini begitu indah dan segar.
3: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh tim Radio Republik Indonesia.

Warna elon yang terakhirnya supaya rumah nyaman nekalan cit warna yang cocok. Biar sampai warna rumah mucet yang suum bagah bengeh. Nah, pilih warna-warna yang kalem lagi, warna coklat lembut, warna biru yang lembut, dan warna-warna hijau yang sejuk nyo pegit hati lebih nyaman. Nah, jadi warilin cina di rumah, cina kadang rumah bu sebab tuh di antara buno rumah jid lagi kapai bekah bu otawo.

0: Musim hujan telah tiba. Curah hujan yang tinggi dapat menyebabkan banjir, tanah longsor, dan berbagai penyakit. Jangan biarkan bencana datang tanpa kesiapan. Pastikan lingkungan sekitar tetap bersih. Jangan buang sampah sembarangan agar saluran air tidak tersumbat. Jika tinggal di daerah rawan banjir atau longsor, selalu pantau perkembangan cuaca dan siapkan tempat evakuasi. Simpan dokumen penting di tempat yang aman. Siapkan senter, makanan, air bersih, dan obat-obatan. Jangan lupa, jika air mulai naik, segera evakuasi ke tempat yang lebih tinggi dan aman. Tetap waspada, selalu dengarkan informasi BMKG dan instansi terkait. Lindungi diri dan keluarga. Bersama, kita bisa menghadapi musim hujan dengan lebih siap.
1: Bingkai Budaya Pro 4 RRI Banda Aceh. Pintu Aceh. Ornamen Pintu Aceh merupakan salah satu unsur tradisi pemulia jame atau pemulia tamu bagi masyarakat Aceh. Ikon khas Aceh ini dapat Anda temukan di pintu dan pagar rumah warga Aceh. Selain itu, juga menjadi motif pada batik serta beberapa souvenir seperti bros atau berbentuk plakat. Pintu ini dihiasi dengan ukiran yang indah. Motifnya diambil dari tumbuh-tumbuhan atau sulur-suluran. Ornamen ini hanya untuk pintu bagian depan rumah dan pintu pagar saja, karena pintu ini merupakan simbol penyambutan tamu yang dianggap istimewa oleh si pemilik rumah. Bingkai budaya, potret budaya Nusantara dengan kearifan lokal adat istiadatnya. Hanya ada di Pro 4 RRI Banda Aceh.

Korelan semodern apapun tanya Gino, secanggih apapun teknologi Gino, baik sampo atau enda tu dapat dua. Monyo sabuah bangsa katu.

Ke Enda tu akan kacau balau. Munyo tanya tua sejarah bangsa ro. Bak sabah wartet tanya akan gaduh dalam udipnya. Jadi warilun ke anak-anak cucu tapuduri sejarah bangsa, tapuduri pahlawan bangsa. Munyo hana tapuduri socit lain. Munyo kan tanya socit.

0: Wih, gak kerja hari ini?
1: Enggak, Wi. Saya sudah di PHK.
0: Oh, maaf, saya gak tahu. Ani, saya mau minta tolong dibuatkan kue bolu satu.
1: Bagaimana saya mau buat? Bahan kuenya gak ada. Mau beli, uangnya juga gak punya, Wi.
0: Kalau bahannya, biar saya yang beli.
1: Oh, boleh kalau gitu.
0: Ani, kalau kamu sekarang sudah tidak kerja lagi, kenapa nggak buat kue saja untuk dijual?
1: Nggak ada modal dan tempat untuk jualannya, Wi.
0: Untuk modal, saya bantu. Zaman sekarang, nggak perlu ada tempat untuk jualan. Kamu bisa jualan online saja. Yang penting, kamu tetap semangat dan yakin.
2: Jangan berserah dengan keadaan. Tetapi bangkitlah dengan keyakinan di tengah keterbatasan dan rintangan yang dihadapi.

0: Hutan ditebang, tambang merajalela, dan laut tercemar. Dari Raja Ampat hingga Kalimantan, alam terus berteriak. Tapi apakah kita mendengar? Kerusakan di lingkungan bukan cuma angka, tapi ancaman nyata bagi masa depan kita. Saatnya bertindak, kurangi sampah, jaga hutan, dan hentikan eksploitasi berlebihan. Bumi butuh kita, dan kita butuh bumi.
1: Bingkai Budaya Pro 4 RRI Banda Aceh.
2: Gol merupakan salah satu karya seni termasyur yang berasal dari Tanah Gayo. Gol berarti membunyikan. Tari ini merupakan gabungan dari seni sastra, musik, dan gerak yang dilatar belakangi sebuah cerita rakyat Gayo, yaitu tentang kisah Sengeda, putra Raja Linge 13 yang menjinakkan seekor gajah putih karena dipercayai sebagai jelmaan dari saudaranya Bener Meriah yang mati dibunuh. Dalam gerak menjinakkan sang gajah, Sengeda menirukan berbagai gerakan dan bunyi-bunyian yang terinspirasi dari alam, seperti burung-burung, angin, sesekali menghentak bagai sayap elang. Saat ini, Guel ditarikan dalam berbagai seremonial penyambutan tamu, baik tamu adat, pemerintahan, maupun tamu kehormatan lainnya. Tidak jarang para tamu diajak untuk ikut bergoyang ala Guel sebagai simbol penghormatan kepada pemilik acara tersebut.
1: Bingkai budaya, potret budaya Nusantara dengan kearifan lokal adat istiadatnya. Hanya ada di Pro 4 RRI Banda Aceh.

0: Porehleun ti urang.
1: Pasti na impian. Menyua kata na impian warehleun berarti na yang salah dalam hidup. Menyua yang dalam hidup na impian warehleun nyen lagi tau dia mana bateri. Karena hana yang tak tilit warehleun. Milikilah impian sebesar mungkin, sebanyak mungkin, sebaik mungkin, tapi realistis. Karena dengan impian itulah orang punya warna dalam hidup. Tapi jangan cuma punya impian, warehleun. Setelah Anda punya mimpi, setelah Anda menulis mimpi, action. Be cuman lale dalam TKE, nyana namujan.

0: Rapet Budaya Aneuk Nanggroe.
1: Apa dah lanjut kak?
2: Pakon dek gang?
1: Nyo cut kak. Rencana mejak lamar dek Maimunah. Tapi tak susah gejok syarat le calon ya tuan.
2: Pertemah gelakai syarat. Pergi belom motor Pajero Sport.
1: Gelakai wujud berkur'an. Lencut kak menyebut lagi kameng jatuh bete.
2: Alah, hai dek gam. Wate giyu jak but uroje kalup lampu. Jino kan katilah.
3: Ya tamur nobet bet telah dudo.
4: Angin kencang datang tanpa aba-aba. Pohon tumbang, baliho roboh, bahkan atap rumah bisa terbang. BMKG memperingatkan, cuaca ekstrim ini dipicu oleh gelombang atmosfer yang bikin angin makin ganas. Jangan lengah. Hindari berteduh di bawah pohon besar, cek perkiraan cuaca sebelum keluar rumah, dan pastikan kendaraan aman dari risiko tertimpa benda jatuh.

Bingkai Budaya. Pro 4 RRI Banda Aceh. Seni Tari Aceh merupakan ragam kesenian yang memiliki filosofi dan mengandung pesan. Dalam adat istiadat, beberapa dijadikan media untuk menghormati tamu. Salah satunya adalah Tari Ranu Pelampuan. Tari Ranu Pelampuan adalah sebuah seni tari yang sangat populer dalam setiap penyambutan tamu di Aceh, baik dalam penyelenggaraan upacara adat sampai acara formal pemerintahan. Dari segi bahasa, Ranup berarti sirih, Puan berarti tempat sirih. Ranu Pelampuan dapat diterjemahkan dengan sirih dalam Puan. Sirih merupakan perlambang persaudaraan. Tarian ini dilatar belakangi kebiasaan orang Aceh yang menjamu tamu dengan sirih. Ditarikan oleh 7 hingga 9 orang perempuan, terdiri dari seorang putri dan 6 sampai 8 orang pengikutnya, dengan gerakan yang lembut, lincah, dan gemulai. Secara filosofis, gerakan tari Ranu Pelampuan menggambarkan dara-dara Aceh sedang mempersiapkan sirih untuk tamu. Mereka memetik sirih, mengelapnya, mengapuri, membubuhkan gambir, membungkus, hingga menatanya di dalam puan dan cerana. Setelah sirih tadi siap, maka penari mengantarnya kepada tamu yang telah tiba. Tarian ini diiringi oleh musik tradisional Aceh seperti rapai, serune kale, dan gendang. Bingkai budaya. Potret budaya Nusantara dengan kearifan lokal adat istiadatnya. Hanya ada di Pro 4 RRI Banda Aceh.

Mbak sangka yang berhasil dalam dunia cuma orang yang carong. Lo orang carong hari dan lo orang yang IQ ji, IPK ji cukup dah mantap. Tapi orang yang berhasil adalah orang yang yakin dan gigih. Tidak kalah warih dan lo orang kaya aja no, orang yang yakin dan gigih dalam usaha. Makanya ini banyak warih dan baik gundah, baik ragu. Nyogata hana IPK yang jeroh, hana yang terukumlot, hana mendaleh.

0: Kenapa berhenti mendadak, bang? Habis lipstik adik ni mencong-mencong ke pipi dan ke jilbab lagi.
1: Alahai, gincu cap merua pun ribut kali. Tuh, coba lihat lu bentar. Ada nenek di samping jalan. Sayang kali ya, bang, lihat. Lusuh dan lemas.
0: Nek, Nek, kenapa nenek lepas kali?
2: Nenek mau pulang, gak ada uang. Jatuh entah di mana.
0: Ya, udah, Nek. Ayo pulang sama kami, biar kami antar.
2: Iya, makasih, Nak.
0: Sama-sama, Nek.
3: Saling menolong adalah perbuatan terbaik.

Ketika hutan ditebang tanpa kendali, banjir datang tanpa undangan. Pohon-pohon yang seharusnya menahan air kini hilang, membuat air mengalir bebas dan merendam permukiman. Tidak hanya infrastruktur yang rusak, tapi juga ekosistem yang terancam.

0: tega. Oleh sebabnya wahirakan lun, baik gara sampah menggulung tanya celaka.
1: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

orang kan menyertanya na penyakit kadang-kadang kan kadang kaim tua na kan kadang lagi kaim tak tua terpuduknya nampak je kena tak begitunya katua dengan yang kena dan channel nyan ban nyan cara ji orang lain mudah tak tak kiban cara ji bila nunggu.

0: Pak, Bu, ngeri sekali, Pak Cut.
1: Ada uang receh enggak, Pak?
2: Untuk apa, Dek? Mau kasihnya waktu, ya?
1: Iyalah, Bang. Kasihan dia.
2: Alah, Dek. Tuh, lihat. Nyawa tuh badan sehat walafiat. Adek sendiri krempeng kayak kerupuk. Lebih banyak uang dia daripada gaji adek. Tuh kan, HP-nya keren. Adek masih pakai HP Tekton.
1: Iya ya, Bang. Hampir kilaf adek, Bang. Untung Abang bilang, kalau enggak, udah rugi.
3: Ya, sesungguhnya menjadi pengemis bukanlah pilihan, apalagi cita-cita. Namun sedekah yang salah hanya akan membuat mereka tetap berada di jalan. Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
4: Laut bukan hanya bentangan air yang luas, tetapi juga sumber kehidupan, pangan, energi, dan peluang ekonomi bagi jutaan manusia di dunia. Di tengah ancaman perubahan iklim, pencemaran, dan eksploitasi berlebihan, muncul sebuah pendekatan baru yang menawarkan harapan, disebut dengan ekonomi biru. Ekonomi biru adalah konsep pembangunan ekonomi yang berfokus pada pemanfaatan potensi laut secara berkelanjutan. Artinya, sumber daya laut digunakan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi tanpa merusak keseimbangan ekosistem. Salah satu contoh nyata adalah pengembangan perikanan berkelanjutan, di mana nelayan didorong untuk menggunakan alat tangkap ramah lingkungan dan menjaga populasi ikan tetap stabil. Selain itu, ekowisata bahari yang memperhatikan konservasi laut juga dapat memberikan pendapatan bagi masyarakat lokal sekaligus melestarikan kekayaan alam. Dengan mengembangkan ekonomi biru, kita tidak hanya menjaga laut tetap sehat, tetapi juga memastikan generasi mendatang bisa menikmati manfaatnya. Ekonomi biru bukan sekedar strategi pembangunan, melainkan komitmen untuk hidup selaras dengan alam.

0: Kanduri Berat, masyarakat Aceh. Pada pertengahan bulan Sya'ban, masyarakat Aceh melakukan Kanduri Berat dan salat tasbih di Menasah-Menasah. Kanduri Berat selain disebut sebagai Nisfu Sya'ban, juga dikenal sebagai Lailatul Bara'ah. Diyakini dari kata Bara'ah dalam bahasa Arab ini menjadi asal-usul kata berat dalam masyarakat Aceh. Kanduri Berat dilaksanakan pada 15 Sya'ban, disebut juga sebagai Nisfu Sya'ban. Pada malam itu, masyarakat kampung datang ke Menasah dengan membawa sebuah idang paket makanan yang terdiri dari nasi dan lauk pauk dalam sebuah talam besar. Pada tradisi Kanduri Berat ini, diundang seorang tengku untuk menyampaikan ceramah. Malam berat adalah sebuah interpretasi masyarakat atas kebiasaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana pada malam pertengahan bulan Sya'ban Rasulullah melaksanakan salat sunat dengan nama salat Nisfu Sya'ban. Menurut kepercayaan masyarakat bahwa pada malam pertengahan bulan Sya'ban Allah akan menentukan nasib seseorang hamba, usia, rezeki, dan amal perbuatan untuk satu tahun ke depan. Oleh karena itu, melalui Kanduri Berat ini, masing-masing individu berdoa kepada Allah agar diberikan yang terbaik kepadanya. Fungsi utama dari seluruh prosesi Kanduri Berat adalah sebagai tindakan preventif dari kemalangan pada tahun depan. Kanduri ini dilaksanakan untuk menyambut bulan suci Ramadan, dan tengku penceramah juga menyampaikan hal-hal yang perlu dipersiapkan oleh setiap muslim untuk memasuki bulan suci Ramadan. Setelah selesai ceramah dan salat tasbih, para hadirin akan makan kenduri bersama-sama yang dibawakan oleh masyarakat desa setempat.
1: Bingkai budaya, potret budaya Nusantara dengan kearifan lokal adat istiadatnya. Hanya ada di Pro 4 RRI Banda Aceh.

0: Anak nanggro budoh, tapi budoh nanggro yang tengah lam rango. Kiban cara aje ilme oreh len, ilme.
1: Hana lain.
0: Mayo hana ilme oreh len, mayo hana orang carong lam nanggro, saya so, budoh nanggro. Pah aja orang dua. Bagaian banyak oreh len. Alis terjaga nanggrongan ilme, terjaga nanggrongan iman. Menyunya tan menyunya cuma ilmu mentong tan iman warilan nangro maju tapi asorilo.

0: Hai Bang Man, Lon dengar Don ke Pulau Lampau drainnya?
1: Betul Bang Din. Lon ke Pulau motor Hansip Peng makaji Lon ke Pulau Lampau drainnya.
0: Kepa ne Pulau Bang Man? Lampau drainnya aset bagi Don. Dino boh drain cukup mahal. Dari hasil panen boh drain mantang kajet ne Pulau motor. Baik ne Pulau hai Bang Man. Orang lain rame tengok minta lampu drain Dino. Karena makin trip, harga lampu makin mahal. Drone yang kena kena nupu blok. Alah hai Bang Man.
1: Nyo cik nyo. Lagi drone pegah Bang Din. Menyo menan, hana jadih lampu blok tu mah.

Langit biru cerah bukan jaminan cuaca aman. BMKG mencatat bahwa cuaca ekstrim bisa muncul tiba-tiba, bahkan saat langit tampak bersahabat. Gelombang atmosfer dan perubahan suhu laut bisa menghambat pembentukan awan hujan, membuat cuaca tampak cerah sebelum badai datang. Jangan terkecoh. Selalu cek perakiraan cuaca sebelum beraktivitas di luar. Cuaca bisa berubah dalam hitungan jam, dan kesiapan adalah kunci keselamatan.

0: Kenduri sawah atau kanduri blang. Kanduri tren ublang dilakukan 3 tahap. Yang pertama menjelang turun ke sawah. Menjelang turun ke sawah sebelum masa penanaman padi dimulai, ada satu tradisi disebut kanduri ulelung atau babahlung yang dilaksanakan pada saat air dimasukkan ke dalam alur pengairan. Pada saat inilah dilakukan penyembelihan hewan seperti kerbau dan kambing di babahlung. Tujuannya agar benih padi yang mereka tanam nantinya akan tumbuh subur. Yang kedua, tahap kedua kenduri tren ublang, masa padi mebok atau masa padi berbuah. Setelah masa tanam, tepatnya padi setengah umur, biji padi mulai berisi. Diselenggarakan juga kenduri. Hal ini dimaksudkan agar padi terhindar dari hama dan penyakit, sehingga dapat dipanen dengan hasil yang baik. Sedangkan tahap ketiga, kanduri blang, sesudah masa menuai padi. Acara terakhir adalah kanduri padi baru. Acara ini dilaksanakan sesudah panen padi. Saat itu para petani telah sedikit lega karena tugas di sawah baru selesai. Acara tersebut dilaksanakan oleh petani di rumahnya masing-masing dengan tujuan untuk memperoleh berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada kenduri tahap ketiga ini digelar doa bersama di rumah yang dipimpin oleh seorang tengku yang telah diundang. Pada kenduri tersebut juga diundang kerabat dekat dan anak yatim untuk mencicipi padi baru yang dipanen sebagai wujud bersyukur atas rezeki yang telah diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
1: Bingkai budaya, potret budaya Nusantara dengan kearifan lokal adat istiadatnya. Hanya ada di Pro 4 RRI Banda Aceh.

0: Rumput Budaya Anu Nanggro.
1: Kenapa berhenti mendadak, bang? Habis lipstik adik ni mencong-mencong ke pipi dan ke jilbab lagi.
2: Alahai, gincu cap merua pun ribut kali. Tuh, coba lihat lu bentar. Ada nenek di samping jalan. Sayang kali ya bang lihat, lusuh dan lemas.
1: Nek, Nek, kenapa nenek lepas kali?
3: Nenek mau pulang, ndak ada uang, jatuh entah di mana.
1: Iya, udah Nek, ayo pulang sama kami, biar kami antar.
3: Iya, makasih Nak.
1: Sama-sama Nek.
4: Saling menolong adalah perbuatan terpuji.

0: Tahukah kamu, ada jenis awan yang bisa membawa badai petir, hujan deras, bahkan tornado. Awan cumulonimbus adalah awan yang terlihat besar, menjulang tinggi ke langit, dan sering disebut sebagai menara langit. Dari bawah, warnanya bisa gelap, sangat gelap. Itu pertanda bahwa badai sedang bersiap turun. Awan cumulonimbus terbentuk dari udara hangat dan lembab yang naik dengan cepat. Semakin tinggi naik, semakin dingin, dan akhirnya membentuk awan besar. Di dalamnya, terjadi pusaran angin, pembentukan es, dan muatan listrik. Itulah asal mula kilat dan petir.
1: Bingkai Budaya Pro 4 RRI Banda Aceh.

Tradisi kenduri jerat masyarakat Aceh. Tradisi kenduri kuburan yang oleh masyarakat Aceh lebih dikenal dengan istilah kenduri jerat masih rutin dilakukan di sejumlah kabupaten yang ada di Provinsi Aceh. Sebelum pelaksanaan kenduri, terlebih dahulu melewati sejumlah proses, di antaranya bergotong royong membersihkan kuburan dari rumput dan berbagai sampah lainnya. Setiap tahunnya dibentuk panitia pelaksana. Panitia kenduri jerat berkisar antara 6 hingga 8 orang yang dikelola oleh Tengku Imum dan Ketua Pemuda. Proses kenduri jerat bervariasi. Ada yang potong kambing dan dimasak langsung bersama-sama di tempat pemakaman umum. Ada juga yang membawa bekal dari rumah para keluarga penziarah. Biasanya panitia hanya memberi pengumuman di masjid dan kenduri jerat itu dilakukan hari yang kedua dan ketiga Lebaran Idul Fitri dan Idul Adha. Kenduri jerat boleh dihadiri oleh seluruh masyarakat. Setelah usai doa dan makan bersama, juga ada prosesi tepung tawar atau pesijuk, pengajian bersama penziarah, serta diberikan tausiah kepada pelayat tentang makna kenduri jerat tersebut. Tradisi kenduri jerat telah dilaksanakan di Aceh sejak ratusan tahun yang lalu dan menjadi tradisi turun-temurun. Adapun tujuan utama dari kenduri jerat agar sanak keluarga dapat berkumpul di lokasi pemakaman untuk mendoakan orang tua dan saudara-saudaranya yang telah tiada. Kegiatan tersebut lebih untuk menciptakan kebersamaan dan kekompakan keluarga. Selain itu, tujuan utama dari kenduri jerat agar sanak keluarga dapat berkumpul di lokasi pemakaman untuk mendoakan yang telah tiada. Kegiatan tersebut lebih untuk menciptakan kebersamaan dan kekompakan keluarga.

0: Bingkai budaya. Potret budaya Nusantara. Dengan kearifan lokal adat istiadatnya. Hanya ada di Pro 4 RRI Banda Aceh.
1: Warilen Muyana rumah dan bungong Saban lagi hati hana jantung Muyana rumah cukup dat le bungong Sungguh hati cukup dat riang Menantam si warilen Bungong yang ada di rumah Tak jaga Menyana kumbang yang hana jeroh tak pejiuh Dan bungong warilin Gata bungong Tak jaga roh

0: Belikan pi buku ini, Pak.
1: Buku apa itu, Nak?
0: Buku tentang dunia. Bagus kayaknya, Pak.
1: Tunggu ya.
2: Hah? Buku apa lagi? Bulan lalu beli buku juga. Barusan minggu kemarin juga beli buku. Masa ini hari mau beli buku lagi? Habis mitong belanja ku kesian, Pak.
0: Buku kan jendela dunia, Mak.
2: Halah, itu saja jendela rumahnya kita masih ada yang lobang. Kok pergi lagi urus jendela dunia?
1: Kasihkan mi uangmu itu, Mak. Penting itu gemar membaca. Makin banyak dia tahu, makin cerdas juga. Kau tidak mau kan menjadi presiden?
2: Kesian, tapi sudah banyak mitong buku di rumah. Lama-lama kita tidur mi dengan buku.
0: Kan bisa dijadikan perpustakaan pribadi, Mak. Atau saya bagikan sama anak-anak lain yang membutuhkan.
2: Heboh, pintar jaga bicara, di. Kayak menteri mi saja. Mana mitong buku palet? Mari kita pergi bayar.
3: Gelorakan budaya gemar membaca sejak dini. Apabila kita ingin menjadi bangsa yang maju.
2: Opa, bagaimana minum belanja aku, kasihan.
1: Oh, sabar-sabar minum.
3: Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh Tim Radio Republik Indonesia.
4: Laut bisa tampak tenang, tapi di waktu tertentu ombak bisa berubah ganas. Ombak besar atau gelombang tinggi bisa datang tiba-tiba, menghantam pantai, merusak perahu, bahkan mengancam nyawa. Untuk itu, hindarilah, jangan memaksakan diri Anda untuk melaut saat cuaca buruk. Waspadai peringatan gelombang tinggi dari BMKG. Jauhi bibir pantai saat ada peringatan dini. Bagi wisatawan, patuhi rambu peringatan dan arahan petugas.
5: Bingkai Budaya Pro 4 RRI Banda Aceh.

0: Kanduri Maulid. Pelaksanaan Kanduri Maulud atau Kanduri Maulid pada masyarakat Aceh terkait erat dengan peringatan hari kelahiran Pang Ule atau penghulu alam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masyarakat Aceh melaksanakan Kanduri Maulid setiap bulan Rabiul Awal, Rabiul Akhir dan Jumadil Awal. Kanduri Maulid yang dilaksanakan pada bulan Rabiul Awal disebut Maulud Awal atau Maulid Awal. Dimulai dari tanggal 12 Rabiul Awal sampai berakhir bulan Rabiul Awal. Sedangkan Kanduri Maulid pada bulan Rabiul Akhir disebut Maulud Tengah atau Maulid Tengah. Dimulai dari tanggal 1 bulan Rabiul Akhir sampai berakhirnya bulan. Selanjutnya, Kanduri Maulid pada bulan Jumadil Awal disebut Maulud Akhir atau Maulid Akhir dan dilaksanakan sepanjang bulan Jumadil Akhir. Pelaksanaan Kanduri Maulid berdasarkan rentang waktu 3 bulan bertujuan supaya warga masyarakat dapat melaksanakan Kanduri secara keseluruhan dan merata. Bagi desa-desa yang menyelenggarakan Kanduri pada siang hari, mulai jam 12 siang, hidangan idang melapeh dan ditutup dengan sange juga sehab telah siap untuk diantar ke menasah atau masjid untuk dimakan bersama dengan warga desa itu dan para undangan. Di menasah diundang grup melike maulud atau zikir marhaban atau zikir maulid. Dimulai sejak pukul 9 pagi dan berhenti ketika salat zuhur untuk kemudian dilanjutkan kembali. Selain sebagai upaya mengenang hari kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ritual maulud bagi urang Aceh dan urang kampung dapat menjadi sarana silaturahmi dan hiburan.
1: Bingkai, Bingkai budaya, budaya, potret, potret budaya, budaya Nusantara dengan kearifan lokal, lokal adat istiadatnya. Hanya ada di Pro 4 RRI Banda Aceh.

Warilan tak mulai bungoh dengan salam, dengan doa, dengan harapan yang ceroh. Dan tatup malam Warilan juga dengan doa, dengan harapan, dan besok lebih baik daripada hari ini. Menyata lakukannya sabi Warilan, di purabrik malam, hati akan tenang, gundah gulana akan sirna, hanan patih neci geroh.

0: biar Tina seberangkat.
1: Udah dari tadi macet, malah makin macet gara-gara anak itu.
2: Wah, sabar Pak, sabar. Anak itu kan berbuat baik, membantu menyeberangkan kakek itu.
3: Bersabar itu bisa bermakna memberikan kesempatan kepada orang lain untuk berbuat baik.
4: Angin puting beliung adalah angin kencang berputar yang datang secara tiba-tiba. Biasanya berlangsung singkat, tapi cukup untuk menimbulkan kerusakan besar. Sebelum bencana terjadi, waspadai cuaca mendung disertai awan menggulung. Periksa kondisi atap atau pohon di sekitar rumah. Simpan barang-barang berharga di tempat yang aman. Ikuti informasi cuaca dari BMKG dan pemerintah daerah. Saat angin datang, segera masuk ke dalam rumah atau bangunan kokoh, jauhi jendela dan kaca, jangan berlindung di bawah pohon atau tiang listrik. Matikan listrik jika memungkinkan.
5: Kejerenblang memegang peranan penting dalam bidang pertanian di Aceh. Perangkat ini berfungsi mengatur jadwal tanam, tata cara bertani serentak, mengatur irigasi, menyelesaikan sengketa di areal sawah, dan kenduri turun ke sawah. Sejak dahulu masyarakat Aceh, bertani disesuaikan dengan musim tanam atau keneneng. Bagi masyarakat Aceh, pertanian merupakan pangkal dari segala usaha. Tercermin dalam sebuah ungkapan, pang ule but ibadat, pang ule harikat mego. Artinya, pangkal dari semua perbuatan ibadah, pangkal semua usaha adalah bertani.

Mano Pucuk atau Mandi Pucuk adalah salah satu tradisi adat yang berkembang dan masih dipraktekkan oleh sebagian masyarakat Aceh. Mano Pucuk diperuntukkan untuk mempelai sebelum melangsungkan acara akad nikah. Prosesi adat ini adalah salah satu tradisi yang diwariskan oleh nenek moyang zaman dahulu. Mano Pucuk sebagai salah satu tanda akan meninggalkan masa lajang. Biasanya air yang digunakan untuk Mano Pucuk dicampur dengan berbagai jenis bunga. Proses Mano Pucuk dilakukan biasanya kepada calon pengantin wanita dan dikelilingi oleh penari yang jumlahnya 8 orang. Mereka melantunkan lagu-lagu nasihat sambil bertepuk-tepuk tangan. Mano Pucuk belum lengkap kalau tidak diselingi dengan tari po. Mano Pucuk merupakan tradisi ketiga dilakukan setelah malam berinai dan khatam Al-Quran. Dalam adat perkawinan, calon mempelai perempuan di Aceh. Kegiatan memandikan ini diyakini untuk menyucikan si gadis sebelum memasuki jenjang rumah tangga.

Warelon, demikian rangkaian acara untuk edisi kali ini. Terima kasih atas kebersamaannya. Dari Jalan Sultan Iskandar Muda nomor 13, kami pamit undur diri. Sekali di udara, tetap di udara. RRI mengudara untuk Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar dimanapun Anda berada. Kembali berjumpa untuk edisi 30 September 2026. Kami akan menemani Anda dengan beragam mata acara dari pagi, siang, petang hingga malam nanti. Dari Jalan Sultan Iskandar Muda nomor 13 Banda Aceh, selamat mendengarkan. Sekali di udara, tetap di udara. RRI mengudara untuk Indonesia.

0: به أنفسها ما لم تعمل أو تكلم.
1: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, sesungguhnya Allah mengampuni dari umatku apa yang dikandung di dalam hatinya, namun belum dikerjakan atau dikatakan dengan lisannya. Hadis riwayat Bukhari Muslim.

0: عن أبي موسى الأسعدي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم استئذان الصلاة فإن أذن لك وإلا فارجع. Dari Abu Musa.
1: Warilan kita ikuti kuliah subuh dari Masjid Raibatul Rahman Banda Aceh.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Wal faidatus sadisah. Anni ra'aitun nasa yu'adi ba'duhum ba'da li ghardin wa sababin. Wa ta'ammaltu fi qawlihi ta'ala inna syaitana lakum adu. Aduwum fattakhizuhu aduwa. Wa'alimtu annahu la yajuzu adawatu ahadin ghaira syaitan. Faedah yang keenam, bahwa aku melihat kebanyakan manusia itu saling bermusuhan antara sebagian dengan sebagian yang lain, melahirkan permusuhan dikarenakan ada tujuannya masing-masing. Ada tujuan li ghardin wa sababin. Sababin ini maksudnya juga li ghardin, karena punya tujuan. Fata amal tu, maka aku berpikir pada kalimat Allah Ta'ala tentang permusuhan. Allah menulis dalam surat Al-Fatir ayat 6, inna syaitana, bahwa sungguh syaitan bagi kamu itu musuh. Maka jadikanlah mereka itu, syaitan itu musuh. Posisikan syaitan itu sebagai musuh. Dan aku yakin bahwa tidak boleh bermusuhan dengan seseorang selain syaitan. Jadi ini hampir sama sebenarnya juga dengan faedah yang kelima. Hampir sama, tetapi diulangkan lagi karena memang ini ada hal yang urgen di sini. Itu tentang bagaimana kita berinteraksi sesama makhluk sesuai dengan aturan yang dibuat oleh Allah Ta'ala. Jadi bermusuhan, ya, kita saling marah antara sesama, saling dengki yang melahirkan perpecahan, menyebabkan permusuhan. Jadi sebagian manusia itu marah kepada manusia lain, tidak senang. Ini diakibatkan oleh ada hal yang memang dianggap menjadi penghalang bagi mereka. Manusia yang lain menjadi penghalang bagi mereka dalam mencapai sebuah tujuan. Terjadinya kompetisi yang tidak sehat di dalam kehidupan, dalam segala aspek, baik dalam jabatan, dalam ekonomi, sosial kemasyarakatan,

kita lihat di dalam misalnya pemilu. Pemilu kalau kita di Indonesia 5 tahun sekali. Ini kita ikut pemilu. Jadi nanti setelah pemilu itu, karena terjadi persaingan yang tidak sehat mungkin, sehingga kita marah dengan pada mereka itu sampai pemilu selanjutnya. Bisa saja dalam pemilu ini dia bermusuhan, dia lawan. Kadang nanti pemilu depan dia jadi kawan. Pemilu depannya lagi jadi lawan lagi. Ini. Makanya sebenarnya untuk apa kita bermusuhan? Nanti dia juga jadi kawan. Makanya dalam agama kita mengatakan kalau cinta kepada seseorang jangan 100%. Sisakan sedikit. Sebagaimana juga kalau benci kepada seseorang jangan 100%. Sisakan sedikit. Kecuali kita cinta kepada Allah, cinta kepada Nabi, itu yang bukan 100%, 1000%. Cinta kepada di atas segala-galanya. Sehingga Nabi mengatakan tidak sempurna iman seseorang hatta akuna ilahi ahabu, hatta akuna ahabu ilahi, sehingga aku ini lebih cintai oleh mereka itu min walidihi wa walidaihi wa nasi ajmain, bahkan ada wa malihi lagi. Artinya sempurna iman seseorang itu kalau dia cinta kepada saya, kata Rasulullah, melebihi daripada cintanya kepada anaknya, kepada orang tuanya, dan kepada semua manusia, bahkan kepada harta. Aku yang nomor satu, kata Rasulullah. Ini kalau cinta kepada selain Allah dan selain Nabi jangan 100%. Cinta kita kepada istri jangan 100%. Kenapa? Nanti kadang duluan istri kita yang meninggal akan rasa kecewa. Dan juga jangan terlalu bermusuhan kepada seseorang. Siapa tahu dia jadi istri kita, dia jadi menantu kita, dia jadi mertua kita, dan lain sebagainya. Ini kata Rasulullah. Jadi biasa-biasa saja. Nah, jadi di sini dijelaskan adalah terjadinya permusuhan, terjadi persaingan, kompetisi yang disebabkan oleh nafsu amarah amarta bisu, yang dia selalu membangkitkan jiwa kita, mengajak jiwa kita untuk bermaksiat kepada Allah. Ini terjadi. Ya, Hatim Al-Asam itu mengatakan, cerita dulu nih, cerita masa pada abad ke-4 atau ke-5 Hijriah. Ini sudah begini model kehidupan pada zaman itu, sudah begini masa Imam Al-Ghazali. Ini sudah abad ke-14. Di 1000 tahun yang lalu dinamika kehidupan yang terjadi begini. Sekarang tuha do badun ini akan kata orang Aceh ini tuha, adik bukan tua abangnya daripada adiknya, tua adiknya daripada abangnya. Di bahasa Indonesia ampah dah buat Aceh tuha do badun itu, akarnya lebih parah lagi itu. Terjadi persaingan. Jadi di sini bahkan bukan hanya ada

0: rumah. Terjadi interaksi, bukan hanya di belakang. Terjadi permusuhan di depan. Di depan, makanya ada insiden di sana, ada insiden di sini, macam-macam. Sehingga kehidupan tidak aman. Kehidupan dunia tidak indah, mengotori indahnya dunia. Padahal Rasulullah mengatakan dunia ini hijau, bumi ini indah. Manusia-manusia jahat yang memporak-porandakan keindahan bumi, hijaunya bumi akan hilang disebabkan oleh manusia-manusia yang tidak memfungsikan dirinya sebagai manusia yang ditugaskan oleh Allah menjaga indahnya bumi. Jadi di sini Imam Al-Ghazali mengatakan bahwa Hatim Al-Assam di saat melihat dinamika kehidupan yang jauh daripada esensi kehidupan yang diperintahkan oleh Allah, teringat dalam hatinya, berpikir, fata amaltu, ada ayat Allah dalam surat Al-Fatir, inna syaitana lakum adun fattakhizuhu adwa, bahwa syaitan itu adalah musuh kita. Dia bermusuhan dengan kita. Adawah insan bermusuhan dengan kita. Di saat mereka itu tidak mendapatkan lagi rahmat Allah. Karena memang Allah memproklamirkan sendiri. Syaitan itu putus hubungan dengan Allah. Putus hubungan daripada rahmat Allah. Dan melaknat oleh Allah syaitan itu abadiah selama-lamanya, mulai pada saat penolakan syaitan itu kepada nenek moyang kita Nabiullah Adam. Pada saat itulah diproklamirkan oleh Allah bahwa syaitan itu dikutuk oleh Allah, dia akan berdosa, sehingga dia mencari temannya, mencari besti-bestinya supaya jadi besti nanti di dalam neraka. Maka itu ada MOU setan dengan Allah, oleh kami terima wahai Allah, engkau mengusir kami daripada surga, tetapi ada permintaan dari kami. Yang pertama, kami akan menggoda manusia-manusia keturunan Adam untuk menjadi besti kami di dalam neraka. Tafadhal, kata silakan, engkau rayu, engkau goda manusia-manusia yang tergoda. Mudah-mudahan kita jangan termasuk dalam incaran-incaran setan. Kalaupun kita diincar, jangan sampai kita tergoda. Tuh. Yang kedua, dia meminta. Dia tidak akan meninggal. Setan itu dia akan meninggal. Dia lahir. Lahir-lahir, tetapi tidak pernah meninggal. Nanti mereka akan meninggal pada saatnya. Nah, itu antara lain beberapa permintaan yang diminta oleh setan. Dan Allah mengabulkan. Ini MOU dengan Allah. Jadi sampai kiamat nanti dia itu akan menggoda manusia. Manusianya mana? Ya manusia yang tergoda. Siapa yang tergoda? Apakah orang bodoh? Semuanya bisa tergoda. Orang bodoh, orang alim, para ulama, orang kaya, orang miskin, orang punya jabatan dan sebagainya akan digoda. Maka kita sebelum digoda itu agar jangan tergoda. Fattakhizuhu aduwa. Jadi kalah syaitan itu musuh. Jadi yang kita nisbatkan sebagai musuh adalah syaitan. Yang selain syaitan jangan jadikan musuh. Nah, musuh kita hanya syaitan. Yang selain syaitan jangan jadikan musuh. Termasuk manusia. Jadi di sini dijelaskan siapa yang mestinya kita jadikan musuh adalah syaitan. Syaitan. Yang mana syaitan itu? Yang mengajak kita kepada neraka. Yang mengajak kita kepada neraka. Di sini mungkin yang interaksi langsung dengan kita karena bukan setan, bisa manusia. Hai, ya ada main judi. Nah, mereka mengajak kita main judi. Mereka mengajak kita minum arak. Mereka mengajak kita mencuri. Mereka mengajak kita minum khamar, berzina dan lain sebagainya. Ini adalah bentuk-bentuk ajakan daripada syaitan. Maka jadikan dia sebagai lawan kita, bukan kawan. Dan yang sulitnya kita mendeteksi yang mana kawan, yang mana lawan. Ini susah juga. Makanya melahirkan statement musuh dalam selimut. Nah, musuh dalam selimut. Jadi ada musuh dalam selimut. Ini sulit terdeteksi bagi kita. Makanya juga ini harus ada taktik bagi kita. Ada taktik untuk mendeteksi kita yang mana kawan, yang mana lawan. Sehingga ada dalam hadis yang lain menyatakan, andai engkau mendapatkan kawan ataupun manusia, orang yang bisa mengajakmu atau mau mengajakmu ke surga, maka ikatlah mereka. Ikat. Maknanya pertahankan mereka itu sebagai kawanmu. Ikat, jaga dia. Jaga hubungan. Jangan sampai dia tidak mau lagi berteman dengan kita, sehingga tidak ada yang mengajak kita untuk menuju surga. Nah, ini dia sering mengirim WhatsApp kepada kita, ayo tahajud, ayo salat berjamaah, ayo bersedekah dan lain sebagainya, berisi ajakan-ajakan kita untuk beribadah kepada Allah. Nah, jadi oleh Al-Hatim mengatakan di sini pemahaman daripada ayat ini bahwa la yajuzu adwatun ahadin ghayra syaitan. Tidak boleh kita bermusuhan. Tidak boleh kita punya rasa dengki kecuali kepada syaitan. Nah, silakan jaga hubungan kita dengan syaitan. Tuh. Ini Hatim Al-Asam. Sehingga dengan manusia kita semua kawan. Semua kawan. Semua kita bersatu. Semua teman kita. Tidak ada permusuhan dengan kita. Kalaupun ada orang lain yang bermusuhan dengan kita, tetapi kita tidak menganggap mereka itu sebagai musuh. Ada orang ini ustaz, ada orang yang marah kepada kita, ada orang yang dengki kepada kita, ada orang yang tidak mau salaman dengan kita, ada orang yang tidak mau datang ke tempat kita, ada orang yang tidak mau memberi kepada kita, tetap kita anggap dia sebagai kawan. Malah itu menjadi ajang bagi kita untuk berbuat ibadah. Kalau kita melihat ada tiga prinsip dalam Islam, kata Rasulullah. Ini berbicara tentang hal kita berinteraksi sesama makhluk. Tiga hal yang memang sulit kita lakukan, tetapi ini perintah Nabi. Yang pertama, wasil man kata aka, wa'fu man dalamaka, wa'ti man haramaka. Wasil man kata aka, sambunglah dengan orang yang memutuskan hubungan dengan kamu, khususnya kepada saudara-saudara kita, keluarga kita, sambunglah. 2 tahun, 3 tahun, jangankan dia telpon, WhatsApp pun nggak pernah kepada kita. Coba bangun kembali hubungan, telpon dia, tegur dia. Nah, untuk apa kita hubung, datang kepada dia? Padahal dia itu kan adik kita, kita yang tua, harusnya dia yang datang kepada kita. Ini kadang-kadang terjadi saat lebaran, bilang istri kita, bang nanti kita ke rumah adik ya, dia udah 2 tahun gak datang ke kita. Apa kita jawab? Untuk apa kita datang ke dia? Saya kan tua, saya kan lebih tua daripada dia, masa saya datang ke dia? Jangan bang, udah 2 tahun gak datang, kita sambung silaturahim kembali. Gak mau. Mau itu mempertahankan prinsip Nabi, mengatakan wasil man kata aka, sambunglah dengan orang yang memutuskan dengan kamu. Ini kita datang hari haji, dek siapa yang datang ke kita hari puasa kemarin? Nah, di situ kita datang. Ini salah, bukan salah tapi tidak benar. Yang lebih benarnya lagi, kita datang kepada orang yang tidak pernah datang kepada kita atau yang memutuskan hubungan kita, ini kita datang kepadanya. Tuh, wa'fu man dzalamaka, berilah kemaafan kepada orang mendzalimi kamu. Jangan anggap musuh dia mendzalimi kita, menganiaya kita, mencuri harta kita, merusak rumah kita, memukul anak kita dan lain sebagainya. Berikan kemaafan, jangan anggap sebagai musuh. Ini salah satu sifat Rasulullah. Berilah wa'fu, berilah kemaafan kepada orang yang mendzalimi kamu. Dia utang dengan kita tapi enggak dia bayar, padahal dia punya duit. Jangan marah. Coba bangun hubungan yang baik. Tuh. Kemudian juga wa'ti man haramaka, yang ketiga. Berilah kepada orang yang tidak pernah memberi kepada kamu. Memang tantangan cukup berat. Masa kita berikan kepada dia? Ini kita kalau misalnya ada pesta, tulis lagi kado si pulan apa, si pulian apa, si A apa, si B apa. Nanti kalau ada undangan pesta, mah coba lihat si pulan itu bawa apa ke kita kemarin waktu pesta anak kita. Dia bawa kulkas. Ini kita bawa televisi. Ini apa? Sipulan apa? Dia cuman bawa kain sarung. Kain sarung. Aduh, kecil. Padahal orang yang tidak pernah memberi kepada kita, tidak mau bawa kado kepada kita, kepada dia yang akan kita bawa kado yang besar. Kita pun salah kalau misalnya masukkan ke amplop 50.000 enggak tulis nama. Giliran masuk amplop 1.500.000 tulis nama besar-besar. Nah, kenapa? Pokoknya ada udang di balik bakwan nih, mana? Tulis nama. Padahal konsep sedekah, sedekah yang paling banyak pahalanya adalah si penerima sedekah itu tidak tahu siapa yang kasih ini. Ini undang-undang dalam metode dalam kita memberikan sedekah, bahwa orang yang menerima sedekah itu tidak tahu, yang menerima kado itu tidak tahu siapa yang membawa kado itu. Ini pahala yang banyak. Kita giliran tulis besar-besar sehingga di sini terjadi balas jasa. Apakah tidak ambil balas jasa? Baik. Tetapi ada yang lebih baik daripada balas jasa, yaitu kita memberikan kepada orang yang tidak pernah memberi kepada kita. Nah, jadi ini pengajian kita pada subuh yang mulia ini, yaitu pada faedah yang keenam. Ini ada dua faedah lagi, yaitu tentang bagaimana kita berinteraksi, berhablum minan nas, hubungan horizontal kita sesama manusia. Jangan pernah manusia itu kita jadikan musuh. Jadikanlah semua manusia itu menjadi kawan, besti bagi kita dalam meraih ridha Allah. Hanya setan yang kita anggap sebagai musuh, agar kita jangan tergoda oleh mereka. Demikian semua kita yang hadir di sini, Masjid Baitur Rahman, maupun kita sebagai pendengar radio RRI dan Baitur Rahman di mana saja berada, Allah akan selalu mencurahkan rahmat dan ridhanya kepada kita, sehingga sama-sama kita mengayunkan langkah untuk menuju kepada ridha Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Demikianlah RRI Banda Aceh telah menyiarkan kuliah subuh dari Masjid Raya Baitur

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pro 1 RRI Banda Aceh 97,7 FM, kanal informasi dan inspirasi. Selamat pagi pendengar dimanapun Anda berada, baik yang mendengarkan kami lewat kanal 97,7 FM, lewat streaming di rri.co.id dan juga streaming melalui aplikasi RRI Digital dimanapun Anda berada. Apa kabarnya untuk Anda di pagi hari ini ya? Bersama Amar di Banda Aceh pagi ini untuk edisi 30 September 2026. Mendoakan semoga Anda hari ini masih dalam kondisi yang sehat ya. Walaupun hari ini merupakan hari terakhir di bulan Desember ya, di mana dompet kita ini sedang panas-panasnya ya, sudah mulai sedikit isinya. Tetapi tentu saja kita akan menyambut pagi ini dengan cerah gembira, karena mungkin di antara Anda sudah sumringah ya, karena sudah 1 Oktober, sudah bulan baru, akhirnya gajian kembali. Dan mendengar sesaat lagi di pukul 6 lebih 30 menit waktu Indonesia Barat, akan kami ajak Anda untuk sama-sama kita ikuti Warta Mukhtar Alam. Dan saat ini waktu sudah menunjukkan pukul 6 lebih 24 menit waktu Indonesia Barat. Satu buah nomor dari Phil Collins dengan Another Day in Paradise sudah menemani kita. Dan sesaat lagi akan kami hadirkan ke ruang dengar Anda satu lagu Indonesia lawas, ada Air dengan Bintang.

Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Saatnya Anda ikuti Warta Mengkuta Alam, produksi RRI Banda Aceh. Ini Warta Mengkuta Alam.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Jalan Sultan Iskandar Muda nomor 13 Banda Aceh, saya Muammar mengantarkan Warta Mengkuta Alam pagi ini, siaran berita yang menyajikan informasi aktual yang terjadi di berbagai penjuru Aceh. Edisi hari ini Rabu 30 September 2026. Sari berita. Anggota DPD RI asal Aceh minta APH usut tuntas kasus meninggalnya siswa M. Sandy Mata Kengon. Sementara itu, Bupati Gayo Lewis minta SKPK data seluruh kerusakan akibat banjir. Inilah warta berita selengkapnya. Anggota DPD RI asal Aceh meminta aparat penegak hukum bersama Kementerian Agama mengusut tuntas kasus meninggalnya siswi M. Sandy Mata Kengon Aceh Tengah setelah mendapatkan hukuman dari oknum guru. Berikut dilaporkan Saifullah Nurdin.
2: Anggota DPD RI asal Aceh Haji Sudirman atau yang akrab disapa Haji Uma mendesak aparat penegak hukum dan Kementerian Agama untuk mengusut tuntas kasus meninggalnya seorang siswi MTSN 5 Takengan Aceh Tengah. Korban berinisial AZ berusia 15 tahun asal Sukaramai, Bener Meriah dilaporkan meninggal dunia pada Kamis 24 September 2026 yang lalu. Peristiwa bermula saat korban bersama sejumlah siswa dan siswi lainnya menerima hukuman dari oknum guru akibat tidak menyelesaikan pekerjaan rumah atau PR. Usai menjalani hukuman berupa jongkok, korban mengalami kejang-kejang hingga sempat dilarikan ke puskesmas Bebesan dan Rumah Sakit Umum Daerah Datu Deberu sebelum akhirnya dinyatakan meninggal dunia. Anggota DPD RI asal Aceh, Haji Sudirman menegaskan pembinaan di lingkungan sekolah tidak boleh membahayakan nyawa siswa. Berbagai dugaan hukuman fisik berlebihan maupun riwayat kesehatan korban harus ditelusuri secara transparan dan objektif, termasuk penyebab kematian yang sebenarnya.
3: Yang pertama, kita sayangkan kejadian meninggalnya seorang siswa Madrasah Tsanawiyah di Takengon. Karena kekerasan lewat fisik itu sesuai dengan peraturan Kementerian Pendidikan itu tidak dibenarkan lagi. Kemudian juga harus diusut sampai tuntas siapa yang menjadi dalang di balik ini. Apapun bentuk kekerasan di lembaga pendidikan itu tidak dibenarkan.
2: Haji Umar menekankan jika dalam proses penyelidikan terbukti ada unsur kelalaian atau bentuk hukuman yang melampaui batas kewajaran, maka sanksi hukum tegas harus dijatuhkan tanpa ada hal yang ditutupi. Demikian, Saifullah Nurdin melaporkan RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
1: Bupati Gayo Lewis Suhaidi minta SKPK melakukan pendataan terkait seluruh kerusakan yang disebabkan banjir dan longsor akibat hujan lebat sejak beberapa hari lalu. Selengkapnya dilaporkan reporter RRI Takengon, Alfi Sahrin.
4: Bupati Gayo Lewis pimpin rapat koordinasi bersama kepala SKPK terkait fasilitas umum yang rusak pasca diterjang banjir akibat hujan lebat sejak beberapa hari lalu. Bupati Suhaidi menyebut sejumlah fasilitas darurat dan permanen harus segera dibangun untuk menormalkan kembali aktivitas masyarakat. Kondisi terkini telah dilaporkan kepada Menteri Dalam Negeri sehingga dinas terkait diminta untuk segera melakukan pendataan ulang seluruh kerusakan. Diketahui, banjir dalam beberapa hari terakhir membuat sejumlah akses jalan rusak dan tidak dapat dilalui masyarakat. Bahkan informasi yang beredar, longsor dan luapan air sempat membuat arus lalu lintas terhambat. Selain itu, pemerintah daerah Gayo Lewis juga membahas tentang penataan kota Blang Kejeren, pemulihan pasca bencana, hingga program pertanian untuk pemulihan ekonomi rakyat. Alfi Sahrin, RRI Takengon, melaporkan.
1: Mobil training unit MTU Dinas Pendidikan Aceh bekali siswa-siswi di berbagai sekolah menengah kejuruan SMK di Kota Langsa untuk praktik ragam keahlian. Selengkapnya dilaporkan Tisi Maulidia Putri.
5: Keberadaan Mobile Training Unit MTU Dinas Pendidikan Aceh yang bertujuan memberi pelatihan keliling dilengkapi dengan alat praktik memberi kesempatan belajar bagi siswa-siswi di berbagai sekolah menengah kejuruan SMK di Kota Langsa. Siswi SMK Negeri 5 Langsa, Herlinda Sari mengaku senang dapat belajar langsung dan meningkatkan kompetensi keahlian teknik komputer dan jaringan.
6: Sekarang saya telah mengikuti pelatihan MTU yaitu Mobile Training Unit yang dilaksanakan di SMK Negeri 2 Langsa dengan kompetensi keahlian teknik komputer dan jaringan.
5: Sementara itu Muhammad Raihan, siswa SMK Negeri 2 Langsa, juga turut menyampaikan apresiasi atas kehadiran MTU karena banyak peralatan praktik di sekolahnya yang terdampak banjir. Adapun Raihan fokus pada peningkatan kompetensi dalam bidang keahlian teknik kendaraan ringan.
7: Kegiatan MTU Mobile Training Unit yang diselenggarakan di sekolah kami dengan kompetensi keahlian teknik kendaraan ringan. Saya sangat senang dengan program ini disebabkan saya dapat menambah wawasan ilmu serta kembali praktik normal dikarenakan mesin dan peralatan banyak yang rusak diakibatkan banjir.
5: MTU membekali siswa SMK dengan keahlian praktis yang sesuai dengan kebutuhan dunia kerja dan industri. Menjadi solusi bagi sekolah yang peralatan praktiknya masih kurang lengkap, menjangkau pelosok serta dukungan bagi sekolah yang terdampak kondisi darurat seperti bencana alam. Dari Banda Aceh, Tisi Melidia Putri melaporkan.
0: Anda masih mendengarkan Warta Mekuta Alam RRI Banda Aceh. Turut disiarkan RRI Sabang, RRI Aceh Singkil, Radio Adrajat, dan Radio Suara Subuh Salam, serta Radio Merdu FM Pidijaya, dan Radio Cempala Kuning Aceh Timur.
1: Sebanyak 144 peserta mengikuti tahapan wawancara program kerja dan magang ke Jepang yang diselenggarakan pemerintah Kabupaten Aceh Barat melalui Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja. Berikut laporan reporter Irham Syah.
8: Sebanyak 144 peserta mengikuti tahapan wawancara program kerja dan magang ke Jepang yang diselenggarakan pemerintah Kabupaten Aceh Barat melalui Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Distransnaker di Aula Distransnaker Aceh Barat Senin. Seluruh peserta tetap diberikan kesempatan mengikuti tahapan wawancara meskipun hasil tes tertulis belum memenuhi standar kelulusan. Kepala Distransnaker Aceh Barat Abdullah mengatakan peserta yang nantinya dinyatakan lolos akan mengikuti pelatihan bahasa Jepang yang direncanakan mulai awal Oktober 2026.
9: Untuk diberangkatkan rencananya kan tahun depan. Tahun ini persiapan untuk pelatihan bahasa Jepang termasuk latihan bahasanya dulu di AKN.
8: Kepala Bidang Tenaga Kerja di Distransnaker Aceh Barat Aryo Brotoseno menambahkan dari 220 berkas pendaftaran yang masuk sebanyak 190 peserta dinyatakan lolos seleksi administrasi. Aryo menjelaskan selain kemampuan akademik, proses seleksi juga mempertimbangkan karakter dan sikap calon peserta termasuk kedisiplinan, sopan santun, tata krama, dan kemampuan beradaptasi dengan budaya Jepang.
10: Ketika itu nanti sudah lulus, baru paling cepat di bulan 3, jika perusahaan meminta langsung berangkat, berangkat. Yang paling cepat berangkat adalah bidang perawat dan bidang pertanian, karena sering paling banyak diminta.
8: Hari yang menambahkan peluang keberangkatan paling awal diperkirakan tersedia bagi peserta pada bidang tertentu, seperti perawatan lansia dan pertanian. Salah seorang peserta, Maulaya, asal Drin Rampa, Aceh Barat, mengatakan dirinya mengikuti program tersebut karena ingin memperoleh pengalaman kerja di Jepang.
11: Memang udah tujuan dari awal ya. Saya kan sekarang lagi ada kerja juga, saya nabung-nabung untuk rencana mau kerja di sana. Jadi dan alhamdulillahnya sekarang ada program dari Aceh Barat, program magang dan kerja ke Jepang ini, dan kesempatan ini nggak boleh saya lewatin. Saya harus ikut program ini.
8: Peserta lainnya Rahman Fikri, asal Pulau Tengah Aceh Barat, mengatakan dirinya memilih program tersebut untuk mengembangkan karir di bidang teknik otomotif.
12: Melanjutkan karir, Pak.
13: Karirnya sebetulnya apa?
12: Teknik otomotif, Pak.
13: Bagaimana sih proses wawancara tadi?
12: Saya mendapatkan motivasi dari Bapak tadi. Sebelum berangkat ke Jepang, si Arum mempersiapkan diri. Terus sesudah sampai di sana, kita harus mengikuti budaya mereka dan sopan santun. tata krama.
8: Program kerja dan magang ke Jepang tersebut diharapkan menjadi salah satu upaya pemerintah Kabupaten Aceh Barat membuka akses peningkatan kompetensi sekaligus kesempatan kerja bagi generasi muda di daerah. Reporter RRI Melabuh Irham Syah melaporkan.
1: Berita terakhir pendengar, hasil pemeriksaan kesehatan jamaah haji akan menentukan status istita'ah kesehatan sebagai syarat melanjutkan tahapan pelunasan biaya haji. Selengkapnya dilaporkan Irza Maulana.
14: Pemeriksaan kesehatan menjadi salah satu tahapan yang menentukan kesiapan calon jemaah haji Kota Sabang untuk mengikuti musim haji tahun depan. Kantor Kementerian Haji dan Umrah Kota Sabang menyebutkan sekitar 30 calon jemaah yang masuk dalam daftar keberangkatan telah menjalani pemeriksaan kesehatan dan medical check-up. Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umrah Kota Sabang, Ustaz Aziz Ghazali mengatakan pihaknya kini masih menunggu hasil pemeriksaan yang terbitkan melalui sistem Kementerian Kesehatan. Dikatakan hasil pemeriksaan tersebut akan menentukan status istita'ah kesehatan calon jemaah haji. Status istita'ah menjadi salah satu persyaratan yang harus dipenuhi jemaah sebelum melanjutkan ke tahap pelunasan biaya haji.
15: Alhamdulillah tahap sekarang yang sedang berjalan itu jemaah yang memang keluar dari sistem untuk bisa berangkat ini itu sudah pemeriksaan kesehatan, sudah MCU, tinggal kita menunggu hasilnya yang dikeluarkan oleh Kementerian Kesehatan ya.
14: Kemudian dijelaskan pemeriksaan dilakukan secara bertahap di mana calon jemaah terlebih dahulu menjalani pemeriksaan di puskesmas kemudian dilanjutkan dengan medical check up di rumah sakit. Azali mengatakan calon jemaah yang belum memenuhi persyaratan istita'ah masih memiliki kesempatan untuk menunda keberangkatan. Penundaan tersebut dapat dilakukan agar jemaah memiliki waktu memperbaiki kondisi kesehatan sebelum menjalani pemeriksaan pada tahapan berikutnya. Sementara itu, pelaksana tugas Kepala Dinas Kesehatan Kota Sabang Rinaldi mengatakan pemeriksaan sejak awal diperlukan untuk mengetahui kondisi kesehatan calon jamaah secara menyeluruh. Dikatakannya, pemantauan kesehatan tidak seharusnya baru dilakukan menjelang keberangkatan, tetapi perlu dipersiapkan sejak jauh hari.
16: Pemeriksaan kesehatan ini penting untuk memastikan calon jamaah haji benar-benar dalam kondisi yang siap secara fisik. Kita ingin sejak awal kondisi kesehatan jamaah diketahui, sehingga kalau ada masalah masih ada waktu untuk dilakukan penanganan. Kami juga menghimbau kepada calon jamaah haji di Kota Sabang untuk menjaga kesehatan, rutin mengontrol kondisi tubuh, dan mengikuti anjuran tenaga kesehatan. Kesehatan ini harus disiapkan sejak sekarang, bukan hanya ketika mendekati keberangkatan jamaah haji.
14: Lebih jauh disebutkan, pemeriksaan kesehatan juga diberlakukan bagi calon jamaah yang masuk dalam daftar cadangan. Meski belum masuk kota utama, jamaah cadangan tetap diminta mempersiapkan kondisi kesehatan dan dokumen keberangkatan. Disebutkan, jamaah cadangan perlu tetap siap karena berpeluang dipanggil apabila terdapat perubahan kota atau kondisi tertentu yang menyebabkan adanya jamaah yang tidak dapat berangkat. Karena itu, calon jemaah haji Sabang, baik yang masuk daftar keberangkatan maupun cadangan, diminta mempersiapkan kesehatan sejak awal agar dapat mengikuti seluruh tahapan penyelenggaraan ibadah haji tahun depan. Demikian laporan reporter RRI Sabang, Irza Maulana, Pro 3 RRI, Turus Mudara untuk Indonesia.
1: Demikian Warta Mukuta Alam pagi ini. Terima kasih atas perhatian Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian Warta Mekuta Alam, produksi Radio Republik Indonesia, Banda Aceh.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik.
1: Propet budaya anuk nanggrok.
2: Mengenal peribahasa daerah di Indonesia. Peribahasa Aceh.
3: Adat Mekoh Rebong, hukum Mekoh Puri. Adat Jeb Berangkah Otakong, hukum Hancit Dalanggi. Adat Mekoh Rebong, hukum Mekoh Puri. Adat Jeb Berangkah Otakong, hukum Hancit Dalanggi.
2: Artinya, adat berpotong rebung, hukum berpotong lidi. Adat bisa saja dihindari, hukum tidak bisa dibantah. Hukum Tuhan adalah hukum yang lebih sempurna daripada ciptaan manusia. Maka dari itu harus dipatuhi dan tidak boleh diganggu-gugat.
4: Pak, Bu, ngeri suka baju.
5: Ada uang receh nggak, Pak?
6: Untuk apa, Dek? Mau kasihnya waktu, ya?
5: Iyalah, Bang. Kasihan dia.
6: Alah, Dek. Tuh, lihat. Nyawa tu badan sehat walafiat. Adik sendiri krempeng kayak kerupuk. Lebih banyak uang dia daripada gaji adik. Tuh kan, HP-nya keren. Adik masih pakai HP Tekton.
5: Iya ya bang, hampir kilaf adik bang. Untung abang bilang, kalau enggak udah rugi.
7: Ya, sesungguhnya menjadi pengemis bukanlah pilihan, apalagi cita-cita. Namun sedekah yang salah hanya akan membuat mereka tetap berada di jalan. Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Walaupun lewat 57 menit waktu Indonesia Barat, salam untuk kawar hilang nih Mbak Bungo yang cukup mertuahnya. Ya, mudah-mudahan harapan dan doa tanya terkabul dan tak jalani hidup dengan semangat. Baik tua baca bismillah, sarapan dan go, tak berangkat. Puyang kena tak bubut, bubut laju, baik bu'o, seit.
1: Mengenal peribahasa daerah di Indonesia. Peribahasa Aceh.
2: Mati anak mepat jerat, gadah adat pat tamita.
1: Artinya, mati anak ada kuburan, hilang adat di mana harus mencarinya. Apabila kita tidak mematuhi peraturan yang berlaku dalam masyarakat, sama halnya melakukan penghapusan terhadap adat istiadat yang